0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masuk di jam 8 pagi teman Pro 2. Ini kita bahasannya agak lebih dalam kali ya. Ditambah di luar itu cuacanya tuh dingin. Di dalam studio tuh dingin banget juga. Terus mendung. Kayaknya ini momen yang pas banget untuk Dimas ya, untuk sampaikan satu topik yang dekat banget sama kita, ke kamu semua teman Pro 2 ya. Banyak banget nih di sekitar Dimas, bahkan Dimas sendiri yang mungkin ngerasa ya, kenapa sih jawaban kita tuh selalu gak apa-apa, padahal hati kita tuh apa-apa, kenapa-kenapa gitu. Jadi teman Pro 2, Dimas mau tanya nih, kalau misalnya hari ini kamu ada yang nanya, are you okay? Are you fine? Kamu lagi baik-baik aja? Jawaban kamu apa teman Pro 2? Pasti jawabannya, iya, gak apa-apa, kenapa gitu, aman kok. Padahal kenyataannya belum tentu gitu. Banyak dari kita yang mungkin sudah terbiasa menyembunyikan perasaan gitu. Lagi sedih, bilang biasa aja. Lagi kecewa, senyum aja. Lagi capek, tetap bilang kuat gitu. Bukan karena bohong ya, tapi karena ngerasa nanti malah bikin orang lain kepikiran lagi, atau takut dibilang lebay, alay, baper dan sebagainya, atau takut dianggap lemah gitu. Akhirnya semuanya dipendam sendiri. Padahal setiap orang itu punya batas dan setiap hati juga punya kapasitas gitu. Jadi if someone they're hiding their true emotion ya, if someone hiding their true emotion, itu berarti tandanya dia lagi kenapa-napa gitu teman Pro 2. Kalau kamu sendiri pernah gak sih kamu menjawab gak apa-apa, padahal hati kamu tuh sebenarnya lagi pengen didengar? Boleh curhat yuk ke Dimas yuk, di pagi ini yuk, di 0821-883-0908 teman Pro 2. Dimas akan merahasiakan semua yang ingin kamu rahasiakan ya. Dimas juga insya Allah akan memberikan feedback yang baik, yang positif, yang kiranya bisa memberikan insight positif juga untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Boleh banget Dimas tunggu di WhatsApp atau di Instagram kita di Pro 2 Kendari, atau di RRI underscore kendarinya 2 teman Pro 2. Dimas tunggu ya, sambil kita dengerin lagu penyemangat kita pagi ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2. Tadi Dimas tanya ke kamu ya, pernah gak sih kamu ngerasa harus jadi terlihat kuat terus gitu? Ketika ada masalah, kita pilih diam. Saat lagi penuh, kita tetap bilang, saya bisa kok, saya gak apa-apa kok gitu. Seolah-olah kita tuh menjadi dewasa nih. Berarti kita harus mampu menghadapi semuanya sendirian. Padahal kenyataannya gak kayak gitu, teman Pro 2. Ya, sama kayak tubuh kita yang butuh istirahat setelah kita tuh capek kerja, ngampus ya, atau sekolah mungkin. Hati pikiran kita juga butuh ruang untuk nafas dan juga untuk istirahat. Kalau misalnya semua perasaan kita terus dipendam, teman Pro 2, bukan berarti masalahnya hilang, justru perlahan jadi numpuk di hati. Nah, psikolog itu menjelaskan kalau emosi yang terus ditekan tanpa disalurkan dengan cara yang sehat itu dapat memicu stres berkepanjangan, teman Pro 2. Kamu gak mau kan stresnya berkepanjangan kan? Karena dampaknya tuh bisa kerasa dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat mengganggu kehidupan kita juga ya, kayak susah tidur, jadi insomnia gitu, susah fokus, lebih mudah emosi atau marah-marah, sampai ngerasa kita tuh capek meskipun kita tuh gak ngelakuin apa-apa, teman Pro 2. Makanya kalau misalnya kamu belakangan ini ngerasa emosinya lebih sensitif, gampang marah, gampang nangis mungkin, atau kehilangan semangat, jangan langsung guilty by yourself, teman Pro 2. Jangan langsung nyalahin diri kamu sendiri ya. Bisa jadi kamu tuh udah terlalu lama tuh menem emosi dalam hati kamu. Dan menjadi kuat itu bukan berarti harus selalu menem perasaan kok. Kadang keberanian terbesar itu justru dimulai pas kita berani bilang, ya sorry banget, saya lagi capek gitu, saya lagi butuh didengerin. Kamu bisa ada waktu gak buat curhat kita sementara waktu gitu. Karena menjaga kesehatan mental bukan cuma tentang ngatasi masalah saat semuanya berat, teman Pro 2 ya, tapi juga memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa feel good gitu ya, untuk bercerita dan menerima bantuan ketika memang dibutuhin.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman Pro 2, pernah sadar gak sih kalau misalnya teman kita nih lagi sedih gitu ya? Kita tuh selalu bilang, cerita aja kalau butuh apa-apa, bilang aja kalau butuh sesuatu. Tapi giliran kita sendiri malah diem. Kenapa? Karena kita tuh takut ngerepotin, takut jadi beban, takut mengganggu. Padahal orang-orang yang benar-benar peduli itu biasanya gak keberatan loh jadi pendengar kita, jadi teman curhat kita gitu, jadi penampung beban kita gitu teman Pro 2. Dan memang gak semua masalah tuh memang harus selesai saat itu juga ya. Kadang kita tuh cuma butuh teman kita, bestie kita, atau mungkin keluarga kita ya, yang mau mendengarkan tanpa ngejudge atau menghakimi. Tapi kita harus aware juga ya teman Pro 2, ada hal yang perlu dibicarakan, perlu diceritakan, ada hal yang mungkin cuma untuk kamu sendiri dan Tuhan aja yang tahu gitu. Jadi seberat apapun masalahnya teman Pro 2, mau sejelek apapun, kamu jangan pernah mengumbar aib kamu sendiri ya ke orang lain, even itu bestie kamu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga belum siap cerita ke banyak orang, ya udah mulai dari satu orang yang kamu percaya teman Pro 2. Karena memang bercerita ke orang, ke bestie gitu ya, itu salah satu stress release teman Pro 2. Jadi kalau misalnya memang kita udah terasa berat banget ya dan sangat ngeganggu aktivitas kita sehari-hari, boleh datang ke teman kita, bestie kita, mami gitu ya, atau ke ayah, bapak gitu ya, atau ke guru kamu, dosen kamu yang paling dekat, atau jangan ragu untuk mencari bantuan dari psikolog atau tenaga profesional teman Pro 2. Coba minta bantuan ke mereka ya. Dan bukan berarti ketika kamu minta bantuan ke psikolog atau psikiater ya, bukan berarti kamu gagal mengatasi masalah, bukan berarti kamu tuh ada gangguan mental berat gitu. Tapi nunjukin kalau kita tuh peduli sama diri kita sendiri, karena kesehatan mental juga sama pentingnya sama kesehatan fisik teman Pro 2. Sudah sih. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, t

Teman Pro2, kamu lagi mau isi rumah baru atau pengen bikin kamar dan rumah kamu tuh makin estetik tanpa bikin dompet kamu menjerit, teman Pro2. Wah, ini tuh jadi momen yang gak boleh kamu lewatkan ya, teman Pro2, karena Informa Kendari lagi ngadain promo buy one get one cuma 3 hari aja nih, mulai 24 sampai 26 Juli 2026. Beli satu produk pilihan gratis satu produk pilihan, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita makin kece. Bayangin aja teman Pro2, belanja senilai 2,5 juta rupiah, kamu tuh cukup membayar 1,25 juta rupiah aja. Hematnya sampai 50% teman Pro2. Belum cukup, masih ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan juga aksesoris. Dan setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan juga potongan sampai 1 juta rupiah, berlaku hingga 31 Juli 2026. Tapi inget ya, promo spesial ini tuh khusus member Informa aja. Belum jadi member? Gampang banget caranya. Tinggal download aja aplikasi Informa di App Store atau di Google Play. Daftarnya gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member teman Pro2. Yuk, jangan tunda, buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadea. Karena promonya terbatas, stok pilihannya juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman Produa, sejak kecil ya banyak dari kita yang diajarin untuk menjadi orang yang kuat. Kuat menghadapi masalah, kuat menahan air mata, kuat supaya nggak merepotkan orang lain ya. Tapi semakin dewasa kita jadi belajar satu hal nih. Menjadi kuat bukan berarti kita harus selalu terlihat baik-baik saja. Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita kecewa. Dan ada hari-hari ketika senyum kita yang kita tunjukkan ke banyak orang itu ternyata nggak benar-benar mencerminkan apa yang kita rasakan, alias hiding our true emotion gitu. Hari ini Dimas pengen bilang, nggak apa-apa teman Produa, nggak apa-apa kalau misalnya kamu lagi capek, nggak apa-apa kalau misalnya kamu lagi butuh istirahat gitu, nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu tuh bilang saya butuh didengar gitu. Karena minta bantuan bukan berarti kamu lemah teman Produa, itu justru tanda kalau misalnya kamu tuh cukup berani untuk menjaga diri kamu sendiri gitu. Dan untuk kamu semua teman Produa yang ngerasa temannya belakangan berubah ya, lebih pendiam, lebih mudah marah, atau mulai menjauh, mungkin mereka tuh lagi cari jawabannya aja kali ya teman Produa. Mungkin mereka juga lagi berharap ada orang yang benar-benar bertanya, saya di sini, ada di sini untuk kamu, kamu cerita apa? Nah, kadang satu pertanyaan yang tulus itu tuh bisa jadi awal dari seseorang rasa kalau dia tuh gak sendirian. Jadi, yuk teman Produa, kita lebih peduli sama orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma dengar kabar di media sosial aja, tapi juga dengar kabar orang-orang di sekitar kita. Karena kesehatan mental itu bukan cuma tentang berani mencari bantuan saat kita terluka, tapi juga tentang berani menjadi tempat yang aman bagi orang lain untuk bercerita. Kuat bukan tentang seberapa lama kita juga sanggup memendam semuanya, tapi kuat adalah ketika kita tahu kapan harus berhenti, kapan juga harus bernafas, dan kapan harus berkata, saya butuh bantuan. Karena gak ada seorang pun yang diciptakan untuk menghadapi semuanya sendirian, teman Produa. Semuanya pasti bisa berlalu begitu aja. Oke deh, Dimas harus akhiri ini segmen kita di jam 8 pagi ini. Nanti di jam 9 Dimas akan kehadiran tamu spesial ya. Dan kita nanti akan obrolin satu topik yang relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. So stay tune terus di 90,8 Produa Kendari. Teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 9 nih, saatnya Dimas ya ngobrol bareng kamu, tapi Dimasnya sendirian ya. Karena di studio sudah kehadiran ada Kak Syawal Adrafi, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir YIN Kendari. Assalamualaikum. Coba sekali lagi Kak. Asik, mantap. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Tadi datang jauh-jauh pagi-pagi ke sini ya. Enggak aman ya tapi ya.
1: Aman.
0: Aman banget ya, karena kita nanti ngomongin satu topik yang ini relate banget nih Kak Syawal ya. Kalau misal ngomongin soal perbedaan teman Pro 2 ya. Sebenarnya kita semua tuh pasti hidup berdampingan sama orang yang berbeda. Bisa beda agama, beda suku gitu ya, beda budaya. Bahkan beda cara berpikirnya. Pagi ini kita bakal ngobrol santai soal gimana sih cara menghargai perbedaan tanpa harus kehilangan keyakinan kita sendiri. Menurut Kak Syawal, wih langsung nanya nih.
1: Langsung, oke, enggak jadi masalah.
0: Menurut Kak Syawal, kenapa ya sampai sekarang tuh kita masih gampang, kita masih sering memperdebatkan perihal perbedaan. Padahal ya kita tahu Indonesia itu kan banyak suku, agama, budaya tadi. Tapi kenapa gampang ngomongin tentang itu tuh, mempermasalahkan perbedaan?
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yang saya pribadi ya, saya pribadi. Kenapa sering terjadi banyak perbedaan? Yang pertama itu bisa terjadi karena mindset kita masing-masing.
0: Mindset
1: kita masing-masing. Kita sama-sama memiliki akal pikiran, dan tidak semua yang kita pikirkan sama yang dipikirkan orang lain. Makanya itu kita di Indonesia itu harus punya satu bahasa yang bisa menyatukan kita. Bahasa Indonesia. Ini kan pernah terjadi saat saya masih sekolah. Okay. Saya sedikit cerita.
0: Boleh.
1: Oke. Saat saya masih sekolah, saya kan orang Bugis. Dan ini teman saya juga sama-sama Bugis, tapi dari tempat yang berbeda. Ada yang dari Sopeng, ada yang dari Bone. Mereka ini mengatakan dengan bahasa masing-masing, "Kak, mapedi bebuaku." Ah, mengatakan seperti itu. Dia mengatakan sakit perutku. Sakit perutku. Ini orang Sopeng. Orang Wajo mengatakan, "Ah, itu bukan bebuah, itu wetang." Itu dalam bahasa Wajonya. Dia terjadi konflik. Mereka saling pukul gara-gara perkara perut. Akhirnya setelah diklarifikasi, ternyata mereka bertengkar itu cuman perkara perut,
0: bahasa.
1: Makanya harus menyatukan persepsi dalam bahasa Bugis. Bahasa Bugisnya itu berbeda-beda. Akhirnya kita satukan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya mindset kita yang berbeda, terjadi perbedaan tersebut.
0: Benar banget lagi ya. Cuma karena beda bahasa aja, kita jadi ya itu tadi mempermasalahkan satu hal yang sebenarnya itu sepele banget. Itu juga pasti terjadi sama kamu kan teman Pro 2 gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya di lingkungan itu kan tadi di sana ya. Kak Syawal ya. Kalau misalnya di lingkungan kampus sendiri nih, kampus YIN yang kita tahu sangat tolerated. Damai gitu ya. Gimana tuh cara kita untuk selalu mengutamakan toleransi dan perbedaan khususnya di lingkungan kampus? Kalau misalnya di YIN kan kita tahu masyarakat atau kampus atau mahasiswanya itu rata-rata ya beragama muslim ya. Gimana kalau misalnya di kampus yang memang beda-beda gitu, yang memang universal?
1: Baik. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, sering muncul. Dan kadang juga masih ada yang mohon maaf, dia itu termasuk dia ekstrim lah. Dia tidak ingin saling menerima. Padahal sebenarnya kalau kita ingin melihat, sekarang itu kita berada di Indonesia yang semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap satu jua. Tetapi kita lihat bahkan dalam agama kita sendiri Islam itu yang mengatakan, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Dia itu, kita itu, wahai manusia, kalian itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Waja'annakum syu'uban wa qabaila lita'arofu, agar kalian itu saling mengenal. Jadi di agama kita itu mengajarkan kita bahwa kita itu ada laki-laki, ada perempuan untuk bisa saling berinteraksi. Saling berinteraksi di sini kita tidak saling memaki, tidak saling caci. Bahkan kan dikatakan juga agama Islam itu tidak memaksakan kehendak untuk harus mengikutinya. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang penting kita tidak saling mengusik. Seperti itu, kita kan ada beda suku, beda budaya, beda agama, dan kita satu. Yang penting kita, ya udah, kita laksanakan ibadah yang kita yakini, mereka laksanakan ibadah yang mereka yakini.
0: Benar-benar. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu ya teman Pro 2. Jadi bukan cuma toleransi aja, tapi di dalam agama dimanapun itu ya, agama apapun, kita tuh benar-benar disarankan gitu. Disuruh belajar bertoleransi, menghargai agama masing-masing gitu, betul. Ya. Tapi Kak Syawal, memang kan kalau misalnya kita lihat ya di zaman sekarang gitu, banyak pergaulan-pergaulan yang dirasa bukan dibilang ekstrim juga sih, enggak gitu. Kadang saking dekatnya kita sama saudara kita, saking dekatnya kita sama teman kita, gap antara keyakinan mereka sama keyakinan kita tuh kayak enggak ada batasnya gitu. Misalnya nih ya Kak Syawal, aku punya teman Kristiani gitu, sementara aku Muslim. Ketika lebaran dia ikut aku gitu, entah ke masjid, entah ikut aku lebaran. Itu kan kita semua tahu bahwa itu tuh toleransi kan. Tapi banyak juga yang menormalisasikan kami bisa ikut mereka gitu. Kayak misalnya hari Natal kita ikut nemenin dia ke beribadah juga ke gereja, kita ikut merayakan segala perayaan-perayaannya di rumah gitu. Nah kalau menurut pandangan Kak Syawal, yang terjadi ya fenomenanya di saat ini seperti apa? Apa pandangan Kak Syawal terkait pergaulan seperti ini?
1: Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mohon maaf kalau saya ada melenceng nantinya, saya mohon maaf. Tapi saya berusaha menjawab dengan sebaik mungkin. Yang saya ketahui, ini sebenarnya selama kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan ibadahnya, seperti ini, agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan.
0: Oke, catat tuh ya, jangan dimudah-mudahkan.
1: Agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Dalam artian, kalau kita sudah komitmen di satu agama, jangan pergi ke agama lain, seakan-akan mempermainkan agama. Itu yang tidak boleh. Kalau kita mau bilang seperti yang terjadi ya, kalau sudah ada satu, jangan cari yang kedua. Seperti itu. Karena di dalam kehidupan sosial saja Allah sangat membenci jika ada orang yang ketiga. Jadi dalam agama pun seperti itu. Kita di ajaran kita, kita tidak boleh syirik, dilarang dia percaya selain kepada Allah. Dan tentu pada ajaran-ajaran agama lain pasti seperti itu. Jadi itu saya tekankan bahwa agama itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Karena kalau cuman untuk menghargai teman tanpa mengikuti apa yang mereka lakukan, itu tidak jadi masalah. Karena kembali lagi, saya pernah mendengarkan sebuah kisah, saya cerita sedikit saja. Dia itu berteman dengan Kristiani. Mohon maaf, jangan sampai ada yang salah ucap ya. Berteman dengan Kristiani. Di saat ini dia, kalau tidak salah, dia ini di Mesir. Di Mesir atau kurang tahu, intinya di luar negeri. Mereka berteman, tapi dia dari Indonesia. Di saat itulah mereka berbincang, menemani, saling toleransi. Tetapi mereka bisa saling menghargai. Mereka bisa saling menghargai, saling menerima. Kan begini, tidak selamanya kalau kita pergi ke masjid umpama, mm-hmm, orang yang Kristiani, bisa jadi ada yang kita dapat. Mm-hmm. Karena tidak semua nasihat yang diberikan oleh yang dikatakan ustadz dan lain sebagainya kan, tidak semua tentang akhirat agama Islam saja.
0: Benar-benar.
1: Ada tentang keutamaan bertetangga. Mohon maaf, ini kan yang viral, saya bahas sedikit lah.
0: Boleh.
1: Yang viral kemarin di Bali.
0: Oke.
1: Yang di
0: kita semua tahu, ya.
1: Kita semua tahu itu. Dan mohon maaf, kalau dalam Islam seharusnya kita harus perhatikan bagaimana keadaan tetangga kita. Ketika kita makan enak, tetangga kita tidak bisa makan.
0: Nah, itu, ya itu
1: kita yang akan dapat dosanya.
0: Betul.
1: Iya. Jadi itu bagaimana intinya kita bisa berinteraksi dengan baik tanpa saling mengusik dan tanpa saling memudah-mudahkan agama.
0: Jadi intinya itu ya teman perdua. Kalau misalnya kita bicara toleransi, pasti bicara tentang kerukunan. Baik itu kerukunan kita dengan keluarga, lingkungan,
1: baik
0: bangsa dan negara pastinya ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat satu hal yang kurang enak gitu kita dengar perihal toleransi ya dimanapun itu ya Kak Syawal, itu pasti akan bikin hati kita geram ya, padahal kan kita hidup di negara yang memang menjunjung tinggi toleransi.
1: Kemerdekaan kita dapat dengan persatuan, tidak hanya orang Muslim, Kristen, semua agama bergabung.
0: Setuju.
1: Dimana ketika orang Islam saat itu menunaikan ibadahnya, dijaga sama teman-teman yang di luar dari agama Islam. Begitupun sebaliknya. Jadi tidak bisa saling mengusik karena negara ini terbentuk atas persatuan mereka.
0: Asik. Benar juga ya. Begitupun di wilayah kampus ya.
1: Iya, betul.
0: Di kampus itu justru besar banget dan ketat banget nih peraturannya, apalagi di kampus Kasyawal ya.
1: Betul.
0: Ya, sangat menjunjung tinggi toleransi. Jadi kalau misalnya ada yang enggak toleransi teman pro 2, siap-siap saja kamu ya. Jadi bukan cuma satu agama aja yang membahas tentang toleransi, tapi semua agama. Oke, Kasyawal, nanti kita akan jeda dulu ya sebentar. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang toleransi versi anak muda nih, karena ya namanya berbeda pendapat itu kan gak selamanya tentang tentang agama gitu ya.
1: Betul.
0: Ada juga pendapat mereka tentang tugas B,
1: betul
0: kerjaan
1: sekali,
0: kantor gitu. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. So, Tuan Fred 2, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya boleh, kita udah live di TikTok ya. Terus kalau misalnya mau nanya di WhatsApp juga boleh, 0821-883-0908 atau di Instagramnya Pro2 Kendari, RRI underscore Kendari I-nya 2. Jangan kemana-mana, masih bersama Dimas dan juga Kak Syawal nantinya teman Pro2.

0: Masih bersama Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Dimas juga masih ditemenin sama Kak Syawal nih ya, dari IAIN Kendari. Dan kita juga masih ngomongin tentang satu tema yang relate banget ya teman Pro 2. Jadi anak muda yang teguh, tapi kita tetap harus mengedepankan toleransi dan menghargai gitu. Kak Syawal, kita semua tahu ya, kalau misalnya dalam pergaulan kita pasti punya teman yang selalu ada di tongkrongan kita, ada di kampus, dimanapun kita berada gitu. Bahkan hobinya bisa sama, bajunya bisa sama, sematch itu gitu ya. Tapi kenapa ya, sulit juga nih, banyak sekarang pertengkaran ya, pertengkaran dalam pergaulan itu dikarenakan berbeda pendapat. Apakah beda pendapat itu memang serumit itu sehingga akhirnya memecah toleransi? Atau gimana? Kalau dalam pergaulan sendiri, Kak Syawal bisa ngasih masukannya seperti apa? Kita beda, kita sama, kita punya hobi yang sama sama teman, tapi kalau misalnya beda pendapat kita kada musuhan gitu. Okay, gitu.
1: Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat relate sih ke dari kehidupan sehari-hari kita.
0: Betul.
1: Nah, pertama kembali lagi, kalau saya pribadi itu tergantung mindset kita dalam berpendapat. Oke, ini kita bahas dulu di sesama teman. Kita gampang banget nih kalau umpama teman kita hobi futsal, kita hobi voli, itu fine-fine aja, kita bisa terima. Dia pergi main futsal, kita ikut. Kita yang pergi main voli, dia ikut. Atau kita yang lebih suka laut, dia lebih suka gunung.
0: Betul.
1: Dia pergi mendaki, kita ikut. Kita ke laut, mereka ikut. Betul. Itu fine-fine aja. Huh. Tapi sering ada perpecahan ketika menyangkut pendapat masing-masing.
0: Betul.
1: Contoh, mereka, bagusnya sih kita pergi ke gunung deh. Pokoknya saya tidak mau kalau tidak ke gunung.
0: Oke.
1: Pendapat ini, di gunung itu seperti ini, gunung itu indah, begini kita lihat pemandangan, kan? Seperti itu. Ah, yang satu berpendapat, laut ini lebih indah. Laut ini lebih indah. Karena dia beranggap ada ombaknya dan lain sebagainya, terumbu karangnya. Oke. Kalau saya pribadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cobalah lihat di sudut pandang yang mereka lihat.
0: Oke.
1: Orang bisa bertengkar karena angka 9 karena orang melihatnya secara terbalik. Di sisi kiri mengatakan angka 9, sedangkan di sisi kanan akan mengatakan angka 6. Cobalah kita berada di posisi teman kita. Kalau mereka mengatakan gunung itu indah, kita ikut. Lihatlah, apakah benar-benar yang mereka katakan gunung itu indah seperti yang kita pikirkan? Nah, kalau sudah terjadi, kita akan melihat dan perpecahan itu akan meredah. Kalau kita mengatakan laut itu indah, ajak teman kita, ya udah kita pergi aja lihat. Itu akan mengurangi perbedaan yang ada. Karena memang pasti ada perbedaan antara pendapat A, B, C, dan D. Akan berbeda, tapi caranya kembali lagi, perbaiki diskusi, musyawarah yang baik, dan perhatikan mereka melihat dari sudut pandang yang mana.
0: Asik. Mindset ya.
1: Mindsetnya.
0: Dan POV-nya ya. Kita sebenarnya juga, aku setuju banget ya teman Pro 2 sama Kak Syawal nih. Kalau misalnya kita bicara tentang jawabannya Kak Syawal, berarti memang banyak orang yang mengedepankan atau mengutamakan egonya.
1: Iya, betul.
0: Mereka gak mau ngalah ya Kak Syawal.
1: Iya, betul. Tidak mau menerima. Seharusnya kan kita bisa terima. Oh, kamu lihat seperti ini loh.
0: Betul.
1: Saya lihatnya seperti ini. Betul. Karena saya lihat dari sisi kanan. Tapi yang kamu lihat dari sisi kiri.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi intinya, ya POV itu menentukan ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya komunikasinya bagus, terus egonya bisa diturunin gitu, ya udah perpecahan itu bisa dihindari. Apalagi dalam pergaulan. Gitu ya. Tapi kan banyak juga nih ya dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya beda makanan favorit gitu. Okay. Berantem okay. di depan makanan itu satu hal yang harus dihindari ya, tuan berdua ya.
1: Harus dihindari kalau dari orang tua ya.
0: Benar. Tapi apakah menghargai pendapat teman saat diskusi juga bisa menjadi latihan kita untuk belajar menghargai perbedaan yang lebih besar dalam kehidupan, Kak Syawal?
1: Oke, okay, baik. Belajar menerima pendapat teman itu bisa membuat kita lebih dewasa.
0: Ah, cakep.
1: Oke. Tapi kita lihat dulu. Kita tidak serta-merta harus menerima semua pendapat yang diberikan oleh teman. Contohnya, teman mengatakan, mending kita enggak usah masuk deh. Enggak usah masuk deh di kelas nanti, mending kita pergi main PS.
0: Iya, Allah.
1: Itu kan salah satu pendapat dari teman. Itu harus kita terima atau enggak? Itu harus kita filter. Oke, karena itu pendapat yang apalagi kita zaman-zaman anak SMA, anak-anak SMP atau MTS, itu kan pendapat-pendapat yang kita tidak lihat saat itu tapi dapat merusak di masa depan.
0: Betul, setuju lagi.
1: Jadi pendapat-pendapat yang harus kita terima umpama. Contoh, kita sedang dalam perjalanan, kita bahaslah yang sering saya lakukan kan. Saya itu sering touring. Oke. Saya sering touring sama teman-teman. Ada yang mengatakan seperti ini. Yuk, kita singgah dulu sholat yuk. Ini kan sudah masuk duhur. Oke. Yang lain mengatakan, nanti deh di sana ini kan juga baru azan. Nanti di sana jam 2 aja deh sekalian kita jamak. Ini kan pendapat sama-sama ada jalan tengahnya. Tetapi kita bisa memilih yang mana. Kalau saya pribadi ya, saya sering mengatakan, ya udah deh kalau sudah azan kita singgah aja. Soalnya kita tidak tahu kan di depan kita ban bocor kah atau ada apakah. Mending kita, itulah mungkin yang bisa melatih kita untuk dewasa, berani memilih pendapat yang cepat.
0: Iya, betul.
1: Bilang yang mana yang terbaik, karena kalau dalam keadaan-keadaan darurat tentu kita akan mendapatkan kejadian-kejadian yang seperti ini.
0: Gak enak ya?
1: Iya, gak enak. Ah, ya udah, kita berani yakinkan teman. Ya udah, kita mending sholat dulu deh. Soalnya kalau di depan kita kecelakaan atau apa, kita pikir dari pikiran negatifnya.
0: Benar-benar.
1: Kita takutnya jangan sampai kita kenapa-napa, belum sholat lagi.
0: Benar.
1: Jadi ya udah deh, kita seperti ini aja. Jadi memilih pendapat teman tidak harus kita dengarkan semua. Tapi jangan langsung menolak pendapat teman tanpa memberikan solusi.
0: Betul. Tuh ya, kamu ya suka mendebat teman kamu sendiri tapi kamu gak ngasih solusi. Itu kan tanda intoleransi ya. Ya Kak Syawal ya, kalau bisa teman berdua, kamu yang jadi penengahnya, kamu yang bisa jadi pemberi solusinya gitu ya. Ini enak banget kalau misalnya kita touring sama Kak Syawal ya, orangnya tenang gitu teman berdua, ngasih solusinya juga tenang juga gitu. Itu kan tadi di lingkungan secara real. Kak Syawal, gimana kalau di media sosial? Ini kan banyak banget ya kejadian-kejadian sekarang nih yang bikin hati kita tuh kena sakit mental gitu. Gimana pendapat Kak Syawal tentang ini?
1: Oke, baik. Pertama saya ingin katakan juga bahwa itu kan dikatakan dalam laporan digital kan 2025 itu oleh data Repoltal itu Indonesia ini kita lebih dari 220 juta jiwa itu sudah bermain digital.
0: Betul.
1: Teknologi yang mereka menghabiskan selama 7 jam kurang lebih berada di dunia digital. Apa saja yang kita tanamkan di dunia digital?
0: Bener lagi.
1: Itu bagaimana? Ini kan sering ada, sering ada. Umpama kita bikin story lah di dunia kita. OTW Sulsel.
0: Asik.
1: OTW Sulsel. Ada yang mengatakan via Manila, hati-hati ya, selamat sampai tujuan lah. Pasti ada juga yang mengatakan, "Ah, alay banget nih."
0: Nora gitu. Ya.
1: Terus. Bagaimana sih cara untuk melakukan meremuk semua pendapat-pendapatnya seperti itu? Kalau saya pribadi ya, saya sering mengatakan mindset yang saya tanamkan pada diri, dan itu saya sudah jadikan mulai dari SMP. Mungkin teman-teman bisa jadikan juga
0: motivasi.
1: Saya selalu mengatakan seperti ini, teruslah melakukan kebaikan tanpa memikirkan orang lain.
0: Oke.
1: Dalam artian seperti ini, kita kalau kita menganggap ini baik dan tidak keluar dari apa ajaran agama kita, kita lakukan saja. Karena umpama kita melaksanakan ibadah, itu akan dikatakan soalim kepada orang lain. Kita tidak beribadah, kita dikatakan berdosa. Jadi itu kan mindsetnya orang lain. Jadi bagaimana kita tetap melakukan apa yang menurut kita terbaik tanpa memikirkan ocehan-ocehan yang ada di luar. Saya sedikit ingin cerita, ada anak bapak dan seorang keledai dan seekor keledai.
0: Oke.
1: Ketika anak dan bapak ini menunggangi keledai, orang akan mengatakan manusia itu sangat tidak berperikemanusiaan. Dia menyiksa keledai itu. Oke, itu pertama. Ketika bapaknya turun dan anaknya yang di atas keledai sambil menggandeng keledai tersebut bapaknya, orang akan mengatakan anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya. Tetapi ketika sebaliknya, ketika anak ini yang menggandeng keledainya dan bapaknya yang naik, pasti bapaknya akan dicerita bapak itu tidak sayang anaknya. Jadi ini mindset orang. Kira-kira yang terbaik apa? Keledai kan itu salah satu alat transportasi. Yang terbaik ya naik dua-duanya. Yang penting tidak lebih dari kapasitas keledai itu sendiri.
0: Iya, lagi cerita itu pernah kita dengar ya. Ya,
1: itu kan sering kita dengar.
0: Benar. Terus memang ya omongan orang lain kadang juga gak perlu kita dengerin, iya, apalagi betul. Komentar-komentar negatif itu ya. Tadi kan Kak Syaul udah ngasih contoh teman Pro 2, ketika kamu update story, ya ada yang mendoakan gitu ya,
1: ada yang menghujat.
0: Kadang ya ada yang menghujat juga gitu. Kadang kita juga pusing gitu.
1: Kita pusing ya.
0: Padahal kita kan pengen, ya udah itu gak ada kaitannya sama apapun orang lain gitu, dengan orang lain.
1: Iya, sedikit saya ini sampaikan Kak Dimas. Itu kadang, mohon maaf, kadang orang down untuk berubah gara-gara ocehan dari orang lain. Betul. Dia ingin belajar, tapi dia dikatakan, ah kamu sok-sok banget mau belajar. Biasanya juga main game. Itu kan mereka sudah mau ke diri yang lebih baik. Tapi dengar lagi ocehan dari orang lain. Makanya saya selalu pasang mindset seperti itu. Ya udah, kalau saya menurut saya baik, tidak melanggar syariat, tidak melanggar agama, saya kerjakan. Enggak usah dengerin orang lain deh.
0: Benar. Mindsetnya Kak Syawal ini harus kita catat sama-sama ya. Berbuat baiklah
1: tanpa memikirkan ocehan orang lain.
0: Tanpa memikirkan ocehan orang lain. Cakep banget nih, ini langsung Dimas tanam ya dalam otak Dimas gitu ya. Kita harus berbuat baik tanpa pamrih dan juga tanpa memikirkan ocehan orang lain, teman Pro 2. Kak Syawal, ini ada pertanyaan nih ya, dari TikToknya Dimas ya. Dari TikToknya Dimas ini mau nanya ke Kak Syawal. Mana tadi ada dua pertanyaan. Sebentar. Ku cari dulu, astaga. Nah, satu kebiasaan kecil yang kira-kira bisa bikin lingkungan kita lebih rukun, apa ya Kak? Gitu.
1: Oke.
0: Boleh langsung dijawab.
1: Boleh.
0: Kali ya.
1: Satu. Ya udah, satu juga saya akan menjawab satu kata saja.
0: Apa tuh?
1: Komunikasi.
0: Asik. Komunikasi. Betul. Boleh kasih reasonnya, boleh.
1: Yang pertama, kenapa saya mengatakan komunikasi dalam sebuah keluarga, umpama lingkungan yang paling sering kita temui adalah keluarga. Ayah, ibu, saudara. Pasti akan berbeda pendapat. Seorang ibu akan sering memikirkan bagaimana dapurnya. Seorang ayah akan sering memikirkan bagaimana pekerjaannya. seorang saudara bagaimana cara bisa menghabiskan uang saudaranya.
0: Masya Allah. Gitu ya.
1: Itu semua memiliki mindset-mindset yang berbeda. Dan bagaimana kita bisa saling komunikasi. Seorang suami komunikasi dengan istrinya, apalagi yang dibutuhkan. Seorang istri mengatakan suaminya capek bagaimana kerja di luar. Seorang anak harusnya lebih bisa lebih paham. Dan sebaliknya sebenarnya enggak serta-merta seorang anak yang harus mengerti kedua orang tuanya. Tapi bagaimana orang tua bisa ada titik tengah. Kalau ingin saya sedikit ingin bocorkan, di tengah keluarga saya biasanya bapak dan mama itu di hari Jumat mereka tidak akan keluar kemana-mana.
0: Begitu kan?
1: Mereka akan

0: keluarga. Akhirnya kalau anak butuh ini, kita bicara dengan orang tua. Tapi kalau tidak ada, jangan memaksa.
1: Nah, benar-benar. Okay. Yang penting jangan maksa ya. Yeah. Dan itu tadi jawabannya ya. Namanya Nazrul. Masya dari Allah. Cikarang nih,
0: terima
1: jauh juga
0: kasih,
1: nih.
0: Jauh-jauh ya.
1: Makasih nih. Jadi gitu ya. Satu kata atau satu kebiasaan kecil yang bikin lingkungan kita lebih rukun itu adalah komunikasi. Gitu. Komunikasi itu bisa memperjelas semuanya.
0: Iya, betul.
1: Mempermudah segalanya, tapi juga di satu sisi memperumit semuanya ya, iya. Memecah semuanya, iya. Gitu, setuju banget. Satu lagi ya, okay, pertanyaan baik, dari TikTokku ya, Kak Syawal. Menurut Kak Syawal, lebih penting mana nih?
0: Aduh.
1: Didengar atau mendengar?
0: Oke, baik. Kalau saya pribadi ya,
1: boleh, silakan.
0: Saya lebih suka menjadi pendengar.
1: Asik. Kenapa itu, Kak?
0: Kalau saya menjadi tapi ini tergantung juga sih mindsetnya orang. Sama-sama baik. Yang pertama, kalau kita mempunyai teman yang suka cerita, jadilah pendengar yang baik.
1: Oke.
0: Karena dalam komunikasi yang biasa memecah suasana itu ketika temannya suka cerita, sementara asik-asiknya cerita, tiba-tiba kita masuk, kamu tahu nggak ya?
1: Oh, itu banyak tuh ya.
0: Banyak ya seperti itu. Makanya kalau kita punya teman yang suka berbicara, suka bercerita, jadilah pendengar yang baik. Tetapi ketika teman kita pendiam, suka dengar, cuman suka dengar cerita, jadilah pencerita yang baik.
1: Nah, ya lagi ini ada kaitannya sama komunikasi tadi ya,
0: iya,
1: untuk menjaga kerukunan.
0: Untuk
1: ya,
0: menjaga kerukunan, karena kalau dalam pertemuan juga tidak ada komunikasi, itu hambar rasanya.
1: Betul, hambar banget rasanya. Lagi diam-diam,
0: iya, diam-diam gitu ya. Mohon maaf, dan itu sering terjadi, Kak. Kita ketemu, katanya dibilang dalam keluarga itu sering ada yang katakan kan samawa. Samawa kan yang dulunya sakinah mawaddah warahmah. Kalau saya pribadi, saya sudah ubah.
1: Apa tuh?
0: Samawa sama-sama main WA.
1: Oh, oke, baik.
0: Itu yang sering terjadi. Jadi usahakan kalau kita bertemu dengan teman dan sebagainya itu, simpan dulu lah. Kita apa yang pengalaman, tentu kita dengan teman-teman kita tidak akan memiliki pengalaman yang sama. Kita pasti memiliki pengalaman yang berbeda.
1: Setuju.
0: Maka berbagi pengalaman itu akan lebih indah dibanding kita berscroll-scroll yang tidak anu. Kan kita tidak akan bertemu 24 jam dengan teman kita. Betul. Paling 2-3 jam. Mending kita cerita baik-baik. Kalau tidak ya, kalau teman-teman mahasiswa bisa juga sih diskusi sambil kerja proposal, kerja skripsi.
1: Betul.
0: Kebetulan itu yang saya terjadi kepada saya.
1: Gitu ya. Yeah. Intinya ya in a positive way, yeah, gitu ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: In a good way juga lah gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya boleh, ini di penghujung kebersamaan kita ya, okay, di Spada ini bersama Kak Syawal. Kira-kira apa yang ingin Kak Syawal sampein ke teman-teman Pro2 gitu ya. Baik yang lagi dengerin kita di mobil, di sekolah, di kampus, di kantor yang rame banget orang-orang gitu ya. Berkerumun, berkumpul. Kira-kira bagaimana cara kita untuk tidak terpengaruh orang lain dan tetap bisa menjaga kerukunan dimanapun kita berada.
0: Baik. Kembali ingin saya sampaikan mindset yang mungkin bisa teman-teman lakukan, seperti yang saya lakukan mulai sejak MTS. Mohon maaf Kak Dimas, saya katakan bahwa pas MTS itu saya termasuk anak yang terkena bullying.
1: Oke,
0: saya itu sering dibully, bukan karena dibully karena bagaimana, tapi saya selalu ingin yang terbaik. Saya selalu ingin dekat dengan seorang kiai. Saya selalu ingin ikut lomba. Saya selalu ingin berprestasi. Dan itu gara-gara itu saya dibully.
1: Ya Allah.
0: Gara-gara itu, ah kamu terus, kami itu so alim, ah sok-sok lah. Ada kata-kata seperti itu. Tapi saya tidak masukkan di hati.
1: Okay.
0: Itu saya jadikan kekuatan. Makanya muncul mindset di kepala saya, tetap lakukan hal baik tanpa mengikuti ocehan orang lain. Itu yang jadikan saya mindset. Dan itu yang bisa

0: menjadikan saya bertahan sampai saat ini. Saya sering katakan bahwa jika bukan karena hujatan mereka, saya tidak akan bisa tangguh seperti saat ini.
1: Masya Allah. Okay. Kadang omongan mereka menguatkan kita, ya, Kak Syawal, ya.
0: Ah, kamu tidak bisa seperti itu. Ya udah, saya buktikan, saya bisa.
1: Iya lagi. Banyak sih itu salah satu motivasi nih yang bikin kita semangat di pagi hari ini untuk terus melangkah mengejar prestasi achievement kita juga. Sebelum kita akhiri, masih ada dua pertanyaan lagi yang nanggung nih ya, Mas Awal ya. Masih ada dikit lagi waktu. Ini ada baby nih di TikToknya dari Kendari yang nanya, aduh ini agak berat ya pertanyaannya dan juga jawabannya nih ya. Kak Syawal, apa hukumnya jika menikah beda agama? Izin nanya.
0: Oke.
1: Boleh jawab singkat ya.
0: Beda agama. Oke. Yang pertama, dikatakan dalam Al-Quran itu kita dilarang untuk nikah beda agama. Apalagi kalau yang dalam artian ini agama Islam ya.
1: Betul.
0: Kalau yang perempuan Islam, yang laki-lakinya di luar Islam. Karena laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Beda lagi dengan kalau yang laki-lakinya Islam dan perempuannya ahlul kitab. Ahlul kitab, dia itu ahli kitab dalam agamanya, itu dibolehkan. Tetapi kalau sekarang di Indonesia itu kan sudah, kalau beda agama pasti dikatakan kamu mau masuk agama mana, sehingga mereka bisa disatukan dalam buku nikah. Kembali lagi kita ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara kita.
1: Betul, itu jawabannya ya Kak Baby. Jawabannya terjawab deh, Dimas tidak ingin memberikan komentar apa-apa lagi gitu. Sebenarnya itu udah jelas,
0: jelas
1: dan
0: negara.
1: Mungkin ya sudah diatur oleh negara kita juga ya. Satu lagi terakhir nih, ini mungkin juga motivasi yang bagus juga untuk kita semua ya. Kak, ada gak pesan atau ayat Al-Quran yang paling menginspirasi Kak Syawal untuk tema hari ini? Toleransi.
0: Toleransi
1: gitu. Okay. Ada enggak?
0: Ada satu.
1: Surah apa tuh?
0: Surah Al-Fatihah.
1: Oh, oke, baik, baik.
0: Ini kadang orang tidak pahami. Ini saya dapatkan di yang diambil sering dijadikan pelajaran. Ini Imam Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, dia menafsirkan salah satu surah Al-Fatihah, Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu kan sering kita baca ketika kita ingin perjalanan dan sebagainya. Ternyata ayat ini adalah ayat yang betul-betul toleransi, ayat moderasi. Itu kan sering yang kita sering katakan, yang sering kita gunakan kan itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu kan umat pertengahan. Itu yang sering kita gunakan. Tetapi ternyata ihdinas siratal mustaqim itu adalah ayat yang betul-betul ayat moderasi. Ternyata dalam Imam Ar-Razi ini menafsirkan ayat ini, ayat ini bukan saja kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk jalan yang benar, tetapi juga diberikan tetapi juga sebuah permohonan untuk diberikan jalan yang seimbang, jalan yang terhindar dari berbagai bentuk-bentuk ekstremisme.
1: Allah.
0: Ternyata itu dari
1: ternyata
0: ayat
1: itu
0: ini.
1: Ya, ihdinas siratal mustaqim.
0: Tiap hari kita baca.
1: Ya Allah, tiap hari kita baca ya.
0: Jadi kita mulai sekarang tanamkan di mindset kita ayat yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim, itu bukan saja untuk menempuh jalan yang lurus, tetap jalan yang lurus yang dimaksud juga ini adalah jalan yang seimbang, jalan yang adil, dan terhindar dari sifat-sifat ekstremisme.
1: Masya Allah. Jawabannya sangat clear ya. Ada satu ayat yang selalu kita baca setiap hari ya. Itu tadi udah pesan terakhir dari Kak Syawal nih. Sekali lagi saya mau ucapin terima kasih Kak Syawal. Semua jawaban Kak Syawal sangat menginspirasi dan memotivasi kita ya, tentang moderasi beragama, khususnya dalam nilai toleransi ini sendiri. Nanti datang lagi ya.
0: Insya Allah. Kita tinggal tunggu
1: undangan ya. Iya, siap, benar-benar. Oke, teman Pro2, perbedaan memang gak bisa kita hindarin ya. Dan cara kita untuk menyikapinya tuh selalu bisa kita pilih. Karena menghargai orang lain itu bukan berarti kehilangan keyakinan, tapi menunjukkan kalau kita tuh paham nilai-nilai agama, paham nilai-nilai yang ada di lingkungan kita supaya kita bisa jadi lebih dewasa gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Syawal Adrafi yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Sangat menginspirasi ya. Semoga obrolan kita di pagi hari ini jadi pengingat kita kalau hidup rukun itu dimulai dari hal-hal yang kecil banget. Mulai dari saling menghormati, nurunin ego, pasang mindset ya, dan kita tanamkan diri kita satu ayat Al-Quran dari Al-Fatihah tadi. Itu adalah nilai atau punya value yang besar sekali, bukan cuma untuk kehidupan kita di dunia tapi juga di akhirat nantinya. Oke, sampai jumpa di Bincang Asik selanjutnya teman Pro 2. Nanti kita akan bertemu lagi esok hari. So Dimasnya juga harus pamit setelah berulang ini ya. Kita akan ketemu lagi di esok hari. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Thank you Kak Syawal.
0: Baik.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro2. Teman Pro2, inilah info Pro2 bersama saya Fitrenur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mengintegrasikan digitalisasi pembayaran dengan sektor pariwisata, budaya, dan UMKM melalui Kris Jelajah Kuliner Indonesia Sulawesi Tenggara 2026 di Kabupaten Muna mulai tanggal 11 hingga 12 Juli 2026 lalu. Pelaksanaan di Kabupaten Muna dirangkaikan dengan festival yang kobori keempat yang dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Deputi Kementerian Pariwisata RI, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, serta jajaran Forkopimda. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh pengalaman mengenal budaya dan kuliner Muna, mulai dari tradisi Ewawuna, atraksi layang-layang Kagati Kolope, tarian Linda dan Modero, hingga proses pembuatan makanan tradisional Tunuha. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, mengatakan penguatan digitalisasi pembayaran perlu berjalan bersama pengembangan UMKM pariwisata dan budaya lokal. Pada momentum ini, Bank Indonesia memberikan dukungan berupa fasilitasi sarana kawasan wisata Gua Liang Kobori, penguatan UMKM binaan termasuk Tenun Masa Lili, serta edukasi dan implementasi transaksi digital Kris bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Grup musik Bara Suara kembali merilis karya terbaru melalui single berjudul Sementara yang diluncurkan pada 10 Juli lalu. Lagu ini mengangkat pesan tentang pentingnya menerima kegagalan sebagai bagian dari proses kehidupan, sekaligus mengajak pendengar melihat setiap akhir sebagai peluang menuju hal yang lebih baik. Lagu Sementara menjadi rilisan perdana baru Suara setelah album ketiga mereka Jalaran Sadra yang hadir pada 2024 lalu. Lagu dengan tempo sedang ini ditulis oleh Iga Masardi dan diproduseri langsung oleh Bara Suara, sekaligus menandai fase baru perjalanan band yang telah berkarya selama lebih dari satu dekade dengan formasi yang tetap solid. Melalui lagu Sementara, Bara Suara berharap dapat menghadirkan musik yang menemani pendengar dalam menghadapi kegagalan atau kehilangan. Lagu ini menjadi pengingat bahwa setiap proses memiliki waktunya, serta membuka langkah baru menuju album keempat yang tengah mereka persiapkan. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Grup Global Cat's Eye kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Animal, sebuah lagu pop energik yang mengangkat tema kebebasan dalam mengekspresikan diri. Lagu ini ditulis bersama Ed Sheeran dan menjadi bagian dari rangkaian menuju perilisan album mini ketiga mereka. Animal menggambarkan kontras antara cinta sempurna yang ditampilkan di hadapan publik dengan sisi naluria yang tersembunyi dalam kehidupan pribadi. Balutan lirik yang ringan, vokal yang kuat, serta produksi pop modern dan menghadirkan cerita tentang ketertarikan, rahasia, hingga dorongan untuk bebas menjadi diri sendiri. Single ini menjadi bagian dari album mini ketiga bertajuk Wild yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus mendatang melalui Hype X Given Record. Album ini melanjutkan capaian sebelumnya Beautiful Chaos yang berhasil menembus 5 besar Billboard 200 pada tahun 2025 lalu. Demikian info Pro2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro2, kita masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan santai siang kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mengawali santai siang seperti biasa di jam 10 kita ada hit list teman Pro 2. Tentunya kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu. Di mana? Pastiin kamu sudah save nomor Pro 2 ya. Di WhatsApp Pro 2 Kendari via chat ataupun juga voice note di 0821-883-0908. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Vivi juga bakal ada updatein ya lagu-lagu yang asik, yang enak untuk kita dengerin di siang hari ini dan juga informasi dari dunia musik pastinya. Kamu bisa request lagu favorit kamu teman Pro 2 Indonesia ataupun juga mancanegara, tapi ingat rulesnya jangan yang lama-lama. Kecuali lagu lama itu udah di recycle kembali, jadi ada rilisan barunya nih teman Pro 2 itu ya. Dan pastiin juga genrenya, kita mohon maaf sekali kalau yang mau dengerin dangdut harus ada hip hopnya tuh, hip dut ya, boleh tuh teman Pro 2. Tapi kalau dangdut pure kamu bisa tungguin di Pro 4 nanti. Oke deh teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu. Kenapa kita bersama di hitlist hingga pukul 12 siang. 2 jam loh dikasih waktunya buat teman-teman Pro 2 untuk request lagu favorit kamu. Yang mau kirim salam juga boleh ya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu kirim dulu nih requestan lagu kamu ke nomor Pro 2 di 0821-883-0908. Mengawali hitlist siang hari ini, Vivi menghadirkan lagu dari Lomba Sihir, Andai Saja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Vivi mau bacain dulu nih chat requestan dari teman Pro 2 yang udah requestnya itu udah dari kapan ya? Dari tadi ya, teman Pro 2 langsung gercep ketika waktunya hitlist langsung request. Gitu juga ya buat teman-teman Pro 2 yang mau dengerin lagu favoritnya. Nah, ini dari Rinura, teman Pro 2 request lagunya Fauzia featuring John Legend, Mindfeld. Seperti biasa katanya untuk Nomaden, Rolling Rebel, dan Tuka Spensa. So thanks in advance kak, thank you so much. My pleasure ya Rinura, thank you untuk requestannya. Ini katanya requestannya untuk teman-temannya yang Nomaden. Ini namanya ya, nama grupnya nih, Nomaden, Rolling Rebel, dan juga Tuka Spensa, teman Pro 2. Diputerin lagunya Fauzia featuring John Legend, Mindfeld. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request juga, boleh langsung gabung di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830-908. Atau kamu bisa juga di DM Instagram ya, di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_II. Kalau gitu, tanpa tunggu lama-lama ya, teman Pro 2, langsung aja kita putarin lagu Fauzia featuring John Legend, Mindfeld, requestan dari Rinura.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu bisa gabung bareng Vivi ya untuk request lagu favorit kamu. Hampir 1 jam perjalanan kita di hitlist. Kita bersama di hitlist, tenang aja. Sampai pukul 12. Jadi masih ada 1 jam lebih nih teman Pro 2, untuk kamu bisa request lagu favorit kamu dan dengerin langsung di siang hari ini. Kamu bisa requestnya di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908, atau bisa juga via DM Instagram di @Pro2Kendari dan juga di @RRI_Kendari_EE. Nanti kamu pantau juga ya di TikTok kita, apakah bisa langsung terkonek atau tidak nih teman Pro 2. Pastiin kamu udah follow dan ini pantau terus ya notifikasinya. Jadi buat teman-teman Pro 2 juga bisa langsung request di live TikTok RRI Pro 2 nanti teman Pro 2 kalau kita udah terkonek. So buat teman Pro 2, pastiin gunain waktu kamu sebaik mungkin untuk the request dan juga sekaligus dengerin lagu favorit kamu. Next, teman Pro 2, ini Vivi mau putarin salah satu idol grup asal Korea Selatan yang tengah hype, tengah naik daun ya teman Pro 2. Ada girl group Recent.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita sedang live di TikTok RRI Kendari, finally ya. Saya kira tadi kita tidak bisa nih, tapi alam mengizinkan kita live. Masih ada 1 jam lebih ya teman Radio, untuk kamu gabung bareng Vivi dan request lagu favorit kamu. Seperti yang udah sedari tadi gabung, ada Lulu. Hai Lulu dari Lampung. Wah, warga Lampung, halo semuanya yang lagi dengerin ataupun juga yang lagi menyaksikan via live TikTok kita ya di siang hari ini. Katanya Lulu mau dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Oke deh, lagu ini ditujukan untuk dirinya sendiri nih teman Pro 2. So buat Lulu ya, kita bakal putarin buat teman-teman Pro 2 yang mau request juga, boleh langsung gabung. Yang mau request dan lagi nonton live TikTok kita di siang hari ini, kamu bisa langsung komen-komen ya teman Pro 2. Tapi yang sedang mendengarkan melalui radio ataupun juga di mobile aplikasi RRI Digital dan juga di streaming kita, bisa gabung via WhatsApp di 0821-8830-908. Halo juga buat yang baru bergabung, ada Coconut dan juga Ito, Randy Anadalo, Ahmad Yasar. Yuk, yang gabung jangan keluar lagi nih teman berdua. Pastiin kamu like, kemudian share live kita dan juga komen-komen lagu apa yang ingin diputerin. Ingat lagunya pop ataupun juga yang mau Indonesia, K-pop, mancanegara, boleh ya teman Pro 2. Halo untuk Bunda Rosna. Hai Bunda Rosna, mau request lagu apa nih Bunda? Tapi mohon maaf nih, kita dangdut gak ada. Adanya di Pro 4 ya Bunda. Kalau mau request dangdut harus ada hip-hopnya, hip-dut boleh lah ya. Akhirnya tanpa menunggu lama-lama, buat teman Pro 2 yang mau request lagu langsung komen-komen ya di kolom komen live TikTok RRI Kendari yang sedang menyaksikan live kita di siang hari ini. Semangat kakak host, semangat juga buat Randy, thank you so much untuk semangatnya ya. Langsung aja kita hadirkan lagu Selena Grace, Sumpah Mati, requestan dari Lulu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sesi Potret by Eno featuring Ari Lesmana, teman Proy 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. By the way, lagu Sesi Potret ini requestan dari Coconut yang bergabung di live TikTok RRI Kendari, yang katanya lagunya ini ya seperti menggambarkan kondisi dia sedang merindukan keluarganya di Kendari. For your information, Coconut sedang merantau nih, teman Proy 2 di Bekasi, dan udah 8 tahun tidak ke Kendari. Ya Allah, lama banget. Semoga segera ya kembali ke kampung halaman dan ketemu dengan keluarga nih Coconut ya. Thank you so much sudah gabung dan request lagu favorit kamu. Next, teman Pro 2, kita bakal dengerin lagunya It Gitap satu-satu, requestan dari Randy Anadalo. Katanya lagunya untuk semua pendengar RRI Pro 2. Salam juga buat teman-teman ojol yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Semangat terus, semangat. Salam satu aspal. Biasanya gitu kalau ini ya, ajal dan juga taksi online ya, teman Pro 2. Semangat buat teman-teman driver online dan juga ojol yang sedang mencari berkah ya pastinya untuk keluarga, untuk diri sendiri. Semoga dilancarkan, lancar luncur segalanya, tidak ada halangan rintangan, dan dilimpahi rezeki yang berlimpah pastinya. Oke deh, buat teman-teman Pro 2, setelah lagu It Gitap satu-satu, nanti juga kita bakal lanjut dengerin requestan dari Tuan Guru, request lagunya Dewa Dua Sejoli. So langsung aja buat Randy Anadalo, kita putarin ya lagu requestan kamu di lagunya It Gitap satu-satu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Fortune Cookie by JKT48, The One Pro 2 yang baru aja hadir di ruang dengar kamu. By the way, itu requestan dari teman Pro 2 yang gabung di chat WhatsApp Pro 2 dari Lara. Requestnya lagu JKT48, Fortune Cookie yang mencinta. Kamu bisa gabung ya teman Pro 2 via chat WhatsApp juga di 0821 8830908. Atau buat kamu yang lagi lihat dari luar live TikTok kita, yuk masuk sekarang juga dan request lagu favorit kamu. Ada Michelle yang bergabung juga di teman Pro 2, request lagunya Jangan Paksa Rindu. Berarti ini kayak lagunya ini ya, Ivan Seventeen ya. Michelle, Michelle, dari tadi Vivi tanya kamu lagunya buat siapa? Sepertinya jaringan masih kurang bersahabat ya antara Pro 2 dengan Michelle. Oke, buat teman Pro 2 yang udah request tadi, boleh request kembali, tapi lagunya lagu yang berbeda. Jangan lagu yang udah di request ya teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2, hari ini hitlist seperti biasa kita sampai jam 12 siang. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu sekarang juga. Mau kirim salam juga boleh teman Pro 2. Kirim link live TikTok kita juga boleh, biar makin banyak nih teman-teman Pro 2 yang bergabung di siang hari ini. Langsung aja Vivi hadirkan lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini requestan dari Michelle. So ini dia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Stupid Song by Olivia Rodrigo, teman Bro 2, tengah viral nih lagu milik Olivia Rodrigo ini. Kenapa? Karena lagunya ini yang judulnya Stupid Song itu ditampilkan dalam iklan promosi terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. As we know, banyak pecinta film Spider-Man, teman Pro 2, dan tentunya orang pada menantiin nih bagaimana sih kisah selanjutnya dari Spider-Man ini, teman Pro 2. Dan dihadirkanlah lagu Olivia Rodrigo dalam iklan promosinya. Orang tuh pada cemas, takutnya endingnya kayak lagunya Olivia Rodrigo ini. Tapi semoga ini hanya promosi lewat lagu ini ya, biar orang tuh makin penasaran nih bagaimana kisah dari Spider-Man ini, actually di bagian romansanya ya, teman Pro 2. Tapi harapannya sih ini lagu Olivia Rodrigo hanya sebagai back song promosinya saja, teman Pro 2. Karena kalau endingnya kayak lagu dari Olivia Rodrigo ya, agak mengset ya, mengsedih nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu, kita masih ada waktu nih. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu nih, teman Pro 2. Vivi mau hadirkan dulu deh lagu yang membangkitkan semangat teman Pro 2 jelang istirahat siang. Biasanya kalau jelang istirahat siang, semangatnya bangkit lagi. Tapi setelah istirahat siang langsung drop lagi nih, teman Pro 2. Padahal habis isi energi ya dengan makan siang. Tapi ya gitu, namanya jam-jam rawan ya, teman Pro 2. Ini ada lagunya Les Ravim featuring Eilid dan juga Cat Eye, Iconic by Mistake.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Teman Produa, teman terbaik, kamu masih bareng Vivi temani kamu ya di perjalanan santai siang. Kita masih di hitlist juga buat teman Produa yang belum request. Yuk langsung request yuk teman Produa, kita masih buka untuk request lagu kamu. Dan yang mau kirim salam juga boleh. Yang baru gabung di live TikTok RR Kendari, selamat bergabung. Dan tadi baru aja kita dengerin lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman nih teman Pro 2. Ini requestan dari live TikTok RR Kendari, ada streamer Roni. Fansnya ya, fans Roni detected nih teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang ingin dengerin juga lagu-lagu dari idolanya boleh, tapi pastiin dulu lagunya bisa diputar ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu jelang istirahat siang ya. Enaknya dengerin lagu yang menenangkan. Apalagi kalau judulnya tuh berkaitan dengan makanan ataupun juga minuman teman Pro 2. Yang lagi hits juga di akhir-akhir ini, sampai orang-orang pada ganti foto profilnya jadi warna hijau dengan siluet hitam dirinya. Udah tahu kan lagu apa yang Vivi mau putar? Langsung aja deh teman Pro 2, Vivi hadirkan lagu terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

Ya teman pro 2, untungnya hidup tetap hidup harus tetap berjalan. Aduh, sampai ke belibet ya Pipi ucapinnya. By the way, lagu ini tengah viral teman pro 2. As we know, Bernadia ini baru aja ngadain konser, dan salah satu special guestnya itu ada Tensi. Yep, Tensi teman pro 2 collab dengan Bernadia. Gimana tuh si gadis galau ini bertemu dengan Tensi yang selalu ngasikin aja lagunya ya teman pro 2. Jadi memang Tensi ini secara mengejutkan ikut bergabung di konser showcase album Bernadia yang digelar 25 Juli lalu nih teman Pro 2, baru 3 hari lalu ya. Mereka tuh kolaborasi membawakan salah satu single lagu hits lagu Bernadia yang berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan ya, yang tadi teman Pro 2. Sayangnya belum ada ofisialnya ya. Gimana nih teman Pro 2? Mau galau atau dijogetin aja? Galau sambil joget boleh juga sih. Ini menjadi sesuatu yang unik sekaligus fresh ya teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu gimana? Ini sih semua akan Tensi pada waktunya ya. Semua akan hipdut nih teman Pro 2. Emang sih gak salah kalau Tensi ngeluarin lagu paling sabi. Emang paling sabi sih Tensi ini teman Pro 2. Ini juga bakalan jadi lagu akhir di segmen hitlist yang hari ini ya. Vivi mau sapa dulu yang baru gabung. Hampir aja ya, kita udah mau end nih. Ada Sopir Kampas, hai. Kamu mau request lagu gak nih Sopir Kampas? Aku kasih waktu kamu 3, 2, 1. Kita mau putarin dulu lagunya Tensi featuring Rio, Dia dan juga JMC, paling sabi. Buat Sopir Kampas, kalau mau request lagu langsung aja ya. Nanti Vivi lanjut putarin ya di ujung segmen ya, sebagai lagu terakhir kita. So thank you so much buat teman Pro 2 yang udah gabung di siang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat siangnya teman Pro 2. Thank you juga yang udah gabung dan request lagu favoritnya di siang hari ini. Besok tentunya hadir kembali hitlist teman Pro 2. Jadi pastiin kamu udah follow semua sosial media RRI Pro 2 Kendari dan juga RRI Kendari, dan juga udah save WhatsApp Pro 2 di 0821 883 09. Oke, last minute ya teman Pro 2. Requestan dari Sopir Kampas, Bruno Mars featuring Rose, Too Good to Say Goodbye. Oh, pas banget ya. Kita mau say goodbye buat teman-teman Pro 2. Ya udah, Vivi langsung hadirin aja lagu requestan dari Sopir Kampas sebagai lagu penutup kita di segmen hitlist teman Pro 2. Agak ngeblank dikit, it's okay lah ya. Ini lagunya Bruno Mars, Too Good to Say Goodbye. Goodbye teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan santai siang. Dan kita sekarang berada di Muda Kreatif. Hingga pukul 1 siang nanti ya teman Pro 2, kita berada di Muda Kreatif. Bahas seputar apa saja sih ide-ide usaha yang bisa menghasilkan cuan. Teman Pro 2, kali ini kita mau bahas usaha yang mungkin sudah ada di kepala kita. Mulai usaha, tapi yang pikirannya tuh modalnya berapa ya dibutuhin? Dari mana nih? Banyak mungkin orang yang berpikir bisnis itu harus punya tabungan puluhan juta dulu nih. Harus punya toko, harus punya tempat strategis. Padahal di realitanya ya teman Pro 2, banyak usaha justru lahir dari modal yang sederhana. Bahkan hanya sekitar 500 ribu rupiah saja. Yang paling penting apa? Bukan seberapa besar modalnya, tapi seberapa kreatif kita melihat peluang. Nah, teman Pro 2, Vivi ada informasi buat kamu pastinya. Ini bisa dibilang modalnya mungil ya, teman Pro 2, tapi hasilnya besar. Modal kecil tapi untung maksimal nih, teman Pro 2. Kalau mungkin ditanyanya ingin punya usaha tidak? Pastinya jawabnya ingin ya teman Pro 2. Tapi ketika ditanya lagi kenapa belum mulai, ya jawabannya selalu sama, belum punya modal. So teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Banyak informasi teman Pro 2 dengan modal 500 ribu lah ya, kita ambil di modal kecil ini untuk kamu bisa jadikan modal awal usaha. Dan usaha apa saja yang bisa dipakai atau digunakan nih teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

Teman proyek 2, kadang ya kita lebih mudah menghabiskan uang 500 ribu rupiah untuk nongkrong beberapa kali, beli barang impulsif saat flash sale atau upgrade sesuatu yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Artinya, masalahnya seringkali bukan hanya tentang uang, tapi belum tahu nih mau mulai dari mana. Menurut berbagai referensi bisnis juga nih, teman proyek 2 mengatakan banyak usaha skala kecil justru bisa dimulai dengan modal yang relatif minim, utamanya jika memanfaatkan media sosial, marketplace, atau lingkungan sekitar sebagai pasar. Sekarang yang paling penting itu bukan punya toko besar ya teman Pro 2, tapi punya pelanggan pertama. Karena pelanggan pertama itu yang nantinya bisa membawa pelanggan berikutnya. Nah teman Pro 2, kalau kamu punya modal sekitar 500 ribu rupiah, kira-kira bisa usaha apa? Ternyata pilihannya tuh sangat banyak ya. Misalnya yang pertama, jualan camilan rumahan nih, seperti keripik, makaroni pedas, cookies, atau dessert sederhana. Modal utamanya ada di bahan baku, kemasan, dan promosi ya. Kalau rasanya enak dan tampilannya menarik, tentunya peluang repeat order cukup besar. Selain itu nih, teman proyek 2 yang selalu hadir setiap berbicara tentang peluang usaha, yaitu reseller ataupun juga dropship. Sekarang banyak ya supplier yang tidak mewajibkan stok barang banyak. Nah, kita fokus mencari pembeli, supplier yang mengirimkan produknya, dan ide usaha lainnya nih, teman proyek 2 masih di bidang jasa, tapi kali ini jasa desain sederhana. Kalau kamu punya kemampuan menggunakan Canva atau aplikasi desain lainnya, kamu bisa menawarkan jasa membuat poster, feed Instagram, kartu ucapan digital, sampai undangan. Siapa nih yang punya skill di situ nih, teman proyek 2? Gimana kalau manfaatin deh ya, sebaik mungkin.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah makin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih teman Pro 2. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali nih teman Pro 2, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku hingga 31 Juli 2026. Serunya lagi nih teman Pro 2, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan nih teman Pro 2, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet. Hanya 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya teman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku hingga 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau di Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi nih teman Pro 2? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho.

0: Teman Pro 2, siang-siang gini enaknya minum yang segar-segar ya, yang manis-manis. Gimana kalau kamu buka usaha minuman kekinian juga nih, Teman Pro 2? Ini menjadi salah satu peluang juga dengan modal yang kecil, Teman Pro 2, tapi untungnya bisa maksimal. Misal jualan minuman es kopi susu, Thai tea, matcha, lemon tea. Modalnya masih cukup terjangkau ya kalau dimulai dari skala kecil nih, Teman Pro 2. Selain itu, mungkin sekarang bukan musimnya lebaran ya. Udah lewat nih, Teman Pro 2. Tapi kalau bicara tentang hampers bingkisan, tentunya punya momen-momennya nih, seperti momen ulang tahun, wisuda, anniversary, sampai hadiah kecil masih terus dicari. Selain itu, masih ada ide lain nih, Teman Pro 2, seperti jual tanaman hias kecil, aksesoris handmade, laundry sepatu yang sederhana, hingga bisnis thrift atau pre-love yang bisa kamu mulai dengan modal terbatas. Intinya, pilih usaha yang sesuai dengan kemampuan kamu nih, karena usaha yang kita pahami biasanya lebih mudah berkembang.
1: Twisting my intentions, shoving words into my mouth. How do I feel so bad for how bad you hurt me now? You convinced me that I stabbed myself in the back, even though I can't reach the handle. Maybe if I struck a match, it would burn the whole place down. All this air so gaslit, I can smell the toxins now. You throw pictures at the wall and leave me with a mess, and then act like all this

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing.

Teman Pro 2, jelang pukul 1 siang kita harus close segmen muda kreatif ya, Teman Pro 2. Kalau mau usaha Teman Pro 2, jangan lupa untuk memulainya. Jangan langsung menganggap keuntungan itu sebagai uang jajan juga nih. Pisahin uang usaha dengan uang pribadi. Sekecil apapun omsetnya, karena banyak bisnis berhenti bukan karena produknya jelek, tapi karena pengelolaan keuangannya berantakan. Misalnya hari ini kamu untung 150.000, besoknya dipakai nongkrong, lusa dipakai beli barang, akhirnya modal habis deh, usahanya ikut berhenti. Mulai mencatat berapa modalnya, berapa pemasukan, keuntungannya, kelihatannya ya sederhana, tapi justru itu yang membuat usaha bertahan lebih lama. So, Teman Pro 2, modal memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu keberhasilan juga. Yang jauh lebih penting apa? Yaitu kemauan untuk belajar, mencoba, dan terus memperbaiki. Karena bisnis yang besar seringkali berawal dari langkah kecil. Dan siapa tahu usaha yang kamu mulai hari ini dengan modal yang kamu punya itu beberapa tahun lagi justru menjadi sumber penghasilan utama. Semoga di siang hari ini di Muda Kreatif ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman Pro 2 yang sedang menyiapkan langkah pertamanya menuju dunia usaha. Alright, Teman Pro 2, kita cukupkan untuk Muda Kreatif, tapi kita masih seru-seruan bareng di Santai Siang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Prodo 2 mau bikin suasana rumah kamu semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih teman Prodo 2. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul banget nih teman Prodo 2, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik, ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan nih teman Prodo 2, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet. Hanya 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170.000 saja. Ingat teman Prodo 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau di Google Play. Daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Make you look, take two, lights, camera, action.

Radio masih bareng Vivi ya, temani kamu di Santai Siang. Dan kita juga masih bersama di Sport Update Teman Pro 2. Mau update dulu informasi dari dunia olahraga Indonesia. Tim para atletik Indonesia kembali menunjukkan kualitasnya di panggung internasional setelah sukses membawa pulang 16 medali dari ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tlaxcala, Meksiko. Yang lebih keren lagi nih Teman Pro 2, dari total 16 medali ini, 15 diantaranya adalah medali emas. Hampir sisa satu nih Teman Pro 2, sementara satu medali lainnya ini adalah perak. Hasil yang luar biasa mengantarkan Indonesia finish sebagai runner up klasemen akhir, hanya berada di bawah tuan rumah Meksiko nih Teman Pro 2. Nah, prestasi ini juga dihiasi dengan pecahnya dua rekor bergengsi, yakni atlet Ikadek Dwi Purwanayasa berhasil mencatatkan rekor dunia di nomor lempar cakram F57, sementara Nanda Mei Soliha sukses memecahkan rekor Asia di nomor lari 100 meter T47, sekaligus menyumbangkan 3 medali emas untuk merah putih. Pelatih tim para atletik Indonesia, Setio Budi Hartanto, menyebutkan hasil ini menjadi bukti bahwa program pemusatan latihan nasional yang dijalankan selama ini berada di jalur yang tepat. Prestasi di Meksiko juga menjadi modal penting bagi para atlet untuk menghadapi agenda internasional berikutnya, termasuk persiapan menuju Asian Para Games 2026. Selamat untuk seluruh atlet dan tim pelatih. Semoga semangat juang mereka terus menginspirasi dan membawa semakin banyak prestasi untuk Indonesia di pentas dunia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

teman Pro 2, kalau bicara sosok Lionel Messi ya, teman Pro 2, rasanya selalu ada saja rekor baru yang berhasil dia pecahkan. Kali ini kapten timnas Argentina ini kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Berdasarkan data FIFA World Cup Stats, Messi kini resmi menjadi pemain dengan gol terbanyak di pertandingan final sepanjang sejarah sepak bola. Dengan total 35 gol di berbagai laga final yang pernah ia jalani, catatan ini membuat La Pulga melampaui dua legenda dunia, Cristiano Ronaldo dan Pele, yang selama ini identik dengan rekor-rekor gol di level tertinggi. Menariknya, teman Pro 2, sebagian besar gol ini lahir ketika Messi memperkuat Barcelona dan timnas Argentina. Mulai dari final Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Copa America, hingga partai puncak Piala Dunia, Messi selalu mampu tampil sebagai pembeda di momen-momen paling penting. Rekor ini semakin menegaskan status Messi sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola. Di usianya yang kini menginjak 39 tahun, ia masih terus menambah daftar pencapaian, bahkan setelah membawa Argentina kembali menembus final Piala Dunia 2026. Persaingan antara Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin akan terus menjadi perdebatan ya di kalangan penggemar, tapi satu hal yang pasti, keduanya sudah sama-sama menorehkan warisan luar biasa yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Yeah.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Teman-teman Pro2, kita masih bareng di Sport Update. Kali ini kita ke informasi dari ajang balap F1, teman Pro2. Musim 2026 sejauh ini benar-benar jadi panggung kebangkitan Mercedes. Tim asal Jerman ini tuh masih kokoh memimpin klasemen konstruktor, sementara pembalap mudanya Andrea Kimi Antonelli juga tetap berada di posisi teratas klasemen pembalap. Penampilan Antonelli memang luar biasa ya, di usia yang baru 19 tahun, pembalap asal Italia ini tampil konsisten sejak awal musim. Ia juga sudah mengoleksi beberapa kemenangan dan podium, membuat namanya tuh kini menjadi kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia Formula One musim ini. Bahkan Antonelli sebelumnya juga mencetak sejarah sebagai pemimpin klasemen termuda dalam sejarah Formula One. Keberhasilan Antonelli ini tentunya tidak lepas ya dari performa impresif mobil Mercedes musim ini. Tim yang berjuluk Silver Arrow ini tampil sangat solid, baik dari sisi strategi maupun kecepatan mobil, sehingga mampu menjaga jarak dari para pesaing seperti Ferrari dan juga McLaren. Meski begitu nih teman Pro 2, persaingan menuju akhir musim dipastikan masih sangat panjang. Ferrari, McLaren, hingga Red Bull diprediksi akan terus memberikan tekanan di setiap seri balapan yang tersisa. Jadi, peluang perubahan klasemen masih sangat terbuka. Menarik untuk ditunggu ya teman Pro 2, apakah Andrea Kimi Antonelli ini mampu mempertahankan performa gemilangnya hingga akhir musim dan mempersembahkan gelar juara dunia bagi Mercedes? Kita nantiin bersama nih teman Pro 2.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur, tertidur, dan tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Vivi temani kamu ya di santai siang. Dan kita berada di Pro 2 Taiman. Informasi dari dunia entertainment akan Vivi updatekan di ruang dengar kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ke kabar terbaru untuk para penggemar dari Seventeen, Carrot. Jadi dua member Seventeen yaitu DK dan juga Vernon dipastikan akan segera menjalani wajib militernya tahun ini. Kabar ini diumumkan langsung oleh Playlist Entertainment melalui platform Weverse. Vernon juga dijadwalkan lebih dulu berangkat di tanggal 20 Agustus 2026 mendatang, sementara untuk DK akan menyusul pada 8 September 2026 sebagai prajurit aktif Angkatan Darat Korea Selatan. Sebelumnya resmi menjalani masa dinasnya nih teman Pro 2, keduanya tuh masih akan menyelesaikan seluruh agenda dan aktivitas yang sudah dijadwalkan bersama Seventeen. Yang buat banyak penggemarnya juga terharu nih teman Pro 2, DK itu sebelumnya juga sempat nih menyampaikan kabar ini langsung kepada Carrot lewat siaran langsungnya usai fan concert di KX Carrot Serenade di Taiwan. Ia juga meminta penggemar untuk tidak terlalu bersedih dan tetap memberikan dukungan hingga dirinya kembali nanti. Playlist juga mengimbau para penggemar untuk tidak datang ya ke lokasi pemberangkatan maupun tempat penugasan demi menjaga ketertiban serta menghormati privasi para anggota dan keluarga mereka. Meski nantinya akan vakum sementara dari aktivitas grup, DK dan Vernon disebutkan sudah menyiapkan nih berbagai konten yang akan terus menemani para penggemar selama masa wajib militernya. Jadi dengan keberangkatan DK dan Vernon, keduanya itu juga menyusul beberapa member Seventeen yang lebih dulu menjalani wajib militer. Sementara itu nih teman Pro 2, aktivitas grup tentunya akan tetap berjalan dengan formasi anggota yang masih aktif hingga semua personel bisa kembali berkumpul di panggung.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial, anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang, dari bayi sampai yang gede, dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, Ta. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

Taman Pro 2 mau bikin suasana rumah semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih Taman Pro 2. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Benar banget nih Taman Pro 2, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih Taman Pro 2, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangin nih, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, hanya 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya Taman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Taiman. Setelah sukses mencetak sejarah sebagai salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa, film animasi Jumbo dipastikan akan lanjut ke sequelnya. Kabar ini disampaikan langsung oleh pendiri Visinema Studio sekaligus produser film Angga Sasongko. Teman Pro 2 dalam wawancara eksklusif bersama Faridai. Menurut Angga, proyek Jumbo ini sudah masuk tahap pengembangan dan menjadi bagian dari rencana besar Visinema untuk mengembangkan film-film animasi mereka hingga tahun 2030 mendatang. Tidak hanya Jumbo, Visinema juga sedang menyiapkan nih sequel dari Nusa serta sebuah film animasi bergenre superhero action komedi yang ditargetkan tayang pada tahun 2028. Meski belum ada informasi ya tentang jalan cerita maupun jadwal rilis Jumbo kedua ini, kabar ini juga sudah cukup bikin para penggemar tuh antusias. Apalagi film pertamanya tuh berhasil mendapat sambutan luar biasa dari penonton dan membuktikan kalau animasi buatan Indonesia punya kualitas yang mampu bersaing. Jadi buat teman Pro 2 yang kemarin ikut tertawa, terharu atau bahkan nonton Jumbo lebih dari sekali, sekarang tinggal satu tugas nih, bersabar menunggu petualangan berikutnya hadir di layar lebar. Semoga ya proses produksinya itu berjalan lancar dan semoga Jumbo kedua ini bisa mengulang bahkan melampaui kesuksesan film pertamanya. Kita nantiin aja nih teman Pro 2 kejutan-kejutan berikutnya.

mau bikin suasana rumah kamu semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih teman Pradua, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul sekali, teman Pradua, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Nah, serunya lagi ada banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan nih teman Pro 2, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau kamu belum jadi member, gampang, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SBBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kalau kamu lagi cari lagu yang vibes-nya hangat dan cocok untuk menemani pagi atau sore santai kamu nanti, ada rilisan baru yang wajib

yang wajib masuk playlist kamu. Nah, musisi Blink Out Kid baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Coffee in the Morning. Lewat lagu ini, Blink Out Kid tuh mengangkat cerita tentang seseorang yang mungkin bukan pahlawan dalam hidup kita, bukan juga orang yang selalu punya solusi untuk setiap masalah, tapi kehadirannya tuh mampu memberi rasa tenang di tengah hari-hari yang penuh ketidakpastian. Maknanya sederhana, seperti secangkir kopi di pagi hari nih, mungkin terlihat biasa, tapi mampu memberikan kehangatan, semangat, dan juga rasa nyaman yang seringkali kita butuhkan untuk memulai hari. Nah, lagu ini juga mengingatkan nih teman Pro 2 kita bahwa kadang bentuk kasih sayang tuh yang paling berarti bukan tentang melakukan hal-hal besar, melainkan sekedar hadir, menemani, dan juga membuat seseorang merasa tidak sendirian. Nah, teman Pro 2, sepertinya menarik kalau didengarkan besok pagi ya, atau sore nanti. Walaupun judulnya Coffee in the Morning, tapi biasanya kopi nikmat juga nih dinikmati di sore, apalagi sambil dengerin lagu yang judulnya ada kopi-kopinya nih teman Pro 2.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Vivi sign out dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, after Vivi ada Linsa yang bakal temenin kamu. Hai.
1: Hai. Ya, hari ini Linsa temenin Nontra 2 perjalanan sore ceria sampai jam 7 malam.
0: Okay.
1: Di tengah mendungnya Kota Kendari.
0: Yes, selalu ya di jam segini kayaknya ya.
1: So, untuk kami selamat beristirahat.
0: Selamat bertugas, Linsa. Baik, teman Pro 2 sudah ada Linsa yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu. Vivi pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi. Stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Selamat sore teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman radio, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk teknis dan pemerintah pusat terkait jadwal pelunasan biaya haji tahun 2027. Pelaksana tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Sultra Muhammad Lalanjaya mengatakan rencana awal pelunasan dijadwalkan pada Agustus, namun hingga kini pihaknya belum dapat memastikan pelaksanaannya. Lalan menjelaskan selain jadwal pelunasan, besaran biaya haji tahun 2027 juga belum ditetapkan karena masih dalam proses pembahasan di DPR RI bersama Kemenhaj. Ia menambahkan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu, untuk wilayah Kota Kendari, kantor Kemenhaj Sultra setempat telah menyiapkan tahapan pelunasan yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 dan data sementara menunjukkan jumlah calon jemaah haji di Sulawesi Tenggara yang telah diverifikasi mencapai lebih dari 2.000 orang terdiri dari jemaah reguler dan juga lanjut usia. Pemerintah berharap seluruh proses penetapan jadwal dan biaya haji dapat segera rampung agar calon jemaah dapat mempersiapkan diri dengan baik.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman radio, Dinas Kesehatan Kota Kendari mulai mempersiapkan layanan kesehatan bagi calon jemaah haji tahun 2027 seiring tahapan penyelenggaraan haji yang mulai berjalan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kendari Elvi mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji untuk memulai tahapan pemeriksaan kesehatan jemaah. Elvi menjelaskan pihaknya saat ini masih menunggu data resmi nomor porsi jemaah dari Kemenhaj sebagai dasar penjadwalan pemeriksaan kesehatan. Ia memastikan seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan telah disiapkan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan jemaah haji. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenhaj Kendari Haji Sumardin menyebutkan jumlah calon jemaah haji Kota Kendari yang telah terverifikasi mencapai ratusan orang. Sebanyak 552 calon jemaah tersebut akan menjalani pembinaan dan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan fisik jemaah sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan juga lancar.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman radio, Laba Animasi Music Alvin and the Chipmunks dipastikan kembali meramaikan layar lebar dengan film terbaru yang dijadwalkan tayang pada 2028. Kehadiran film ini sekaligus menjadi momen perayaan 70 tahun sejak karakter Alvin, Simon dan juga Theodore pertama kali diperkenalkan oleh Rose Bagdasarian pada 1958. Proyek film ini terwujud melalui kerjasama strategis antara Big Shot Picture dan Bagdasarian Production, di mana dalam kesepakatan tersebut Big Shot Picture turut mengakuisisi 25% kepemilikan waralaba sekaligus membuka jalan bagi pengembangan proyek lain seperti produksi musik baru hingga konten digital berdurasi pendek untuk platform seperti YouTube. Meski distributor resmi film ini belum diumumkan, pihak Big Shot Picture telah mulai membangun antusiasme publik dengan membagikan tampilan terbaru dari karakter Alvin melalui media sosial, di mana kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari Rose Bagdasarian, JR dan juga Janice Carman sebagai penerus kreatif Waralaba yang menilai langkah ini penting untuk menjaga relevansi Chipmunk di era modern. Sebagai tambahan, Alvin and the Chipmunk dikenal sebagai salah satu waralaba hiburan keluarga paling sukses dimulai dari lagu The Chipmunk Song dan yang meraih popularitas besar pada akhir 1950-an, di mana waralaba ini kemudian berkembang ke serial televisi, film animasi hingga film live action yang sukses secara komersial di berbagai negara. Film terbaru yang tengah disiapkan ini diharapkan tidak hanya menghadirkan nostalgia bagi penonton lama tetapi juga menarik generasi baru dengan pendekatan visual, musik dan cerita yang lebih segar mengikuti perkembangan industri hiburan saat ini. Demikian Info Pro 2 di sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat sore, siang menjelang sore. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Panjang waktu kita di hari ini teman Radio, kita bersama untuk update informasi juga pastinya di tengah cuaca Kota Kendari yang pastinya lumayan mendung juga ya. Anyway teman Radio, pastinya kali ini kita ada di perjalanan awal sore ceria. Kita ada di Sherlock, sharing informasi lokal. Nanti Linsa akan updatein kamu beragam informasi yang pastinya Linsa update dari Lana, kanal resmi di rri.co.id. So pastikan kamu tetap stay terus di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.4 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita update informasi. Ada pemerintah Kota Kendari ini terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua para pelajar nih, teman Radio. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni adalah menggelar rapat koordinasi lintas sektor ya, secara berkala untuk evaluasi nih pelaksanaan program sekaligus juga selesaikan berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Nah, komitmen ini disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Kendari Dr. Haji Siska Karina Imran SKM dengan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Kendari Mulyadi di ruang kerja Wali Kota Kendari pada Senin kemarin nih. Di malam dalam kesempatan ini, Mulyadi melaporkan kalau perkembangan pelaksanaan program MBG di Kota Kendari hingga saat ini dari target 40 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, sebanyak 36 unit telah beroperasi dengan cakupan penerima manfaat mencapai sekitar 90% teman Pradua. Menurutnya pastinya audiensi ini juga merupakan ajang silaturahmi sekaligus penyampaian perkembangan terbaru pelaksanaan program kepada pemerintah Kota Kendari, di mana Mulyadi juga menjelaskan kalau rapat koordinasi yang direncanakan pada awal Agustus nanti akan melibatkan seluruh pengelola SPPG, mitra dan juga instansi terkait, dan sejumlah isu strategis akan dibahas nih, mulai dari standar like higiene sanitasi, terus juga sertifikasi halal, rantai pasok bahan pangan, stabilitas harga, bahkan sampai keterlibatan pelaku usaha dan tenaga relawan lokal dalam operasional SPPG. Sementara itu, Ibu Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, teman Pradua, ini menegaskan kalau keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tingginya cakupan penerima manfaat ya, tapi juga dari kualitas pelaksanaannya, di mana Wali Kota Siska ini meminta seluruh pihak terbuka untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama program berjalan agar bisa segera dievaluasi dan dicarikan solusi bersama nih, teman Pradua. Selain itu pastinya Wali Kota juga mengusulkan nih supaya dilakukan identifikasi ya terhadap preferensi makanan para siswa, di mana menurutnya langkah ini juga penting supaya menu yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi teman Pradua tapi juga disukai anak-anak, jadinya makanan yang sudah disiapkan ini tidak terbuang sia-sia. Dan Pemkot Kendari juga memastikan akan memfasilitasi kebutuhan lintas sektor ya, termasuk aspek perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan juga pastinya mendukung proses screening kesehatan bagi relawan SPPG. Dan sebagai tindak lanjut, Wali Kota menyatakan siap untuk menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada awal Agustus mendatang, dan forum ini diharapkan ya menjadi ruang bersama pastinya untuk memperkuat pengawasan, menyempurnakan sistem pelaksanaan, dan juga memastikan program Makan Bergizi Gratis di Kota Kendari ini terus berjalan optimal, tepat sasaran, dan pastinya kasih manfaat yang nyata untuk tumbuh kembang generasi muda juga nih ya, teman Pradua.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman radio, teman terbaik kamu, kita masih bersama di perjalanan Sherlock, sharing informasi lokal. Kita update informasi dari Kota Bau-Bau, teman radio, di mana Universitas Muhammadiyah Buton atau UM Buton terus memperkuat kualitas sumber daya manusia tenaga pengajarnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong seluruh dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3 ya. Rektor UM Buton Dr. Waode Al-Zarliani mengatakan peningkatan kualitas dosen menjadi salah satu misi utama universitas, karena itu pihaknya secara konsisten meningkatkan dan juga mengingatkan untuk seluruh tenaga pengajar agar terus mengembangkan kompetensi akademiknya lewat pendidikan lanjutan nih teman radio. Saat ini UM Buton memiliki sekitar 200-an dosen dan dari jumlah ini sebanyak 46 dosen telah menyandang gelar doktor, sementara 70 dosen lainnya sedang menempuh pendidikan doktor dan juga masih terdapat lebih dari 90 dosen S2 yang berpeluang melanjutkan studi melalui berbagai program beasiswa nih ya. Untuk mendukung peningkatan kualifikasi ini teman radio, UM Buton juga pastinya mendorong dosennya memanfaatkan berbagai program beasiswa yang disediakan pemerintah seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP ataupun juga beasiswa internal yang disiapkan oleh universitas, di mana selain fokus pada pengembangan kualitas tenaga pengajar, UM Buton juga terus mencetak lulusan yang berprestasi. Dan di tahun ini teman radio, Universitas Muhammadiyah Buton ini mau wisuda sebanyak 570 mahasiswa dengan sebagian diantaranya berhasil lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK sempurna yakni 4,0 nih teman radio. Dan berdasarkan data UM Buton, universitas ini saat ini juga punya 7 fakultas yang menaungi 17 program studi jenjang sarjana atau S1 dan juga satu program magister atau S2 pada Fakultas Hukum. Dan dengan peningkatan kualitas dosen yang terus dilakukan, UM Buton pastinya optimistis juga mampu meningkatkan mutu pembelajaran teman radua, memperkuat akreditasi program studi serta menghasilkan lulusan yang semakin kompetitif di dunia kerja ataupun

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, kamu lagi isi rumah baru atau pengen bikin kamar dan juga rumah makin estetik tanpa bikin dompet menjerit nih? Nah, ini dia momen yang tidak boleh kamu lewatkan, di mana Informa Kendari lagi ngadain promo buy one get one cuma 3 hari saja, mulai 24 sampai 26 Juli 2026. Beli satu produk pilihan gratis, satu produk pilihan teman Radua, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah makin kece. Bayangkan saja teman Radua, belanja senilai 2,5 juta rupiah, kamu cukup bayar 1,250 juta saja, hemat sampai 50% ya. Belum cukup ya teman Radua, masih ada cashback bahkan sampai 15% teman Radua, khusus pembelanjaan furniture dan juga aksesoris. Dan setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat teman Radua, promo spesial ini khusus member Informa. Belum jadi member? Gampang ya, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis dan juga langsung nikmati harga spesial khusus member. Jadi jangan ditunda teman Radua, buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promonya terbatas, stok pilihan juga pasti terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 92.8 FM Radio Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman radio, selamat sore. Masih kembali bersama barengan sama Linsa di perjalanan sore ceria. Kali ini kita ada di perjalanan bisik teman radio bincang asik. Dan sore hari ini Linsa tidak sendiri di studio, sudah hadir pastinya. Kira-kira hari ini kita bakal bahas soal apa nih? Nah, sore hari ini kita bakal bahas soal meraih prestasi bersama Al-Quran. Sudah hadir juga di studio bintang tamu Linsa di sore hari ini ada Agustiana Amanda Putri dan juga Muhammad Syaban Al-Hafiz. Mereka ini adalah peraih juara 1 karya tulis ilmiah Al-Quran Poros Intim 4 UIN Datokarama Palu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Selamat sore. Gimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Curi dulu waktunya ya, diculik dulu untuk sampai ke Pro 2 sore hari ini ya. Oke deh, pokoknya selamat datang di Pro 2 RR Kendari sore hari ini. Panggilannya ada siapa nih? Boleh kenalan dulu deh di sore hari ini, kira-kira ada siapa di sore hari ini, sama boleh sharing mungkin aktivitasnya sebagai mahasiswa IAIN Kendari ya. Oke deh, boleh deh. Ladies first kayaknya, boleh.
2: Oke, terima kasih kak.
0: Ladies first. Terlalu semangat. Oke.
1: Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Agustiana Manda Putri. Sebagaimana tadi udah diperkenalin, nama panggilannya itu bisa dipanggil sebagai Ana. Oke. Jadi aktivitas sebagai mahasiswi IAIN Kendari selain kuliah juga, Ana juga aktif dalam sebuah organisasi dan sekarang juga menjabat sebagai ketua senat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan selain itu juga sebagai ketua rayon Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi selain aktivitas sebagai mahasiswa juga, Ana juga aktif sebagai penulis.
0: Oke, aktif ya Ana ini ternyata. Ana semester berapa kalau boleh tahu?
1: Semester 6.
0: Di IAIN Kendari.
1: IAIN Kendari.
0: Oke, siap. Dan kalau di sampingnya sebelahnya yang sudah semangat membara-bara. Oke.
2: Baik, makasih kak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Syaban Al-Hafiz, akrab dipanggil Syaban.
0: Syaban, oke.
2: Alhamdulillah sekarang saya masih menjadi mahasiswa tetap di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Tepatnya untuk sekarang masih semester 4 kak.
0: Oke, semester 4 ya. Oke, siap deh. Nah kalau misalnya Syaban jurusan apa?
2: Saya jurusannya itu sama seperti Kak Ana.
1: Sebutkan.
2: Jurusannya itu ilmu Al-Quran dan tafsir, Kak.
0: Oke, siap. Berarti ini junior dan senior.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ya jangan takut dengan Ana ya. Ada saya yang insya Allah tidak membela kamu. Oke deh. Di sore hari ini teman radio, kita lagi live TikTok di TikTok @RRI_Kendari. Siapa tahu kamu mau lihat wujud asli dari bintang tamunya Linsa sore hari ini, kamu boleh langsung cus ke TikToknya Pro 2, TikToknya RR Kendari ya teman Radua. Nanti kalau misalnya kamu mau kirim pertanyaan juga boleh nih. Nah, anyway, selamat ya prestasi yang sudah diraih juara 1 dua-duanya nih ya, kalian ya menyabet sebagai juara 1. Nah, bagaimana sih sebenarnya perasaannya setelah diumumkan kalian berhasil menjadi juara 1 karya tulis ilmiah Al-Quran nih pada di Poros Intim 4 ini?
1: Jujur perasaannya pasti sudah senang sekali kak, karena melewati tahap yang lumayan rumit. Karena yang pertama itu ada dua tahap. Pertama tahap penyisihan, yang dimana tahap penyisihan itu kita menulis artikel itu sebanyak 20 halaman dalam waktu 8 jam. Dan itu kompetisinya kayak terlalu itulah, ketat juga ya periksanya. Nah setelah itu babak semifinal. Nah di babak semifinal ini adalah mempresentasikan dari hasil karya tulis ilmiah kita dari 8 jam itu, yang dimana ada sebanyak 6 peserta. Nah di situ kayak pesertanya juga pada keren-keren, apalagi ini juga kompetisinya se-Indonesia Timur, dimana sudah pasti orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang udah dilatih, orang-orang yang udah punya pengetahuan yang banyak tentang karya tulis. Dan ketika diumumkan menjadi juara satu itu rasanya senang sekali, karena bisa berada pada pada posisi itu sudah alhamdulillah.
0: Oke, siap deh. Kayaknya boleh di-sharing dulu deh ke teman Pro2. Ini sebenarnya kompetisi apa sih untuk karya tulis ilmiah Al-Qur'an di Poros Intim 4 di apalagi ini ada di Palu nih. Tadi awalnya saya kira kalian mahasiswa Palu yang jauh-jauh datang ke sini. Ini sebenarnya kompetisi apa nih? Boleh di-sharing apakah ini diadakan tiap tahun ataukah mungkin ini hanya diadakan oleh Universitas Islami kah atau seperti apa nih?
1: Jadi Poros Intim itu merupakan kompetisi tingkat perguruan tinggi se-Indonesia Timur yang diadakan satu kali dalam 2 tahun, Kak. Jadi kompetisinya itu bukan cuma karya tulis ilmiah Al-Quran, ada banyak. Jadi kemarin Yayan Kendari itu mengirim sekitar 40-an lebih peserta dengan cabang lomba yang banyak. Ada karya tulis ilmiah Al-Quran, ada juga karya tulis ilmiah hadis, ada dakwah, kemudian ada pencak silat. Pokoknya itu Poros Intim itu adalah pekan olahraga riset dan ornamen seni.
0: Oke. Jadi ada banyak cabangnya.
1: Ada banyak cabangnya.
0: Cabang lombanya di dalam itu ya. Oke. Berarti kalian kemarin diadakannya untuk di tahun ini di Palu ya?
1: Iya, diadakannya di Palu.
0: Oke. Siap. Berarti kalian kemarin ini baru pulang dari Palu kah atau kayak gimana?
1: Udah sekitar 2 mingguan dari Palu.
0: Oke, siap, jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Oke, berarti dia diadakannya itu dalam 2 tahun sekali. Berarti iya, nanti hadir untuk di 2028 lagi ya. Apakah sudah ada bocoran nanti tuan rumahnya di mana?
1: Di Ternate.
0: Oh, Ternate. Kendari belum ada ya?
1: Belumnya sepertinya ya, Kak.
0: Belum ya. Oke, siap deh. Nah, oke, kita kembali lagi bahas soal kompetisinya nih. Kalau misalnya untuk kompetisi karya tulis ilmiah Al-Qur'an, ini yang diperlombakan seperti apa, terus yang dinilai juga apakah memang tulisan Al-Qur'annya saja kah atau seperti apa nih? Boleh sharing mungkin Syaban dan juga Ana.
2: Jadi Kak, untuk lomba karya tulis ilmiah Quran ini itu memiliki beberapa kriteria penilaian, Kak.
0: Oke.
2: Yang pertama itu dari dilihat bagaimana penulisannya, apakah sesuai dengan juknis yang disediakan oleh panitia. Terus apakah memenuhi kriteria yang seperti tadi disebutkan sama Kak Ana itu 20 halaman beserta dengan daftar pustakanya. Kemudian yang dinilai itu apakah penelitiannya itu merujuk ke Quran, karena kan lombahnya itu karya tulis ilmiah Quran. Jadi kalau melenceng dari Al-Quran pembahasannya, maka itu menjadi penilaian juga bagi dewan juri, Kak.
0: Oke, siap. Berarti kalian persiapannya lumayan banyak ya kemarin ya. Persiapannya sebenarnya dari awal, apalagi kalian mau bagi waktunya, itu persiapan yang kalian lakukan itu seperti apa sih kalau mau ikuti lomba karya tulis ilmiah seperti ini? Karena kan pasti ini apakah ini yang pertama kalinya ikut kompetisi seperti ini atau atau mungkin sudah kesekian kalinya ikut kompetisi ini?
2: Kalau dari saya, Kak, ini first time bagi saya.
0: First time langsung tembak one shoot langsung juara satu ya. Oke, kalau Ana?
1: Kalau dari Ana sendiri udah sering, kebetulan juga di tahun 2024 ikut Poros Intim dan di situ Ana masih maba dan belum dapat juara. Jadi kali ini betul-betul mempersiapkan.
0: Oke, siap. Langsung pokoknya double shoot langsung langsung juara satu ya. Oke, deh. Nah, kalau yang buat kalian tertarik nih, Syaban ataupun juga Ana. Ana kan sudah 2 kali untuk ikuti lomba ini, terus Syaban yang baru pertama kali dan ternyata alhamdulillah dapat juara satu. Yang buat tertarik memilih cabang lomba karya tulis ilmiah Al-Qur'an ini apa? Apakah memang pemilihan dari dosennya nih melihat nih Ana dan Syaban kira-kira cocok nih, ataukah memang mau mendaftarkan diri dan mau mencoba, untuk Ana mencoba lagi, untuk Syaban mau mencoba hal yang baru atau seperti apa?
2: Jadi Kak, kalau untuk cerita awal mula saya ikut lomba karya tulis ilmiah Quran ini itu ditunjuk langsung oleh dosen pembimbing kami itu Ustaz Abdul Mu'iz. Beliau menunjuk saya untuk mewakili karya tulis ilmiah Quran cabang putra, Kak. Untuk ceritanya itu fun fact ya, Kak. Sebenarnya itu saya sempat menolak karena takut karena baru first time juga. Jadi baru persiapannya cuma 1 bulan lebih. Jadi wah, saya kan tahu kekurangan diri saya sendiri, jadi ya takut aja, jadi takut mengecewakan ustaz. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan juga dari Kak Ana serta senior-senior, ustaz pembimbing juga, alhamdulillah dapat juara.
0: Dapat juara ya. Berarti awalnya memang dari dosennya langsung yang menunjuk. Dan bahkan justru dari awal dia, Syaban ini tidak percaya diri. Tapi ternyata langsung one shot langsung dapat ya juara satu ya. Kalau dari Ana nih ceritanya sudah memilih untuk mencoba lagi, itu kenapa bisa ada coba lagi di tahun ini?
1: Kalau dari Ana sendiri, Kak, sebenarnya Ana memang bergelut bisalah dikatakan seperti itu di karya tulis ilmiah Al-Quran. Jadi Ana itu sudah sering ikut di MTQ, itu khususnya di cabang tulis ilmiah Al-Quran. Jadi kemarin juga di tahun 2024 sempat juara satu Kabupaten Kolaka Utara, kemudian di tahun 2025 sempat juara 2 provinsi, dan tahun ini juga alhamdulillah
0: semuanya
1: ikut
0: ya
1: provinsi, iya kan?
0: Oke, jadi mencoba lagi ya.
1: Iya, coba lagi.
0: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya dari karya tulis ilmiah Al-Quran ini, kalian bagaimana sih sebenarnya proses untuk susun karya tulisnya ini? Apakah memang mulai dari cari ide dulu kah, atau mungkin karyanya udah siap dipresentasikan kah, atau seperti apa nih untuk susunan karya tulis ilmiah ini? Kalau misalnya yang biasa kan mungkin orang sudah paham nih, kalau misalnya karya tulis ilmiah biasa ya kan, tapi kalau misalnya karya tulis ilmiah Al-Quran itu dia prosesnya seperti apa sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau proses untuk menulis karya tulis ilmiah Al-Quran dan karya tulis ilmiah biasa mungkin cukup sama kak. Hanya saja metodologinya yang berbeda, yang dimana karya tulis ilmiah Al-Quran itu memakai metodologi penafsiran Al-Quran. Jadi kemarin Ana itu pakai metode makna kumanza. Jadi itu kayak ada sendiri, ada tersendiri metode untuk karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Yang kemudian kalau berbicara tentang persiapan itu, persiapannya kemarin itu Ana sekitar 2 mingguan dan itu masih dalam bentuk konsep. Jadi belum tersusun dalam 20 halaman itu. Nanti kita menulis artikelnya itu full itu 8 jam di tempat lomba di babak penyisihan. Jadi referensi yang kita bawa itu cuman jurnal, bahan-bahan yang udah terbit, kitab tafsir. Jadi seperti itu, Kak.
0: Berarti 8 jam kalian menulis membuat karya tulis ilmiah Al-Quran ini sebanyak 20 lembar.
1: Iya, Kak.
0: Wow, luar biasa ya. Saya 8 jam duduk untuk menyiar kayak kepala saya udah mau keluar asam. Tapi kalian bisa ya menulis, tapi yang dibawa berarti hanya referensi jurnal. Berarti kalian sudah siapkan memang di metodenya, ataukah nanti dipilihkan pada saat di babak final itu?
1: Oh, emang udah
0: sudah dikasih dari awal ya.
2: Okay,
0: berarti dia sudah dikasih dari awal, kalian tinggal mempersiapkan dan tinggal bikin langsung di tempat itu pada saat itu ya. Okay, di babak penyisian siapa yang tersisa nih selain kalian dari Kota Kendari yang juara 2 sama juara 3 siapa?
2: Kalau dari putra yang juara 2-nya itu tuan rumah, Kak.
0: Oh, tuan rumah tuan langsung rumah. Dari Palu ya. Yang juara 3-nya?
2: Makassar.
0: Oh, Makassar. Yeah. Wow, kalian bisa berhasil mengalahkan kota-kota itu ya. deh. Pokoknya congratulations deh untuk Syaban dan juga Ana ya. Kalau dari mendengarkan dan membayangkan saja 8 jam duduk sambil mengerjakan ataupun juga menulis sebuah karya tulis ilmiah, bisa dibilang 20 lembar loh teman Pradua. Berarti itu batasnya 20 lembar itu minimal kah atau maksimal?
2: Maksimal.
0: Oh, maksimal. Berarti kalau kurang boleh.
1: Kemarin itu sempat mendengar dari Dewan Hakim, katanya minimal 15 halaman, maksimal 20 halaman.
0: 5 lembar, Ji. Tapi lumayan berat ternyata jauhnya ya.
2: Oke,
0: nah kalau misalnya dari tantangan deh, karena pastinya setiap mengikuti kompetisi itu punya tantangan tersendiri. Kalau tantangan yang kalian dapatkan itu apa? Tantangannya Ana deh, tantangan di mengikuti di tahun ini dan perbedaannya untuk di tahun 2024 itu seperti apa? Dan kalaupun Syaban, tantangannya mengikuti perdana nih, first time untuk lomba ini dan langsung one shot itu kira-kira tantangan terberatnya apa yang dirasakan Syaban dan juga Ana?
2: Kalau dari saya, Kak, tantangannya ya pasti sangat berat, Kak. Nggak seperti beberapa senior yang sudah sering ikut lomba karya tulis ilmiah kan. Jadi kalau dari pengalaman ke lomba kemarin itu, saya itu sering begadang, Kak. Karena begadang kerjanya itu ekstra. Karena kan kalau kita mau ikut metode pelajaran dari senior-senior kan, mereka kan sudah paham bagaimana kerangkanya, bagaimana cara menyusunnya. Jadi saya butuh tenaga yang ekstra, usaha yang lebih banyak lagi, sehingga alhamdulillah meskipun sulit tapi alhamdulillah bisa
0: ya
2: selesai, Kak.
0: Kalau Ana nih tantangannya kayak gimana nih?
1: Kalau dari Ana sendiri tantangannya lebih ke waktu, Kak. Karena kemarin baru-baru habis pulang dari MTQ provinsi langsung ikut lomba ini. Jadi kayak persiapannya mungkin lebih sedikit lah. Dan kemudian di hari kedua sebelum ikut lomba itu sedikit merombak ide-ide dari saya, karena saya merasa ide yang awalnya saya sudah siapkan itu saya rasa kurang. Jadi di hari kedua sebelum berangkat itu saya ubah lagi. Jadi di situ kayak betul-betul memakan pikiran.
0: Oke. Okay.
1: Sampai begadang juga.
0: Langsung berubah semuanya yang sudah disiapkan. Ya berarti ya. Oke, okay, Dena, kita jeda dulu setelah beberapa lagu berikut teman radio untuk kamu yang mau kirim pertanyaan untuk dua bintang tamu Linsa yang sangat spesial di sore hari ini. Topik kita teman radio, kamu boleh di live TikTok kita di @rri_kendari double i, atau boleh di WhatsApp di 08218830908. Linsa akan kembali setelah beberapa lagu berikut. So stay tune terus di Prodo FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sore ceria teman radio di edisi Bisik Bincang Asik sore hari ini. Nah, di sore hari ini kita masih live TikTok juga teman radio. Kalau kamu mau kirim pertanyaan boleh juga ya. Sore hari ini sebelum Linsa yang tanya, kayaknya teman radio dulu yang tanya ya. Ini ada Justia 3. Katanya, apa sih yang bikin Syakban berani ambil langkah pertama dalam karya tulis ilmiah Quran nih? Siapa nih Justi ini? Oke nih, Syakban apa nih? Sebenarnya tadi sudah dijawab sih, tapi untuk Justi boleh deh. Kenapa nih Syakban berani?
1: Jadi ya, yang membuat saya berani untuk ambil lomba yang, apalagi ini first time kan, baru pertama kali, itu karena ingin mencoba atau pengalaman baru gitu kan. Jadi kan sebelumnya kan dulu saya tuh seringnya itu lomba, ikutnya lomba musabaqah hifzil Quran. Tapi karena mungkin sekarang kan udah banyak saingan, udah banyak apa, jadi mau coba ya lomba yang baru kan.
0: Ternyata belok langsung dapat one shot juga ya.
1: Iya, kak, benar.
0: Okay, deh. Nah, tema dialog kita sore ini adalah meraih prestasi bersama Al-Quran. Kalau menurut Ana dan juga Syaban nih, makna tema ini menurut kalian seperti apa?
1: Mungkin dari Kana dulu.
0: Aduh, melempar.
2: Meraih prestasi bersama Al-Qurannya, Kak. Jadi kalau dari Ana sendiri, menurut tema ini adalah bagaimana caranya kita bisa meraih prestasi tetapi nilai-nilai Qur'aninya itu tidak ditinggalkan.
0: Oke, kalau Syaban?
1: Kalau dari saya, Kak, meraih prestasi bersama Al-Quran itu apa yang kita ingin usahakan, apa yang ingin kita coba, mengambil pengalaman itu, kita tidak jauh dari nilai-nilai agama, Kak. Tentunya juga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi apa yang kita lakukan, dimanapun kita melangkah, itu harusnya nilai-nilai Quran itu ada di dalam diri kita, Kak.
0: Siap. Nah, dari tadi tuh karya tulis ilmiah Al-Quran ini sudah disampaikan sama Ana. Kalau ini adalah karya tulis ilmiah sama seperti biasanya, cuman ini pedomannya di Al-Quran ya. Nah, penasaran deh, bagaimana sih Al-Quran ini bisa jadi inspirasi untuk bisa dibilang proses berpikir dan juga menyusun karya ilmiah kalian nih?
1: Mungkin Kak, kalau dari saya itu, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi berkembang menjadi seperti karya tulis ilmiah. Seperti yang kita ketahui itu, Al-Quran itu Kak, kalau kita menerjemahkannya hanya karena dari segi tekstual saja, mungkin itu kita sedikit keliru, Kak, atau misinterpretasi, Kak. Tapi Al-Quran itu sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam dari terjemahannya itu, Kak. Jadi karya tulis ilmiah itu seperti kebetulan tema saya hampir sama dengan Kak Ana tentang makna kumagza, menarik makna literal sebuah ayat untuk kita gunakan, kita terapkan di dunia sekarang. Jadi Al-Quran itu, setelah saya mengikuti lomba ini, ternyata wah, Al-Quran itu ternyata sangat luas, Kak, maknanya.
0: Siap. Kalau dari Ana ada tambahan enggak?
2: Kalau dari Ana sendiri, yaitu sebenarnya karya tulis ilmiah Al-Quran ini itu adalah bagaimana ketika kita melihat bahwa ternyata fenomena yang sekarang yang terjadi ini sebenarnya dan sebetulnya sudah ada caranya dijawab, telah dijawab sebenarnya dalam Al-Quran. Nah, untuk mengetahuinya itu, kemarin Anda juga memakai metode makna kumanza, yang dimana itu misalnya kita dari ayat kita melihat apakah ayat ini ada kasus yang sama yang terjadi di dalam era sekarang. Nah, kebetulan juga pada lomba poros intim kemarin, Anda itu mengambil tema dari judul dari Zan menuju Hak, epistemologi Qur'ani dalam Qur'an surah An-Najm ayat 28 dalam menghadapi krisis epistemik digital. Nah, itu dimana kita melihat bahwa ternyata krisis epistemik digital ini sebetulnya hampir sama dengan alur logika yang ada di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, siap deh. Nah, mungkin orang-orang banyak yang anggap kayaknya kalau misalnya kita bahas Al-Quran, mungkin orang tuh berpikirnya kita hanya bahasnya dalam konteks ibadah saja nih, kalau soal Al-Quran, ya kan. Tapi kalau menurut Ana dan juga Syaban, bagaimana Al-Quran ini ternyata bisa menjadi sumber inspirasi, ternyata masuk ke dunia akademik juga nih ya. Apalagi temanya kalian ternyata arahnya memang melihat dari Al-Quran dulu baru dibawa ke konteks akademik dan juga melihat sosial yang terjadi ya. Kira-kira itu bagaimana sih sebenarnya Al-Quran bisa dibawa ke konteks akademik?
2: Nah, Al-Quran bisa dibawa dalam konteks akademik itu karena kami sendiri dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, Kak. Jadi itu kita ada sendiri metodologinya. Jadi ada penelitian-penelitian studi tafsirnya tersendiri. Itu ada banyak sekali. Tetapi pada lomba kemarin kami mengambil metode makna kumanza, yaitu di mana melihat suatu ayat, mengambil dari satu ayat, kemudian menggunakan metode makna kumanza itu digali, digali ayat tersebut dan menghasilkanlah tadi. Ternyata dari ayat tersebut menggunakan metode makna kumanza ini melihat, oh ternyata untuk era digital, untuk era sekarangnya itu seperti ini. Jadi seperti itu, Kak.
0: Siap. Kalau dari Syaban?
1: Kalau dari saya, Kak, dari pengalaman yang barusan saya lakukan itu, bagaimana kita menarik makna Al-Quran ke dunia akademisi, akademik, itu bagaimana kita memandang Al-Quran itu, Kak. Jadi Al-Quran itu sebenarnya bukan hanya bersifat tidak kaku dia, tapi bersifat lebih dalam, universal, Kak. Dalam Islam juga, Islam kan merupakan agama yang luas, agama rahmatul lil alamin itu bukan hanya terpaku pada hal-hal yang sifatnya ritual, Kak, tetapi juga ada nilai-nilai spiritual yang perlu kita gali di dalamnya.
0: Berarti ternyata memang Al-Quran ini konteksnya tidak hanya untuk, mungkin orang berpikirnya hanya untuk ibadah, dari baca aja saja, tapi mungkin kalau dipelajari lebih dalam, ternyata Al-Quran itu seluas itu juga, ternyata bentuk dan juga maknanya yang kita dapatkan juga, ya. Nah, kalau misalnya selama ikut kompetisi seperti ini, Ana yang sudah coba 2 kali, terus juga Syaban yang untuk pertama kalinya terjun ke lomba dan kompetisi ini, kira-kira kalau misalnya dari kalian, pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari kompetisi ini apa? Karena kan kalau misalnya biasanya tuh kalau orang menulis sendiri tuh biasanya akan cepat terserap dengan otak. Pasti tema kalian masih akan ingat terus nih, kan? Pasti akan ingat, karena kalau menulis itu memang pasti akan lebih cepat dan akan tersimpan lama di otak manusia, memang katanya, ya. Jadi pasti kalau misalnya, kalau dari kalian nih, kira-kira pelajaran yang paling berharga yang ternyata, oh ternyata kalau ikut kompetisi kita dapat kompetisi ini, oh ternyata seperti ini ya, ternyata Al-Quran ada yang bahas ini ya, atau kayak gimana tuh?
1: Kalau dari saya, Kak, setelah mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah Quran ini, itu banyak hal baru yang baru saya kenal, baru saya lihat, baru saya coba. Seperti bagaimana sistem perlombaan di dalamnya, bagaimana cara kita menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Terus bagaimana pengambilan judulnya juga. Terus kita hubungkan dengan fenomena-fenomena sekarang itu gimana, Kak. Jadi banyaklah hal baru, terutama dari segi metode pendekatan makna kumagza, tentang bagaimana kita memaknai Al-Quran yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa pungkiri itu zaman sekarang itu banyak orang yang masih kaku dalam memahami sebuah ayat atau memahami sebuah pesan dari sebuah ayat, Kak.
0: Siap. Kalau dari Ana deh.
2: Kalau dari Ana sendiri, Ana adalah tipe kalau orang yang ketika belajar itu harus ada rewardnya.
0: Apa rewardnya tahun ini, Ana? Apa reward jadi juara 1 tahun ini?
2: adalah
0: pokoknya.
2: Jadi ketika misalnya Ana memang dari kecil udah punya jiwa kompetisi sih, Kak. Jadi ketika ikut kompetisi seperti ini, jadi selain targetnya adalah juara, targetnya emang mau belajar. Karena kalau misalnya nggak dipaksa, nggak bakal tahu. Jadi first time juga sebenarnya di tahun ini Ana banyak belajar banyak hal dibandingkan dari tahun sebelumnya, karena tahun ini juga Ana baru belajar tentang metodologi penelitian tafsir. Jadi sebelumnya meskipun Ana sudah ikut lomba, tapi itu belum betul-betul mengetahui bagaimana sebenarnya karya tulis ilmiah Al-Quran ini. Dan pada tahun ini betul-betul udah belajar bagaimana sih sebenarnya karya tulis ilmiah Al-Quran ini, bagaimana metodologinya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi betul-betul, Kak, tahun ini adalah tahun Ana banyak belajar.
0: Jadi mendapatkan banyak, apalagi mungkin ini karena sepadan dengan jurusan kalian, ya. Jadi bisa dibilang sambil menyelam sambil minum air juga, karena pastinya langsung bisa dapat, karena dari sesuai dengan jurusannya, mata kuliahnya juga pasti ada yang membahas soal itu. Jadi pada saat karya tulis ilmiahnya tinggal dimatangkan lagi untuk topik-topik yang ataupun juga tema yang sudah dipilih, ya kan, pastinya. Nah, kalau misalnya menurut kalian deh, kira-kira mahasiswa saat ini apakah memang sudah cukup tertarik untuk ikut kompetisi ilmiah kah, atau seperti apa nih? Pokoknya kompetisi ilmiah Al-Quran kah, atau yang umumnya kah, atau kayak gimana nih? Karena kan biasanya orang kayaknya dengar kata 20 lembar terus menulis dalam waktu 8 jam itu lumayan berat, yeah. Ya. Kira-kira mahasiswa apakah memang akan tertarik ikuti karya tulis ilmiah ini saat ini, kalau yang kalian lihat, atau kayak gimana nih?
1: Kalau dari yang saya lihat kah, banyak teman-teman yang sudah bertanya sama saya bagaimana cara perlombaannya tuh bagaimana, penyusunannya bagaimana, penyusunannya bagaimana. Pas tahu mereka kayak, oh, kayaknya
0: tidak. Oh, begitu, oke. Oke, oke deh. Kalau Ana nih, ada yang ini enggak sih? Kalau misalnya dari kalian, apakah ada yang tanya, kenapa sih kalian mau tertarik ikut karya tulis ilmiah atau kayak gimana?
2: Jadi kalau Ana sendiri itu, ada banyak teman-teman yang pada mau belajar, Kak. Jadi kemarin pas ikut lomba-lomba sebelum ini, itu sebenarnya udah banyak teman-teman yang ngechat Ana ataupun tanya Ana secara langsung di kampus, bagaimana cara menulisnya, ajar pisaya, Kak, kayak begitu.
0: Oke, oke. Jadi ternyata masih ada... Ternyata untuk ketertarikan mahasiswa untuk ikut lomba kompetisi karya tulis ilmiah itu ternyata masih tinggi juga untuk saat ini.
2: Iya, masih sih, Kak.
0: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya peran kampus deh dan juga dosen untuk dukung mahasiswanya biar terus berprestasi nih, seperti apa nih kalau dari kampus IAIN Kendari?
1: Kalau dari kampus kan sangat mendukung sekali, Kak, terutama dari segi persiapannya, penyediaan barang-barang yang dibutuhkan selama perlombaan, seperti kan print sangat kita butuhkan untuk referensi kita. Jadi kampus itu sangat mendukung, Kak. Bahkan sampai tengah malam pun kampus masih menyediakan itu.
0: Oke, okay, kalian berarti kalau bisa tidur di kampus tidur ya. Kalian sangat mendukung juga dosennya dan juga kampusnya ya.
1: Oke,
0: deh. Nah, kalau menurut kalian deh, kenapa sih generasi muda ataupun juga teman Prado yang lagi dengar kita ataupun nonton kita di sore hari ini, kenapa kita sebagai anak muda ini lebih

0: Yang dimana pedoman hidup itu berarti segala hal urusan kita, baik itu gairu mahda ataupun mahda, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, berarti pedomannya itu di dalam Al-Quran. Jadi kita harus mempelajari Al-Quran itu bukan hanya secara literalnya saja, bukan hanya dari segi tahu artinya Al-Quran ini seperti ini artinya, tetapi bagaimana caranya supaya kita memahami isi Al-Quran itu dengan kandungannya, supaya ketika kita melihat suatu konteks, kita tidak langsung memahami konteks itu dalam hal yang mendasar saja, tetapi juga mengetahui bahwa oh ternyata ini ada hubungannya dengan Al-Quran. Jadi itu juga supaya kita bisa lebih dekat juga sih dengan Al-Quran, Kak.
1: Kalau dari Syaban nih?
2: Kalau dari saya, Kak, saya rasa anak-anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z ini, sangat membutuhkan Al-Quran sih, Kak. Karena di sisi lain kita sebagai seorang Muslim, Al-Quran juga sebagai pedoman hidup kita. Ternyata Al-Quran itu menyediakan seluruh jawaban dari persoalan kita, Kak, dari selama kita hidup. Tapi kita hanya kurang menggalinya saja. Seperti Allah kan berfirman itu surah yang pertama kali turunkan, Iqra. Artinya itu membaca, tapi kalau kita melihat dari segi yang lebih mendalam, Kak, itu ternyata memiliki makna yang tersirat, Kak. Jadi ikra yang dimaksud itu bagaimana kita berpikir, afala ta'qilun, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita melihat, sehingga Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa ikra yang saya maksud itu agar kalian itu tidak maksudnya jalan seperti bertutup mata saja, tetapi kalian harus melihat dari segi-segi yang lainnya juga.
1: Oke, siap nih teman Pradua. Jadi ternyata ada banyak pelajaran yang bisa didapatkan di sore hari ini ya, karena memang ternyata Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk baca tulisan Arabnya saja, teman Pradua, tapi ternyata ada banyak makna di dalam Al-Quran yang bisa kita dapatkan juga, apalagi mungkin bisa diterapkan untuk di kehidupan sehari-hari juga pastinya ya, kalau pasti, misalnya di dalam dari makna-makna Al-Quran ini. Oke deh, kita jeda dulu ya teman Radua. Beberapa lagu berikut, so pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM, Radua dari Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
3: inspiratif. Komika. Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di akhir segmen untuk di perjalanan bisik bincang asik sore hari ini, dan juga masih bersama dengan Ana dan juga Syaban nih teman Radio. Nah, setelah udah dapat prestasi juara satu lomba karya tulis ilmiah Al-Qur'an nih, kira-kira target berikutnya yang mau dicapai Ana dan juga Syaban apa nih?
5: Jadi kalau dari saya Kak, targetnya itu tentunya harus yang lebih tinggi lagi. Di sisi lain juga terus mengembangkan bagaimana penulisan yang baik lagi, karena kemarin kan jujur masih banyak juga kurangnya, masih banyak minusnya. Jadi itu yang mau saya perbaiki lagi Kak.
4: Oke, okay. Kalau dari Ana?
6: Kalau dari Ana sendiri mau cepat-cepat lulus sih Kak.
4: Pokoknya lulus ya.
6: Iya, soalnya kan ini salah satu kayak udah hampir sama sih dengan cara penyusunan skripsi tafsir Al-Qur'an. Betul. Jadi sudah ada bayang-bayangannya.
4: Oke, okay, sudah memikirkan itu sampai di sana ya.
6: Iya, sudah.
4: Okay. Kalau misalnya untuk rencana kembangkan hasil karya tulis ilmiahnya supaya mungkin bisa kasih manfaat lebih untuk lebih luas lagi pastinya untuk masyarakat, kira-kira ada sudah terpikirkankah atau kayak gimana?
5: Saya kan sudah terpikirkan beberapa cara. Kan kemarin tuh judul saya tentang bagaimana relasi antara manusia dan alam, yang mana seperti kita tahu banyak yang terjadi sekarang itu kerusakan alam, baik di darat, di laut. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah metode Kak, bagaimana kita memelihara alam tetapi kita juga mengambil hasil alam Kak.
4: Okay.
5: Jadi ada hubungan mutualisme, saling menguntungkan antara alam dan manusia sehingga tidak ada yang dirugikan Kak.
4: Kalau dari Ana nih?
6: Kalau dari Ana sendiri sama sih Kak, udah terpikirkan. Apalagi kalau dari judulku sendiri itu sangat dekat dengan era sekarang, yang dimana sekarang itu kebanyakan sesuatu yang viral orang udah percaya. Misalnya ada pendatang baru, influencer baru, orang udah percaya. Nah, judul Ana itu mengambil tentang konsep ilmi, zan, dan hak, yang dimana ketika ada sesuatu yang viral di era sekarang itu kita tidak boleh langsung sharing, tidak boleh langsung membagikan, tetapi kita harus mengetahui apakah ini benar-benar harus kita share, apakah ini terbukti adanya kebenaran ataukah hanya sekedar dugaan. Jadi ketika berbicara tentang Al-Qur'an, Qur'an surah An-Najm ayat 28 itu berbicara tentang konsep di mana orang-orang Quraisy pada saat itu mempercayai sesuatu karena nenek moyangnya mempercayai itu padahal belum terbukti kebenaran. Makanya ada konsep yang sama kalau kita lihat di era sekarang, di mana jangan sampai orang banyak mengikuti hal tersebut langsung kita juga mengikutinya tanpa mengetahui apakah hal itu benar adanya. Jadi lebih ke proses verifikasi sih Kak kalau untuk ini.
4: Oke, siap deh. Nah, kalau misalnya tips deh untuk teman Pradua yang mau coba untuk bisa dibilang ikut lomba karya tulis ilmiah tapi mungkin masih ragu, masih takut, apalagi mendengarkan 8 jam menulis 20 halaman, 20 lembar itu kira-kira seperti apa? Ada tips yang mau di-sharing tidak sama mahasiswa sesama kalian deh di luar sana?
5: Mungkin tipsnya Kak, pastinya itu semangat, yakin. Meskipun juga saya sempat ragu, tetapi adalah
4: coba saja dulu
5: mungkin ini jalannya, mungkin ini rezekinya di sini. Okay. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, Kak.
4: Oke, siap. Kalau Ana,
6: kalau dari Ana sendiri sebenarnya sebelumnya itu udah udah melatih diri sendiri bagaimana caranya untuk menulis selama 8 jam. Jadi udah latihan, Kak, selama 8 jam. Dan ternyata hasil yang Ana dapatkan adalah untuk menulis dengan cepat, yang pertama adalah tulis bagian-bagian, pokoknya menulis saja dulu. Nanti soal tipe atau apanya itu urusan belakangan. Jadi kita tulis aja selama yang ada di otak kita, karena sebenarnya yang bikin lama itu adalah cara berpikirnya, Kak. Jadi ini apakah misalnya kayak apakah ini cocok untuk di sini atau tidak. Jadi itu tulis aja dulu. Nanti setelah rampung semuanya kita tulis, baru kita cek lagi.
4: Oke, siap. Jadi pokoknya menulis saja dulu.
6: Iya, menulis saja, mengalir dulu.
4: Oke, siap. Deh, nah kalau boleh sampaikan deh sebagai penutup deh teman Pradua ya. Boleh sampaikan dari Ana dan juga Syaban untuk teman Pradua, kira-kira pesan deh untuk teman Pradua yang mau coba kalian sampaikan soal pentingnya belajar dan juga cintai Al-Qur'an. Kira-kira apa?
5: Mungkin buat teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton itu yakin sama diri sendiri, janganlah kayak introvert gitu. Maksudnya harus lawan diri sendiri, karena 10-20 tahun ke depan itu yang dibutuhkan itu personal branding, yang dibutuhkan itu ilmu pengetahuan, yang diperlukan itu adalah skill. Jadi kembangkan skill, minat di mana kita yang kita sukai, di situ yang kita tekuni, Kak. Jadi jangan takut saja untuk mencoba.
4: Oke, kalau Ana?
6: Untuk Ana sendiri, kepada teman-teman semuanya, untuk jangan pernah takut mencoba, apalagi mencoba hal baru, karena bisa jadi disitulah kesempatan kita atau mungkin saja takdir kita ada di sana. Dan terlebih lagi untuk teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk mempelajari Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu sangat memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Jadi seperti itu, Kak.
4: Oke, siap deh. Terima kasih Ana dan juga Syaban untuk di sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dan juga sharing ke teman Pradua ya. Semoga teman Pradua dapat insight-nya juga, dapat hal yang baru lagi juga di sore hari ini. Next, kalau misalnya mau ikut yang lain lagi dan dapat juara lagi, ataupun tidak dapat juara, tetap kembali ke Pradua lagi ya, diundang lagi ya. Oke deh teman Pradua, saatnya Lindsay kira untuk perjalanan bisik bincang asik di sore hari ini, tapi masih barengan sama Lindsay hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk di perjalanan sore ceria. Pastikan tetap stay terus di Pradua FM, kan dari teman terbaik kamu. Sampai jumpa, Ana dan juga Syaban.
5: Yeah.

Teman Radua mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta. Wah, pas banget nih, spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa. Mau isi rumah kini jauh lebih mudah dan juga hemat nih ya. Karena betul sekali, rayakan momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furniture dan aksesoris, serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi teman Radua, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Dan tidak cuma itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan juga awet cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170 nih. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa berlaku sampai 31 Juli 2026. Kalau kamu belum jadi member, gampang banget. Tinggal download aplikasi Informa di App Store dan juga aplikasinya tinggal download ya, teman Radua, ataupun juga di Google Play Store. Dan tunggu apa lagi ya, teman Radua? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja jadi lebih hemat.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

90.8 FM Radio Radio Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama teman radio di perjalanan sore ceria di hari ini. Anyway, teman radio gimana? Udah selesai dari beragam aktivitasnya di hari ini ya. Selamat beristirahat yang udah selesai. Tapi yang masih punya banyak aktivitas, pokoknya kita sama-sama semangat juga di hari ini. Anyway, teman radio, update informasi di ruang inspiratif, informasi pilihan kreatif akan linsadirkan ke ruang dengar kamu nih. Ini ada sebuah informasi teman radio, di mana prihatin dengan bencana yang melanda Sumatera, aktivis lingkungan Jeremy Owen ini resmi memulai aksi penanaman 250 ribu pohon di Bireuen, Aceh lewat gerakan Winanam Sumatera nih teman radua, di mana aksi penghijauan ini menyasar lahan terdegradasi seluas hampir 150 hektar yang tersebar di 7 desa dengan menanam bambu, lamtoro, gamal dan juga berbagai jenis pohon agroforestry teman radio. Di mana gerakan pemulihan hutan ini dilakukan bersama WWF Indonesia, UKIN Indonesia, Array Outdoor Gear, Relawan Earth for Red Earth Hor Aceh dan juga masyarakat lokal sebagai upaya untuk memulihkan ekosistem sekaligus juga meningkatkan keterlibatan publik dalam menghadapi perubahan iklim. Dan lewat gerakan ini teman radio, pastinya Jeremy Owen sendiri ini juga berharap kalau pemulihan hutan bisa menjadi aksi bersama yang berkelanjutan dan juga menginspirasi wilayah lain di Indonesia pastinya.

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
4: Penyanyi.
5: Jaga toko di Tanah Abang.
6: Berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tuh kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
9: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas.

Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inu Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 45 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Kendari mengikuti sajian rendungan azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. So teman Radio pastikan tetap stay terus, nanti Linsa akan kembalikan siaran ini ke Pro 2 juga, dan masih barengan sama Linsa nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema larangan mendurhakai orang tua. Pendengar rahimakumullah, sebuah riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, suatu ketika pernah saya duduk beserta Nabi dan beberapa orang sahabat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki itu berkata, "Assalamualaikum." Lalu dijawab, "Waalaikumsalam." Dan laki-laki itu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam mengundangmu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhan. Sesungguhnya ia sedang sakit dan hampir meninggal dunia." Mendengar hal ini, Rasulullah bangkit kemudian bersabda, "Marilah kita tengok saudara kita, Abdullah." Kemudian Rasulullah menghampiri Abdullah dari sisi kepalanya, seraya bersabda, "Hai Abdullah, ucapkanlah, 'Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.' Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Maha Esa dan Maha tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Pendengar rahimakumullah, ucapan syahadat itu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad pada telinga Abdullah sampai 3 kali. Tetapi ia belum juga mengucapkan akhirnya, beliau bersabda, "La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim." Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Lalu Nabi berkata pula kepada Bilal, "Hai Bilal, pergilah kepada istrinya dan tanyakan padanya apakah perkara yang pernah diperbuat suaminya di dunia dan pernahkah ia menyusahkannya." Bilal kemudian pergi untuk menemuinya istri Abdullah tentang apa yang pernah diperbuat oleh suaminya. Maka ia menjawab, "Demi kebenaran Rasulullah, sejak ia mengawiniku, tidak pernah kulihat ia meninggalkan sholat di belakang Rasulullah dan tiada pernah lewat 1 hari pun bersedekah dengan sesuatu. Hanya ibunya yang tidak meridainya." Rasul bersabda, "Datangkanlah ibunya." Bilal berangkat menuju ibunya dan katanya, "Penuhilah seruan Nabi." "Apa itu?" tanya ibunya. Bilal berkata, "Perbaikilah hubungan antaramu dengan anakmu, Abdullah, karena kini ia hampir

meninggal dunia. Namun ibu berkata, demi kebenaran Rasulullah, aku tidak akan pergi ke sana dan aku tidak akan memaafkannya atas perbuatannya yang menyakitiku, baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya, ibu Abdullah tetap tidak sudi menengok anaknya. Maka Bilal pun datang menemui Rasulullah, menyampaikan laporan, lalu beliau berkata bersabda, "Hai Umar dan Ali, pergilah kalian berdua dan bawalah perempuan itu kepadaku." Lalu Umar dan Ali berangkat menemui ibu Abdullah. Dan setelah sampai kepadanya, mereka berkata, "Hai nenek, sesungguhnya Nabi mengundangmu untuk datang. Apakah yang beliau kehendaki diriku dan apa pula kepadanya dan apa pula keperluannya?" tanya ibu Abdullah. Umar dan Ali menjawab, "Engkau harus mau berangkat bersama kami." Maka wanita itu pun berjalan bersama Umar dan Ali sehingga tatkala sampai kepada Nabi, beliau bersabda, "Wahai ibu, lihatlah anakmu dan nasib yang dialaminya." Setelah mendampingi anaknya, maka perempuan itu berkata, "Anakku, demi Allah, aku tak akan memaafkan mengenai hakku, tidak di dunia maupun akhirat." Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, takutlah kepada Allah yang maha perkasa lagi maha agung, dan maafkanlah anakmu." Pendengar rahimakumullah, bagaimana aku memaafkannya? Tolak wanita ini, sedang ia telah memukul dan mengusirku dari rumahnya demi istrinya. Ia telah menyakiti dan mendurhakaiku. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hakmu menjadi tanggunganku bila engkau sudi memaafkannya." Maka berkatalah wanita itu, "Saksikanlah olehmu, ya Rasul, dan orang-orang yang ada bersamamu, sesungguhnya aku telah memaafkannya." Kepada Rasulullah, kepada Abdullah, Rasulullah bersabda, "Hai Abdullah, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah." Maka dengan suara yang nyaring, kini Abdullah mengucapkan kalimat syahadat, dan sesudah itu ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan sesudah disalati dan dikuburkan, Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian kaum muslimin, ketahuilah, barang siapa mempunyai ibu sedangkan ia dia tidak berbuat baik kepadanya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak bersyahadat." Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah SWT, kisah yang saya sampaikan tersebut mengandung beberapa pesan moral penting. Yang pertama, kita dilarang untuk berdurhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu, sebab jika ini terjadi, maka bisa jadi di akhir hayat kita nanti, kita tidak akan bisa membaca syahadat. Hal ini juga pernah terjadi pada Al-Qamah. Ia juga mengalami nasib sebagaimana hanya yang dialami oleh Abdullah bin Salam. Ia kesulitan dalam mengucapkan kalimat syahadat pada akhir hidupnya. Mengapa? Sebab ia pernah menyakiti hati ibunya dan sang ibu enggan memaafkan. Baru setelah sang ibu memaafkan, Al-Qamah bisa mengucap kalimat syahadat. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala, "Ummuka." Qala, "Tsumma man qala ummuka?" Qala, "Tsumma man qala ummuka?" Qala, "Tsumma man qala abuka?" Abu Hurairah berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lelaki menyebut kembali, bertanya, "Kemudian siapa lagi?"
Nabi menjawab lagi, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab kemudian, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu juga diperintahkan oleh Al-Qur'an secara tegas. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa waddainal insa wa wassainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhau wa da'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha asudahu wa balagha 40 sanata qala rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 bulan, dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Mendengar, semoga renungan maghrib yang singkat yang sampaikan ini menjadi renungan kita bersama untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Bahkan dalam sebuah ayat Allah melarang kita untuk berkata uff kepada mereka. Ini berarti kita tidak boleh menyakiti hati mereka dengan kata-kata kasar, apalagi menyakitkan hati. Ingat para pendengar sekalian, doa kedua orang tua itu sangat manjur. Bahkan Rasulullah pernah menyebut bahwa doa kedua orang tua kepada anaknya seumpama doa Nabi kepada umatnya. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمه آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Radio, dengan berkemandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, kami segenap karyawan-karyawati LPPRRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankan. Lin sadarkan beragam lintas nada religi untuk hadir ke ruang dengar kamu. Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio, kita masih bersama di perjalanan FYI for your information nih. Update informasi teman radio, pas badan mulai tidak enak, ternyata banyak anak muda sekarang lebih memilih bertanya ke ChatGPT dibanding langsung ke dokter nih. Apakah kamu termasuk? Di mana studi ini menemukan 6 dari 10 anak muda urban mengaku pernah self-diagnosis pakai AI atau Google pas lagi sakit. Dan parahnya lagi teman perdua, banyak juga yang sudah yakin sama hasil diagnosis sendiri sebelum akhirnya datang ke tenaga medis. Padahal dokter mengingatkan hasil self-diagnosis ini belum tentu benar teman perdua, apalagi kalau misalnya salah menebak penyakit, ini bisa bikin salah minum obat, telat dapat penanganan, atau bahkan nekat mengabaikan resep dokter juga. Nah, ChatGPT teman perdua memang oke untuk cari info awal ya, cuma urusan diagnosis tetap pastinya butuh pemeriksaan langsung. Jadi teman perdua, untuk kamu semua ya yang sering bertanya ke Google, ChatGPT, jangan gampang percaya sama hasil AI ataupun Google, apalagi untuk menentukan pengobatannya juga nih teman berdua.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI

0: 90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Teman radio, pemerintah berencana membagikan kompor listrik atau induksi secara gratis kepada rumah tangga mulai 2027 sebagai bagian dari program konversi energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG 3 kg. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mengatakan anggaran program ini telah masuk dalam pembahasan RAPBN 2027 di mana menurutnya teman Pradua penggunaan kompor induksi dinilai lebih efisien dibandingkan beban subsidi dan juga impor LPG ini. Dan paket bantuan yang disiapkan tidak hanya berupa kompor induksi ya, tapi juga peralatan masak dan juga pemasangan instalasi listrik secara gratis supaya bisa langsung digunakan sama penerima manfaat. Selain mengurangi impor gas teman Pradua, program ini juga ditargetkan mendorong pertumbuhan industri hijau atau green industry dan menciptakan lapangan kerja hijau lewat peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sebelumnya Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalau pemerintah sudah mengusulkan anggaran 815,56 miliar rupiah dalam RAPBN 2027 untuk menjalankan program konversi energi ini, dan program ini juga sempat diwacanakan pada era Presiden Joko Widodo teman Pradua, tapi dihentikan pada 2022 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selamat teman radio, ini juga merupakan informasi penutup untuk di perjalanan FYI for your information di malam hari ini. Tapi tenang aja karena jelang tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Tengah kita bersama update informasi di perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi bukan barengan sama Linseh, ada Yayan yang akan temenin kamu di malam hari ini. Hai.
1: Hai, selamat malam Linseh.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Semoga baik terus ya.
0: Amin.
1: Dan akhirnya perjalanan Juli ini tinggal menghitung hari, kita segera menyambut bulan baru.
0: Menghitung hari ya. Juli ini masih enak. Kalau kalian enak.
1: Iya, pokoknya kita habiskan Juli ini dengan bahagia dan bisa memulai Agustus dengan lebih bahagia lagi.
0: Yes.
1: So, buat Linsa selamat beristirahat.
0: Yeah, selamat bertugas.
1: Thank you.
0: Oke, teman Radio yang udah siap untuk nemenin kamu di perjalanan jaga malam hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Thank you dan nemenin Linsa di hari ini teman Radio perjalanan sore ceria. Besok kita masih ketemu lagi juga di berbagai segmen juga pastinya, dan bakal updatein lagi beragam informasi di perjalanan santai siang besok barengan sama Linsa. So, teman Radio, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, calon mahasiswa baru Universitas Halu Oleo yang dinyatakan lulus melalui jalur seleksi mandiri masuk Universitas Halu Oleo atau SMMUHO Gelombang 2 tahun 2026 diwajibkan segera menyelesaikan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi, dan biaya pemeriksaan kesehatan sebagai syarat registrasi. Batas waktu pembayaran ditetapkan hingga 4 Agustus 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik UHO, Profesor Dr. Laode Santiaji Bande menjelaskan, seluruh cababa jalur SMUHO gelombang 2 wajib melakukan pembayaran secara daring melalui virtual account mulai 25 Juli hingga 4 Agustus 2026. Wakil Rektor juga menambahkan, khusus bagi cababa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi, selain pemeriksaan kesehatan umum juga diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan jiwa dan Minnesota Multiphasic Personality Inventory sesuai ketentuan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menekankan pentingnya keselamatan pelayaran di wilayah perairan Sulawesi Tenggara seiring potensi gelombang sedang yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Kendari I. Madewah Yugana Putra mengatakan, kondisi gelombang dipengaruhi pola angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan bervariasi. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan Sulawesi Tenggara. BMKG juga telah mengeluarkan rekomendasi keselamatan bagi berbagai jenis kapal guna mengurangi risiko kecelakaan laut akibat kondisi cuaca.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara mengintegrasikan digitalisasi pembayaran dengan sektor pariwisata, budaya, dan UMKM melalui Kris Jelajah Kuliner Indonesia Sulawesi Tenggara 2026 di Kabupaten Muna yang berlangsung tanggal 11 hingga 12 Juli lalu. Pelaksanaan di Kabupaten Muna dirangkaikan dengan Festival Liang Kabori keempat yang dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri, Deputi Kementerian Pariwisata, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Muna, serta jajaran Forkopimda. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pengalaman mengenal budaya dan kuliner Muna, mulai dari tradisi Ewawuna, atraksi layang-layang Kakatiko Lope, tarian Linda dan Modero, hingga proses pembuatan makanan tradisional. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi mengatakan, penguatan digitalisasi pembayaran perlu berjalan bersama pengembangan UMKM, pariwisata, dan budaya lokal. Pada momentum tersebut, Bank Indonesia memberikan dukungan berupa fasilitasi sarana kawasan wisata Gua Liang Kabori, penguatan UMKM binaan termasuk Tenun Masa Lili, serta edukasi dan implementasi transaksi digital Kris bagi masyarakat dan pelaku usaha. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Edukasi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Yayan, teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dan di spesial awal kebersamaan kita di Jaga Malam, tepatnya di obrolan komunitas teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Stand Up Indo Kendari. Kita sapa dulu ya teman Pro 2 yang sudah hadir di studio kita pada malam hari ini. Ada Kak Odi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Kak Ais. Halo Kak.
7: Halo.
5: Gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah masih hidup.
5: Masih hidup ya alhamdulillah. Dan juga teman-teman berdua ya yang lagi mendengarkan juga, tentunya kamu bisa tungguin karena sebentar lagi kita akan live di TikToknya RRI Kendari. Nah, jarang-jarang nih ya teman-teman dari Stand Up Indo Kendari main-main ke studio Pro 2. Pasti ada sesuatu di balik sesuatu. Bakal ada lucu-lucu fest 2026.
7: Yes. Itu dia.
5: Itu dia maksud dan tujuannya. Yeah. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin boleh diperkenalkan dulu ya Kak sama teman-teman Pro 2. Ini sebenarnya lucu-lucu fest ini lahir dari ide siapa ini? Boleh Kak Ais?
7: Jadi lucu-lucu fest ini lahir dari sekumpulan anak muda yang berjumlah 5 orang. Kita berkumpul di satu rumah waktu itu, ditemani oleh gorengan dan juga beberapa minuman-minuman saset. Akhirnya kita memutuskan sepertinya harus ada gebrakan besar dari industri hiburan stand up comedy di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Makanya kita sempat memutuskan untuk mengambil alih IP dari Stand Up Fest in Celebes sebenarnya. Iya, cuman kita pikir lagi sepertinya dari teman-teman Stand Up Kendari sebagai ajang latihannya kami membuat festival. Jadi kita coba untuk membuat festival sendiri, ya makanya muncullah nama Lucu-Lucu Fest. Itu pun Lucu-Lucu Fest awalnya bukan Lucu-Lucu Fest.
5: Oke, awalnya apa tuh Kak?
7: Banyak apa itu Mas Odi?
6: Ada yang bahasa Inggris itu Kendari apa?
7: Iya, Kendari
6: Comedy Festival.
7: Kendari Log Festival awalnya.
6: Okay. Tapi banyak juga yang kurang setuju karena maksudnya kalau sudah terlanjur MIP-nya kita, maksudnya kita bikin mie yang kayak kalau di Makassar kan ada Macawa.
7: Ada Macawa.
6: Terus di Palu ada Hahaha Fest. Nah, kita juga mau ambil sudut pandang yang lain tapi maksudnya dengan ciri khasnya sendiri toh.
7: Betul. Karena, jadi kita mencoba untuk meramaikan ceritanya karena luar biasa ini, kita di Pulau Sulawesi ini ada 3 festival besar. Dua kemarin sudah terlaksana, ada Macawa Fest di Makassar, ada Hahi di Palu. Ini kita bulan depan insyaallah akan ada festival komedi terbesar juga di Sulawesi Tenggara.
5: Oke, okay, nah kalau menurutnya Kak Ai sama Kak Odi ini, apa yang menjadi alasan Kendari ini sudah layak gitu punya festival komedi yang skala besar? Mungkin dari Kak Odi dulu.
6: Oke, okay, tapi sebelum itu yang pertanyaan tadi sama Mbak.
5: Oh iya, silakan, silakan.
6: Saya punya versi yang berbeda. Jadi lucu-lucu fest ini bukan dari 5 orang itu, tapi dari saya sendiri.
5: Oh oke. Okay.
6: Saya yang buat lucu-lucu fest. Jadi kata lucu itu adalah Odi.
7: Iya, lucunya dia kuadrat.
6: Jadi okay, dulu kita mau bikin namanya Lucu Fest saja, tapi pas kita mau jual tiket ada yang bilang sama, malas beli karena hanya satu lucunya.
7: Oh. Yeah.
6: Akhirnya kita bikin Lucu-Lucu Fest.
7: Iya. Yeah.
6: Kalau udah merasa kurang itu hari mungkin kita tambah lagi. Jadi
7: yeah, lucu-lucu-lucu.
6: Lucu Fest.
7: Iya.
6: Yeah.
7: Okay, karena tiket terlalu banyak, satu terlalu sedikit, tiga-tiga.
6: Iya.
5: Oke.
6: Oke saja. Nah, oh pertanyaan tadi nih, selalu pamit. Apa tadi?
7: Maksudnya lucu-lucu fest, kenapa?
5: Iya, kenapa menurutnya kakak-kakak ini apa yang menjadi alasan Kendari ini sudah layak gitu punya festival komika skala besar?
6: Pastinya dari portofolio kita sudah punya, maksudnya dari beberapa show yang ada. Ini kan kalau untuk komedi festival pertama di Kota Kendari di Malaysia.
7: Iya. Yeah.
6: Iya, jadi tapi kalau show itu jujur saja setiap tahun ada terus. Entah itu satu tahun ada 5 atau ada 4, pokoknya paling sedikit 4 lah. Jadi kita sudah punya portofolio seperti itu, kita sudah punya penonton-penonton yang memang maksudnya mau beli tiket,
7: ya,
6: akhirnya
7: betul.
6: Pada akhirnya ya entah 100 atau 100 lebih itu. Nah, bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang lebih besar dengan waktu yang lebih panjang? Jadi kita ini bikinnya 2 hari. Jadi tidak satu hari saja, terus kita undang beberapa komika nasional juga untuk hadir di Kota Kendari. Nah, kalau pertanyaannya kenapa Kendari sudah layak, ya seperti yang saya jelaskan tadi, karena kita sudah terlalu lama berkecimpung di show-show-show saja.
7: Ya, stand up night terus tuh.
6: Nah, kita percaya diri untuk bikin festival di Kota Kendari. Karena jujur saja di Kota Kendari banyak ternyata yang suka stand up toh.
5: Jadi, apalagi kan kemarin sering lihat tuh di Instagramnya Stand Up Indo Kendari suka buka ini open mic ya.
6: Open mic.
7: Betul.
5: Iya, dan
6: kewajiban dari komunitas Stand Up Indo.
5: Oh, oke. Okay. Berarti dari open mic itu bakal ada nih yang bakal show juga nanti di Lucu-Lucu Fest.
6: Jadi kalau open mic itu kan tempat latihan toh. Jadi kita itu anak-anak berlatih untuk mencicil-cicil materinya mana yang cocok untuk dibawa nanti di festival nanti.
7: Ajang latihan kan.
5: Dan itu kira-kira ada komika baru, ada berapa orang tuh yang bakal show juga nanti di Lucu-Lucu Fest?
7: Jadi untuk komik lokalnya dari Stand Up Indo Kendari itu kurang lebih sekitar 40 komika yang akan tampil di Lucu-Lucu Fest nanti. Termasuk komik-komik legend dari Sulawesi Tenggara yang sudah lama tidak kita lihat di panggung stand up comedy, kita akan hadirkan kembali. Kita melepas kerinduan dari jokes-jokes yang sudah lama kita tidak pernah dengar. Nah, akan didengar kembali di Agustus nanti.
5: Oke, berarti sekalian kayak ajang reuni gitu ya.
7: Betul, betul.
5: Iya, itu mungkin yang menjadi alasan juga ya kenapa festival ini diusung selama 2 hari.
7: Iya, betul sekali. Karena kalau untuk 40 komika dalam 1 hari sebenarnya bisa, cuman kita baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan habis
5: okay,
7: habis
5: okay.
7: Iya, jadi
6: waktu
7: jadi kita kasih 2 hari supaya dari komik-komik lokal juga bisa membranding dirinya masing-masing. Iya.
5: Nah, kalau misalkan kita flashback dulu di proses awal menyusun konsepnya ini, apakah langsung berjalan mulus atau mungkin ada ide-ide yang harus tertolak, ada sempat keles juga mungkin atau seperti apa?
7: Banyak, bagaimana maksud itu?
6: Iya, kalau soal tadi kan Om Aisyah sudah bilang ini pernah berganti konsep bahkan toh. Tadi kita mau buat ini stand up in celebes. Ini stand up in celebes ini IP juga di Sulawesi toh. Tapi ternyata pada akhirnya kita harus berubah haluan. Kita buat IP sendiri untuk kota, untuk Sulawesi Tenggara lebih tepatnya. Supaya kita satukan komika-komik yang ada di Sulawesi Tenggara untuk hadir dan memimpin bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu
7: penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
6: karena tidak sesuai dengan perkemanusiaan dan perkeadilan. Nah, ada beberapa bukan halangan nah, tapi lebih ke karena diskusi, karena siapa yang pernah bilang kalau diskusi lebih dari 3 kepala itu omong kosong. Iya. Dan ternyata memang agak omong kosong, itu agak omong kosong. 3 jam itu bercanda-bercanda, 30 menit bahas ini.
7: Bahas event. Betul, Timo Soakal, iya. Timo Soakal. Apalagi isinya laki-laki semua. Laki-laki itu di atas jam 12. Sembarang beda bahas konspirasi, alien. Laki-laki. Nanti sadar habis pembahasan, iya jadi bagaimana itu event tadi. Nah, iya. Begitu laki-laki itu.
5: Oke, berarti memang ya ada banyak ini juga ya, ada banyak hal yang perlu diselesaikan juga. Oke, baik, kita sudah live juga nih di TikToknya RR Kendari. Bagi teman-teman Prodo yang mau join, silahkan. Yang mau komen-komen juga dipersilahkan. Jangan lupa tap-tap layar. Kita bakal sambung lagi sebentar, kita jeda dulu ya kak ya. Setelah Lintas Nada, tetap bersama di Obras, obrolan komunitas.

0: 98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di Obras, obrolan komunitas. Dan kita masih membahas soal lucu-lucu Fest 2026 ya, teman Pro 2. Nah, yang bikin penasaran dari festival ini tuh pasti guestarnya.
1: Yes.
0: Nah, bisakah di spoiler kira-kira siapa nanti guestarnya nih, Kak?
2: Saya.
1: Ya, kita enggak mau anu tuh sombong apa. Okay. Iya, tapi saya juga.
0: Gimana ya ngomongnya?
3: Tapi enggak pakai star guest aja.
1: Okay. Guest aja karena kita adalah tamu yang tak berbintang.
0: Oke, okay, berarti Kak Ai sama Kak Odi bakal isi juga, bakal show juga nanti.
1: Iya. Yeah,
3: tapi okay. Bu, kan itu namanya festival tuh, jadi banyak hal yang bisa dilakukan, bukan pure stand up saja.
1: Yeah.
3: Karena saya memang punya bakat nyanyi.
0: Okay.
3: Jadi nanti saya insyaallah akan melatih aerobik.
1: Yeah.
3: Ini nanti.
1: Saya apa kebetulan sabu hitam karate. Saya perguruan di Karate Kid, saya dilatih sama Chicky Chan.
0: Aduh, saya nyerah deh jadi host malam ini.
1: Iya, mau maaf ini. Tapi serius itu tadi.
0: Aduh, bagaimana nih? Bagaimanakah dialog ini akan berlanjut malam ini, Tuan Pro 2?
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut lagi. Ini beneran
1: bintang tamu. Bintang tamu itu kita sudah spill sebenarnya, bisa dicek langsung di Instagram lucu-lucu face atau Stand Up Indo Kendari. Jadi bintang tamu yang pertama itu sudah di spill dari bulan lalu sebenarnya. Itu Mukmin juara 1 Suci 12.
3: Tahun ini juga itu.
1: Suci. Tahun ini baru-baru juara. Masih hangat-hangatnya.
0: Nah, itu dia.
1: Iya. Terus yang kedua itu Lamin Yamal. Ya maaf Naga, ada
3: sempat datang ke Rosi Kesmandi sama Messi.
1: Iya.
3: Jadi yang datang itu The Prince Mind Blowing.
1: Indra Frimawan. Yes, okay. Indra Frimawan itu juara 3 Suci 5.
3: Betul-betul.
1: Juara 3. Terus ada lagi Rian Aprilia. Rian Aprilia itu komik, salah satu local hero dari Sulawesi sebenarnya, Celebes. Jadi dia itu stand up-nya ventriloquist, dia pakai boneka. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Nah, terus yang keempat itu ada Ali Akbar.
3: Ali Akbar.
1: Nah, kalau ikuti perseteruan antara senter kecil
3: dan senter raksasa
1: dan cahaya besar, ada Ali Akbar dan Oki Daimabone.
0: Pokoknya bakal seru deh ya. Dan pada saat menyusun line up-nya ini, apakah ada pertimbangan gitu untuk mengundang dari popularitasnya kah, dari karakter materi yang dibawakan kah, atau dari apanya nih?
3: Kalau untuk apa namanya tadi, mempertimbangkan siapa yang akan datangkan. Sebenarnya kita semua yang lima kepala tadi itu awalnya sama-sama setuju undang Lamin Yamal. Tapi karena dia masih main di Piala Dunia.
1: Persiapan kasihan. Bilang Yamal bisa anu ke Kendari. Ih, mahal itu tiket anu Spanyol Kendari. Bilang bisa mungkin naik kapal 2 bulan. Main enggak sampai itu kalau 2 bulan saudara. Iya. Iya, jadi kita putuskan yang dekat-dekat saja.
3: Iya. Akhirnya terpilihlah 5 orang yang insyaallah di tanggal 22-23 bulan depan.
1: Yes.
3: Akan tampil nanti di.
0: Nah, kalau bisa dikasih spoiler sedikit nih, kira-kira apa yang akan menjadi pembeda nih lucu-lucu fest dengan festival komik yang lain?
1: Itu tadi sudah di-spill nih. Akan ada yang menyanyi, akan ada yang karate, ada yang shadow boxing.
3: Betul sekali. Jadi kita tidak batasi kreativitas manusia.
1: Iya.
3: Jadi kalau ada teman-teman yang misalnya mau lakukan ini, ya hubungi saya lucu-lucu guys. Kemungkinan
0: ini
3: besar ditolaknya, pasti lebih besar itu.
1: Iya.
3: Tuh apa kau datang di sini mau nyanyi?
1: Betul.
0: Okay.
1: Tiba-tiba ada ambil nada begitu, coba di G, apa ini tiba-tiba di G, tidak ada yang pegang gitar, tidak ada yang pegang main piano, tiba-tiba main di G coba, gitu kan?
0: Ini betulan atau tidak sih?
1: Iya, ya namanya komik atau?
0: Iya, oke. Dan kalau kita berbicara persiapannya, ini kan sudah mau akhir Juli ya, sudah mau Agustus nanti juga festivalnya. Apa tantangan yang paling dirasakan sejauh ini untuk persiapan festival ini?
1: Tantangan? Ini mungkin lebih ke memasifkan, memperkenalkan stand up komedi ke hal yang lebih luas dari warga Kendari khususnya tuh. Karena belakangan ini kita bikin event itu, tidak semua orang tertarik untuk nonton stand up komedi. Nah, ini kita mencoba bagaimana caranya supaya ini stand up komedi ini industrinya bisa lebih maksimal lagi. Begitu.
0: Oke. Oke, baik. Nah, kita kedatangan tamu ternyata ya yang ada di depan. Nanti akan bergabung juga bersama kita ya. Ini tiba-tiba banget ini. Oke, kita bahas selama persiapan tadi memperkenalkan gitu ya sama masyarakat Kota Kendari. Nah, sejauh ini respon masyarakat sama lucu-lucu fest itu seperti apa, Kak?
1: Alhamdulillah di beberapa minggu kebelakang ini sudah mulai kita masifkan istilahnya promonya begitu. Apalagi kemarin kita sempat bikin open mic in public. Jadi kita bikin open mic in public itu di kawasan MTQ. Di kawasan MTQ. Jadi selama ini kita bikin open mic itu di kafe-kafe. Nah, kita coba di tempat-tempat terbuka yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Oh, bisa ada stand up comedy ternyata di MTQ. Saya kira skuter, cuma skuter, cuma mobil-mobil listrik. Iya. Okay. Jadi begitu, Kak.
0: Nah, kemarin kan sempat lewat di FYP juga itu soal konten memperkenalkan lucu-lucu fest sama anak-anak SMA itu kalau enggak salah. Dan ternyata masih banyak yang belum tahu kalau di Kendari ada stand up.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Nah, melihat respon dari masyarakat seperti itu gimana nih menurutnya Kak Odi?
1: Ih, tiba-tiba pusing. Kenapa? Kenapa pusing? Tinggal jawab aja. Ya?
3: Semua acting tadi.
0: Gimana ya?
3: Semua acting tadi. Jadi itu wajar, maksudnya wajar karena kan stand up ini jujur sangat segmented.
1: Betul.
3: Maksudnya menyanyi mungkin pada awalnya juga sangat segmented karena maksudnya itu kesenian lama. Betul. Begitupun kesenian-kesenian lainnya pasti awalnya akan begitu. Nah, kalau stand up ini kan baru, kalau di Indonesia jujurnya baru berapa belas tahun, belasan masih belasan. Sementara kalau kesenian lain sudah ratusan.
0: Ada Kak Raim Lode yang lagi nonton di live TikTok.
4: Siapa aku sebenarnya?
3: Suara dua.
4: Hanya atom yang kecil besar sombongnya.
0: Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih Kakak Raim sudah bergabung di live TikTok kita ya. Kemudian ada lagi yang baru datang, bintang tamu utama kita.
1: Astaga.
0: Silakan. Langsung. Kameranya langsung mati. Boleh langsung duduk aja kak. Nah, ini pasti penasaran nih teman-teman Pro 2 ya. Kira-kira siapakah yang baru hadir di studio Pro 2 gitu ya, untuk memperkenalkan lucu-lucu fest sama teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di malam hari ini. Bisa live juga kak? Bisa Kak Raim, silakan kak. Tapi ini kita bisa kolaps nggak sih live-nya kak? Kira-kira?
5: Bisa, ada juga.
0: Oh bisa ya? Oke, okay, nanti diatur Kak Raim. Silakan Kak Raim. Oke. Halo Kak Alkes.
1: Halo. Agak. Ini. Iya. Anu udah jalan kaki kesini, ditinggal sama Odi. Lama ikut tadi Alkes. Saya tinggal di kafe. Udah jalan kaki. Tapi ya, okay. Alkes Kelor.
0: Iya,
1: yeay. Sobatnya kita.
0: Boleh disapa dulu Kak Alkes sama teman-teman Pro 2.
6: Halo teman-teman Pro 2 Kendari.
0: Wih, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
0: Nah, kita bahas lucu-lucu fest ini, Kak Alkes. Kak Alkes nanti bakal show juga atau gimana?
6: Saya juga bakal berpartisipasi. Betul, sama sekali. Teman saya Umar Ridwan. Jangan lupa datang nonton
3: dan beli tiketnya
6: karena banyak keseruan di sana, karena ada salah satu komika idola saya juga.
3: Odi.
6: Odi Bolala.
0: Okay, dan ada Kak Raim sudah bergabung di live TikTok kita malam hari ini.
4: Siapa kak? aku sebenarnya.
6: Bukan itu lagunya yang
4: hanya itu. Bukan atom itu. Yang kecil.
6: Apa lagu yang raja selain itu? Itulah kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh. Lagu yang lagi trending.
0: Ini suara Karim bisa kita
1: dunia
0: dengar
1: di sini
6: ya. Dunia suara yang lain. Bukan dunia yang lain, dunia yang nanti.
1: Oh, dunia.
3: Dunia yang lain itu yang pakai begini, Om.
1: Lambaikan ke tangga okay. Kamir.
0: Oke, okay. Ini suara Karim apakah bisa kita dengar ini? Lagi di ini ya, lagi diatur suaranya. Oke, okay, kita bahas sambil menunggu ya suara
3: Karim. Ini serius Raim ada?
0: Ada ini. Kita ada. Lagi ada. Kolaborasi sama Karim.
6: Serius ada Raim Laude. Serius.
0: Serius ini yang nonton sudah 366 orang.
1: Oh iya, ada.
0: Wow. Serius.
1: Ada.
6: Ada. Allah, ada Raim.
0: Astaga.
3: Di tengah kesibukannya, Raim Laude menyempatkan waktunya untuk lucu-lucu face.
0: Ini sambil kita menunggu audio Kak Raim bisa terdengar yep. Jelas sama kita ya. Kita bahas dulu soal lucu-lucu face. Yes. Nanti Kak Alkes juga bakalan show juga nanti. Kalau yeah. Kak Raim kira-kira bakal show juga gak nanti di lucu-lucu face?
1: Tanyakan ke orangnya langsung.
0: Sayangnya audionya belum keluar ini, belum kedengaran.
1: Ya. Suruh ngangguk saja Kak, kalau dia ngangguk berarti ya.
0: Iya oke, okay. Kak Raim bakal show juga nanti Kak. Oh, belum ada suaranya.
6: Belum ada suaranya.
0: Apakah show bakal stand up atau nyanyi nih? Coba kasih bocoran dulu dong, spoiler dari teman-teman stand up comedy.
1: Tadi kan sudah dikasih tahu di awal, bilang akan ada yang menyanyi. Cuma yang menyanyi ini tidak ditahu siapa.
3: Iya. Tidak mungkin dong Alkes. Yeah. Oh. Kan Alkes bukan penyanyi.
0: Iya, yeah. Dia kan model.
3: Iya. Yeah.
1: Dan dia, dia kan adalah fighter.
3: Fighter. Petinju dia, petinju.
0: Oke, okay, katanya sudah ada suaranya nih di live TikTok.
3: Iya.
0: Oke, okay, katanya Kak Raim no comment.
3: No comment.
0: Aduh, gimana nih dari stand up Indo Kendari? Harusnya bisa mengusahakan dong ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, okay, kita bahas soal lucu-lucu fest. Banyak kota besar itu punya festival yang akhirnya punya identitas daerahnya masing-masing. Nah, menurut kakak-kakak ini, apakah lucu-lucu fest ini juga lagi diarahkan ke sana menjadi hal yang akan ditunggu juga tiap tahunnya atau seperti apa nih?
1: Tidak ada menurut saya.
3: Nah kalau menurut saya Kak, tidak ada juga.
1: Bagaimana menurut
6: kalau Pak menurut Alkes? Saya no comment.
3: No comment.
0: Oke, okay, bagaimana kalau kita akhiri saja obrolan ini ya?
6: Masih ada Raim ini.
3: Nah, kita memang misinya untuk bikin ini dasarnya kan kita ingin bikin festival ini kalau bisa 2 tahun sekali.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi kayak lebarannya teman-teman stand up Indo stand up Sulawesi Tenggara kalau bisa ya. Supaya maksudnya setiap 2 tahun sekali. Kalau setiap tahun menurutku agak kurang eksklusif.
1: Betul.
3: Karena kalaupun misalnya yang lain bilang harus setiap tahun, tapi kalau saya sudah bilang no.
1: Yeah.
3: That's mean just one time in 2 years of course.
0: Okay.
3: Yeah.
1: Oh yes.
0: Ya, Kak Raim sudah keluar dari sini. Terima kasih Kak Raim sudah join ya. Katanya apa nih? Katanya sudah banyak yang nonton. Jangan kemana-mana ya. Ya.
6: Asyik. Tetap di RRI ya.
0: Iya, menyanyi lagi.
6: Asik.
0: 1, 2, 3.
4: Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia.
0: Improvisasinya agak ini ya, agak bikin kaget ya. Ih, banyak yang tanya nih mau beli tiketnya di mana nih, Kak?
1: Oh, yes. Yang mau beli tiketnya sebenarnya ada 2 cara.
3: Iya. Yang pertama
1: ada secara online.
6: Yang kedua?
1: Online dulu dijelaskan. Iya. Yang online ini itu bisa diakses melalui website myticket.co.id.
3: Iya, atau kalau searching. Misalnya bingung langsung saja ke akunnya lucu-lucu face atau stand up Indo Kendari.
1: Iya, langsung bertanya situ ada di bio-nya juga di situ tinggal klik. Di situ. Iya. Terus okay. Cara kedua adalah dengan cara offline.
0: Nah, gimana tuh
6: seperti
0: caranya?
6: Apa itu offline?
1: Jadi kita akses lucu-lucu face di MyTicket terus hilang jaringan.
3: Offline. Akhirnya apa yang akan dilakukan?
1: Habis kota bagaimana nih? Oh, ada anak stand up saya kenal.
3: Bisa langsung. Karena setiap orang stand up pegang tiketnya sendiri.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, ini ada yang komen nih yang mau beli tiket DM saya dari Bob Ahmad.
1: Yes, jadi beberapa teman-teman juga ada yang tergabung sebagai volunteer.
3: Iya, volunteer.
1: Tergabung sebagai volunteer. Ada juga dari teman-teman member Stand Up Indo Kendari juga, yang beberapa teman-teman itu pegang tiket juga, menjual. Karena kalau tidak dijual,
3: tidak tampil, tidak
1: dihukum.
0: Itu syaratnya ya.
1: Iya,
0: itu
1: masuk syaratnya. Masuk panggung jalan jongkok.
0: Oke, kita berbicara soal target dari Lucu-Lucu Face ini. Targetnya berapa penonton nih, Kak?
6: Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin.
3: Sebanyak mungkin, kata Elkes. Berapa? Okay. Berapa itu target sebanyak mungkinnya?
6: Sebanyak mungkin, kalau bisa lebih dari... ya, standar dulu 10 ribu lah.
1: 10 ribu?
3: Terlalu banyak.
1: 10 ribu pakai beli gorengan. Pakai beli gorengan 10 ribu.
0: Beli ayam geprek aja gak cukup itu
1: 10 ribu. 15. Prieste.
0: Iya, betul. Iya. Serius ini berapa targetnya?
3: Kalau penonton, penonton kita target di angka
1: 1000.
3: 1000.
1: Iya.
6: Kok tidak hitung penonton dengan anunya, dengan di media sosialnya?
1: 1000 penonton itu sudah banyak. 10.000, 1000 manusia, sisanya siapa?
3: Yang beli tiket 1000 orang.
1: Sisanya
6: target,
1: nyamuk.
6: Target. Oh, target.
1: Iya, target.
3: Beli tiket.
1: Iya, target 1000.
0: Okay.
1: Itu untuk 2 hari itu. Mm-hmm.
6: Tapi kalau ibaratnya permintaannya banyak?
3: Ya,
1: nanti. Nanti kita pangkas
0: bakal
1: laki dende.
0: Bakal ditambah lagi enggak kalau peminatnya banyak tiketnya?
3: Begini kan, kita harus kalau ini pendapat saya, belum ada koordinasi lain. Kalau menurut saya, kita disiplin dengan aturan yang ada.
1: Saya tahu.
3: Iya,
1: tahu.
3: Betul. Jadi kalau sudah 1000 toh, kalau cukup 1000 alhamdulillah toh.
1: Iya.
6: Berarti kalau yang tidak beli tiketnya tidak beruntung.
3: Iya,
6: sangat. Jadi buruan beli sekarang tiketnya di myticket.com.
3: Alkes, bagus sekali suaranya Dianu, Pak.
1: Iya.
3: Bagus sekali suaranya Dianu, Alkes.
1: Gentleman.
0: Coba sekali lagi.
6: Jangan lupa beli tiketnya di myticket.com. Lucu-lucu Fest 2026 pada tanggal 22 Agustus.
0: Oke.
3: Suaranya kayak penyiar, Pak.
1: Oke.
3: Coba dong, 90.8 FM Pro 2 RRI.
0: Oke, latihannya sebentar ya. Kita jeda dulu untuk lintas dada.
3: Tidak mau.
0: Tidak mau. Sama-sama di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Kembali lagi di 90,8 FM Pro 2 RRI Kendari bersama saya Odi.
4: Dan saya Alkis Kelor.
5: Dan saya Ais Dembago.
6: Suhu semua. Kayaknya saya tidak dibutuhkan di sini ya. Kita langsung aja gitu. Nah ini bagi teman-teman juga ada yang titip salam. Ini katanya dari Bapak Kepsta kita. Katanya titip salam buat Kak Raim, Laode. Dan ucapan terima kasih sudah join live di Pro 2 Kendari. Salam juga buat teman-teman dari Stand Up Indo Kendari yang sudah ramaikan studio Pro 2. Ternyata banyak sekali yang mendengarkan kita malam hari ini ya. Bukan cuma di live TikTok, tapi juga di RRI Kendari.
3: Sekali.
6: Nah, kita berbicara lagi soal persiapan dari Festival Lucu-Lucu Fest ini. Festival ini kan festival pertama gitu ya, terbesar.
3: Untuk komedi ya.
6: Dan ini pasti selalu punya tekanan juga untuk festival pertama. Kalau menurut kakak-kakak nih lebih berat mana nih? Penuhi ekspektasi penonton atau penuhi ekspektasi kalian sendiri sebagai penyelenggara?
5: Berat itu 100 kilo. 100 kilo itu berat sekali.
3: Berapa berat sekarang?
5: Saya sekarang di 118.
3: Kau guys berapa? Beratmu, badanmu?
4: Berat badanku?
3: Iya.
4: Terakhir 60 kilo deh.
3: 60 tambah 118 berarti ada ya 118.
5: Saya baku bonceng sama Alkes, hitungannya bonceng 3.
4: Tapi kayaknya bukan itu yang dianu deh.
3: Oh, apa tadi? Oh, lebih berat mana? Memenuhi ekspektasi penonton. Lebih penting mana ya?
6: Iya, lebih berat mana nih? Penuhi ekspektasi penonton atau ekspektasi kakak-kakak sekalian nih sebagai penyelenggaranya?
3: Kalau ini kan pasti harus dipilih satu toh, tapi kita harapnya dua ekspektasi ini sama-sama terpenuhi pastinya di acara nanti.
5: Betul.
3: Tapi kalaupun harus memilih satu, berarti sepertinya kalau menurut saya penonton sih.
5: Ya.
3: Kalau saya penonton.
6: Kenapa?
3: Karena begini, kalau ekspektasinya kita terpenuhi terus ekspektasinya penonton tidak, kita kan ini mau lanjut untuk buat yang kedua,
5: ada
3: yang ketiga,
5: continue.
3: Ada continuity yang harus kita lanjutkan dengan festival IP kami ini toh. Makanya kita ingin penontonnya senang. Mungkin bisa kita penuhi ekspektasinya kita lagi di selanjutnya. Yang penting kita buat, kita tanamin dulu kepercayaan bahwa bisa ini. Jadi kalau orang mau lagi, kita bisa bikin lagi entah tahun depan atau berapa tahun berdepannya toh. Kalau saya menurut saya begitu toh.
6: Oke, kalau menurutnya guys?
5: Kurang lebih sama, karena ini kan

0: gitu.
1: Oke, okay. Nah kalau dari Kak Alkes, lebih berat mana nih, mempertahankan ekspektasi penonton atau ekspektasi sebagai penyelenggaranya?
2: Berat beban hidupku sih.
0: Iya.
2: Iya.
1: Oke, okay, kenapa tuh? Kenapa memang?
2: Berat sekali.
1: Apa-apa yang berat?
2: Apalagi jadi anak pertama ini, sapusing.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Datang mengeluh.
2: Iya, sapusing kan dia tanyakan berat.
0: Ekspektasi penonton atau ekspektasi panitia?
2: Kalau saya sih ekspektasi panitia
0: memang.
2: Sih. Kenapa panitia Kak? Karena terkadang kita juga ibaratnya tidak terpenuhi nih. Kita akan yang merasa, kayak bagaimana nih tutupi ini. Itulah Kak.
0: Sudut pandang lain deh.
2: Iya.
0: Iya.
1: Alright. Oke. Okay. Dan kalau misalkan festival ini, insya Allah semoga sukses besar.
0: Amin.
1: Tantangan selanjutnya kira-kira apa nih yang menjadi, mungkin menjadi PR lagi untuk Lucu-Lucu Fest di tahun depan?
3: Pastinya kita akan continue untuk buat hal yang sama. Maksudnya untuk konsepnya mungkin agak sama. Tapi mungkin akan ada beberapa tambahan. Nah bukan perubahan, lebih ke tambahan. Kita akan menambah mungkin sesuatu yang mungkin tidak dilakukan di sini. Jadi kita ya kolaborasi dengan apa Kak? Mungkin kolaborasi dengan, bisa jadi kolaborasi dengan RRI juga.
0: Tidak
3: menutup kemungkinan. Karena jujur saja ini, saya selama masuk komunitas dan selama ada show, saya selalu datang untuk promo di Pro 2, jujur saja.
0: Pro 2.
3: Iya, jujur. Saya sudah pernah di sini di sama Linsa, sama Kak Dewi, sama Riani, jadi sama Kak Femi.
1: Ini ada Kak Femi nih di live TikTok nih.
3: Sama Kak Femi juga. Jadi sudah sering misalnya di sini Kak Bayu, sering jadi.
2: Kak Bayu.
3: Jadi sudah cukup sering dan RRI, dan terima kasih sekali RRI ini selalu ada.
0: Iya. Selalu support kita ini komunitas.
3: Iya, bahkan ini true story nih. Kemarin kan sudah selesai mini bilang kita tanggal 20 berapa nih?
0: 28
3: tanggal 28 jam 7 nah. Oke, okay, kita sudah kumpul foto. Tiba-tiba besok malamnya Linsa ada chat saya. Dia bilang, "Kak, datang PDRRI di Pro 2." Saya bilang, "Iya Linsa, sudah. Masa kurang tidak bagus kontak di sana selesai." Dia bilang, "Oh iya Pak Ledi." Dia saya udah lupa. Karena mungkin karena seringnya kita kesini toh.
0: Iya.
3: Makanya kita selalu terima kasih. Walaupun ini siapa namanya? Kayaknya pernah kita ketemu dulu tapi
1: pernah,
3: bukan
1: pernah. Kayaknya, bukan di sini.
3: Kok gosong ketawa karena sama kayak suara toh.
1: Bukan di sini.
0: Kenapa bisa?
1: Ada lah. Kita punya cerita ya.
3: Wow. Tapi saat itu juga promo sama JJ.
1: Iya, sama Kak JJ waktu itu.
3: Afro Muna atau Munas acaranya JJ.
0: Lama.
3: Makanya kita terima kasih sekali sama Pro 2 karena selalu ada
0: selalu
3: ke Pro 2 Audi.
0: Support komunitas.
3: Selalu support komunitas.
0: Memberikan ruang untuk promosi apa tentang stand up.
3: Iya, betul sekali.
1: Okay. Luar biasa. Satu hal yang ingin kakak-kakak ubah dari cara masyarakat memandang stand up Indo Kendari setelah festival ini, apa? Dari Kak Ais dulu.
0: Apa? Bagaimana maksudnya?
1: Satu hal yang ingin kalian ubah dari cara masyarakat memandang stand up.
0: Cara
3: masyarakat pandang
2: cara stand up. Masyarakat.
1: Kan masih
0: cara
1: banyak
0: masyarakat
1: nih.
0: Pandang stand up.
1: Kan masih banyak nih, masih banyak pandang. Masih banyak yang belum tahu ya kalau di Kendari itu ada stand up gitu. Nah, apa yang ingin kakak-kakak ubah tuh cara pandangnya?
0: Mungkin lebih ke brandingan masing-masing komika.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena banyak komika lahir itu justru bukan dari kompetisi. Bukan dari kompetisi televisi begitu. Kompetisi YouTube, tapi lebih ke ada yang berangkat dari konten kreator, ada yang berangkat dari influencer. Jadi banyak komika-komika itu membranding dirinya mulai dari situ dulu. Nah, setelah dari situ penontonnya sudah tahu, oh ini konten kreator, tapi yang penontonnya tidak tahu, oh komika ternyata ini, oh anak stand up ini ternyata ini. Akhirnya mulai dari situ sudah banyak nih yang ini. Mungkin kedepannya akan seperti itu. Kita akan belajar dari konten kreatornya kita juga tuh kebanggaan Sulawesi Tenggara. Nanti di belajar dari beliau langsung.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Odi?
3: Kalau untuk apa tadi namanya pandangan masyarakatnya di untuk kan sebenarnya tadi komun ini kesenian ini segmented, jadi masih ada beberapa orang yang tidak mengerti. Tapi kalau kita mau tarik lebih jauh lagi bahwa orang-orang akan lihat ini yang stand up, tergantung apa yang orang-orang yang stand up ini
0: lakukan.
3: Lakukan toh.

0: maksudnya kalau misalnya anggaplah kita ada open mic di publik begitu, terus kita bahas sesuatu yang mungkin agak riskan untuk di
1: sensitif,
0: agak sensitif untuk terus kalau ada orang yang bilang kenapa ada bahas-bahas begitu, terus kita mau bilang ih namanya stand up, nah enggak bisa itu karena mereka juga punya telinga sendiri dan jadi dorong punya hak untuk telinganya, harusnya kita tidak bahas begitu. Nah makanya kita bikin ini festival seperti ini, festival seperti ini ya. Namanya off air kan, karena tidak akan ada kamera dalam situ, makanya kita itu punya aturan bahwa tidak boleh kasih naik kameramu,
1: ya, tidak boleh merekam.
0: Kenapa? Karena namanya apalagi, festival, namanya kayak show begitu, iya. Jadi semua komika yang ada di dalam, dua orang sudah datang dengan semua persiapannya mereka. Entah itu bisa kalian terima di publik atau tidak.
1: Iya.
0: Nah, tapi mereka sudah datang di sini. Kalau orang sudah beli tiket, berarti orang sudah tahu nih. Oh, ini akan begini, akan begini, akan begini.
1: Iya.
0: Kecuali di publik. Nah, kalau misalnya tadi untuk merubah mindset masyarakat soal pandangannya tentang stand up. Ya dari komiknya mi dulu. Apa ya kalau dia bilang rhyme dulu, kalau dia bilang rhyme apa namanya, brand apa, personal apa,
2: personal branding.
0: Kalau dia bilang rhyme, kalau dia bilang rhyme personalmu itu, brandinganmu itu adalah hal-hal yang diceritakan orang di saat kau tidak ada, toh.
2: Betul.
0: Misalnya warga-warga berkumpul, kau bilang kenapa itu udah bicara kotor begitu, kenapa bicara kotor? Ya alasannya karena mungkin kita bicara kotor betul di publik, toh. Tapi kalau kita menulis baik-baik, terus di publik kita bicara lebih baik
1: dan lucu,
0: dan lucu. Plus fun itu,
1: iya.
0: Nah, akhirnya mereka akan berganti mi
1: mindsetnya. Bilang, betul, oh betul. Lucu-lucu, paling ini semua anak-anak stand up Kendari. Nah, itu yang kita coba lakukan kemarin. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini setidaknya itu bisa tahu, karena kita sudah coba mi yang namanya kita interview-interview orang di mall begitu. Kita tanya pernah nonton stand up comedy, tahu kalau ada stand up Indo Kendari, tidak tahu. Saya baru satu bulan di sini, open datang kau nih.
0: salah bertanya.
1: Tapi beberapa yang ditanya itu memang notabene tidak tahu bahkan tidak pernah dengar yang namanya stand up Indo Kendari. Ini kita coba bangun kembali, apalagi kita sudah ada mi seniornya kita tuh, ada Rem Laude yang sudah ada besar mi namanya, kayak begitu.
3: Oke, harapannya buat lucu-lucu fest nanti seperti apa? Dari Kalkes dulu.
4: Kalau harapan saya ingin lebih baik lagi dan diterima semua banyak orang, khususnya di Sulawesi Tenggara. Karena di Lucu-Lucu Fest ini kan di stand up comedy itu kan menceritakan kita punya keresahan.
3: Iya.
4: Jadi kalau kayak biasa kan saya kalau banyak pikiranku, apalagi kalau tiap bulan itu mamaku udah menelpon minta kirim duit, aduh. Jadi kadang saya pergi open mic. Ya, saling belajar juga sambil belajar public speaking.
1: Betul.
4: Sambil ini apa? Kadang ini apa lagi namanya?
3: Apa?
4: Biasa kadang kalau kita banyak pikiran kan, overthinkingnya terlalu berlebihan kan. Jadi saya lepaskan keresahanku itu di stand up. Stand up, cerita sama teman, itu kan stand up. Namanya apalagi namanya kombut ya.
1: Kayak
4: saya cerita sama kau. Ini Laudi itu. Itu.
1: Komedi badi
0: bukan
1: namanya.
0: Bukan kau, kok cerita saya juga.
4: Ada kau di sini.
3: Oke, kalau dari Kais harapannya buat lucu-lucu fest seperti apa?
1: Banyak sebenarnya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya, salah duanya deh.
3: Oke, boleh.
1: Ini enggak tahu kalau bisa disampaikan di sini.
4: Apa tuh?
1: Besar harapanku sebenarnya di lucu-lucu fest ini karena saya punya kantor, ini kan sponsor.
3: Oke, sepertinya tidak perlu dibahas di sini ya.
1: Tapi besar harapannya semoga ini masyarakat bisa terima ini event, karena ini akan berkelanjutan nanti, toh. Dan komika-komika juga dari stand up Indo Kendari itu lebih banyak belajar lagi, karena ini event besar yang notabene memang akan melibatkan banyak kepala, akan melibatkan banyak penonton. Jadi secara persiapan teman-teman harusnya bisa 2 kali bahkan 3 kali lebih siap dari event-event yang seperti biasa kita lakukan. Nah, dan masyarakat juga semoga bisa terhibur dengan adanya Lucu-Lucu Fest ini, karena event yang baik adalah event yang setelah selesai itu ditanya kapan lagi ada begini-begini.
3: Iya,
1: tapi okay, memang sponsoran.
3: Oke. Oke, okay, terakhir alasan kenapa masyarakat Kota Kendari harus nonton Lucu Lucu Fest.
0: Belum saya ditanya.
1: Oh, oh, itu harapan.
3: Iya, oh, iya. Harapannya Odi.
1: Kak ini. Anu Odi namanya nih, Kak.
4: Yeah. Odi.
3: Iya, Kak Odi.
0: Iya, jadi
1: legend dia, legend.
0: Harapan munafik tadi. Saya harapanku di Lucu Lucu Fest yang selalu lucu, itu saja intinya. Setiap perlu mereka, kalau yang penting selalu lucu.
1: Kalau okay, itu kan hal yang pasti.
3: Iya, iya.
4: Maksud saya, kau tidak harapkan lebih baik. Kalau yeah, harapanku saya lebih baik.
1: Tiga kamera yang direkam sama RRI ini akan menjadi jaminan lucunya stand up Indo Kendari. Hmm. Insya Allah nah.
0: Amin. Agar ragu ya.
4: Kenapa ragu, Pak?
1: Karena ini hari Selasa.
0: Besok ragu.
3: Oke, terakhir. Alasan kenapa masyarakat Kota Kendari harus nonton Lucu Lucu Fest dari Kak Odi dulu.
0: Ini terakhir?
3: Iya.
0: Cepat ya. Ayo, 4 menit lagi. Nah, alasan kenapa teman-teman dari stand up dari Kendari harus nonton Lucu Lucu Fest. Di sini mungkin kalian akan melihat kesenian lain yang mungkin tadinya kalian beli tiket untuk menonton konser. Mm-hmm. Nah sekarang korang tidak lompat-lompat. Mm. Korang tidak ikut menyanyi.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi mungkin korang ikut menebak, mungkin keluar apa ini.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin korang akan ikut tepuk tangan. Mm-hmm. Kenapa tiba-tiba ikut tepuk tangan? Kan biasa tepuk tangan itu refleks tuh.
1: Betul. Yeah.
0: Nah, kalau ketawa, insya Allah pasti ketawa.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ya kalian harus beli tiketnya, kalian harus nonton.
3: Oke, okay, guys.
1: Apa tadi pertanyaannya?
3: Alasan kenapa masyarakat Kota Kendari harus nonton Lucu Lucu Fest?
1: Alasannya itu yang pertama karena ini acara festival komedi terbesar di Sulawesi Tenggara, yang artinya malu-malu sih sebenarnya kalau kita punya acara sendiri itu tidak terlibat juga sebagai penonton. Hmm. Ada mini sudah disuguhkan Ki, masa kita tidak makan? Tinggal dibeli gitu.
0: Puasa mungkin
1: tak? Iya, datang mi kalau puasa. Tapi apa ada orang puasa ketawa? Anehnya mi itu. Iya. Terus, ini juga ajang reuni, ajang lebaran komika dari stand up Indo Kendari dan juga Sulawesi Tenggara, karena bukan cuma komik dari stand up Indo Kendari yang bakal tampil.
0: Betul.
1: Ada juga kita panggil juga teman-teman dari komunitas lain yang ada, yeah, di Sulawesi Tenggara. Ada stand up Indo Kolaka juga,
0: Lamin Yamal,
1: ya. Ada Lamin Yamal stand up Indo Spanyol. Ada stand up Indo Buton juga, insya Allah kita, yeah, akan panggil juga.
0: Yep.
1: Iya, jadi banyak juga hal-hal seru lainnya yang akan ada, cuma ada di Lucu Lucu Fest, tidak ada di acara lain.
0: Yep.
3: Oke. Okay.
1: Iya, dan ini jadi hiburan alternatif juga buat warga Kendari khususnya, karena ya itu mi tadi di spill toh banyak konser-konser terus panas-panas lompat-lompat begitu seru memang
0: seru,
1: tapi
0: seru.
1: Ini kita bayar tiket, kita dapat kursi tempat yang nyaman,
0: ketawa,
1: kita duduk dan ketawa. Itu efek ketawa itu dopaminnya itu besar sekali tuh, bisa wow.
3: Okay. Wow, amazing. Okay, terakhir Kalkas.
4: Okay. Alasan apa ini?
3: Alasan kenapa masyarakat Kota Kendari harus nonton Lucu Lucu Fest?
4: Alasan saya wajib nonton sih, karena ini pertama kali, perdana kali di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari. Yeah. Karena banyak komika nasional yang akan hadir dan para influencer juga, konten kreator lokal yang akan datang berpartisipasi.
1: Wow.
4: Di situ banyak kejutan.
3: Oke. Okay.
0: Yep.
4: Buat teman-teman jangan lupa wajib beli tiketnya di myticket.com stand up Indo Kendari.
1: Yes.
4: Ya, Lucu Lucu Fest.
1: Lucu Lucu Fest.
4: Dan juga jangan lupa juga ikuti juga di bisa juga mungkin ya Kak di apa?
3: Di mana?
4: Melalui RRI Kendari.
1: Yep.
3: Iya.
4: Bisa Kak. Ya?
3: Tergantung kesepakatan di balik layar. Iya.
4: Asik.
1: Berapa anu warga RRI ini?
4: Banyak sekali banyak, pendengarnya.
3: Banyak.
4: Saya saja dulu saya dengar ini RRI masih kecil.
1: Penyiar, okay. penyiar berapa? Yang teknisi berapa?
3: Siapa? Okay.
4: Ya Allah.
3: Nanti kita lanjutkan di balik layar karena durasi tinggal beberapa detik lagi. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih banyak buat para pendengar RRI di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari. Thank you.
3: Oke, okay. Akhir kebersamaan di perjalanan obrolan komunitas malam hari ini. Tetap bersama di perjalanan. Jangan malam, jangan galau malam-malam.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan segera kita akan bergabung bersama program 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam brady-brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih, di FTV,
0: masih sering dipakai di FTV-FTV.
4: Ya.
0: Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
0: Oh, iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wah,
5: di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat sekolahnya. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Yeah. Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih,
0: ngejam
5: terus kayaknya enak deh, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam
5: nulis
3: yuk,
5: lagu,
3: gitu
5: ya nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah diterima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo
3: ya, banyak kan? Juga
0: kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda
5: ya,
0: kayak band-band ya sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: Nyodorin
3: semuanya
5: lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku
3: ya,
0: itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Okay. Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. Alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: dulu Metallica ya, Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: nih.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong, iya. Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa? Hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada di Asbak.
4: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa? Kotak berarti ya?
3: Ya, kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: kotak duluan kotak, ya.
3: Angkasa,
0: duluan.
3: Angkasa. Kotak duluan. Kotak angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: ST12
0: udah 12
3: ya termasuk.
0: ST12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Cipta kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama
2: satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Masa enggak jadi. Gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Jadi nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok. Cocok terus produser dengerin gua cocok. Ya udah, kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita aransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
0: Oke. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terterbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
1: itu? Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7
4: ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
0: 5, 6
1: 5
0: dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: contekannya
0: deh bukan. Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya kan.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Iya.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu. Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
4: Sama ini
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, Asbak Band. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
1: Buat September
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya. apa-apa. Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Asbak Family. Yeah. Wah, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Yeah. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
2: kayak macam. Ya, udah
0: dulu ada. Pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
4: Medan. Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana terus selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti lagi.
4: Berhenti di situ, nggak bisa kemana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya,
4: dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi nggak berarti
4: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikutnya.
2: Oh, apa waktu itu kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya, iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita, nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati apa lampu yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Band doang. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah,
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, ya, makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita check sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang menonton, nggak ada
4: penontonnya nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah, menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
4: Kalau lupa lirik nih vokalis juga sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur?
1: Jangan kayak itu, di main TV aja gue suka lupa lirik. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru ngeh ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya penontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: Eh, itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Eh, tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin apa ya, industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan nggak ada. Sekarang udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
4: sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Oh. Jadi, ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV kayak boleh disebut.
0: Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu, promonya, media promonya tuh enak.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macem-macem.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke, sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya, itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah, betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
4: Iya
0: gitu. Iya nggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
4: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan?
4: Betul.
0: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener nggak sih men?
4: Iya. Banyak. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
4: Malaysia pernah.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang.
4: Iya.
0: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
4: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya.
4: Yeah.
0: Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band, yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Iya.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya, paling kompak di daerah mana sih men? Ada gak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka kebetulan punya grup ya, mereka punya grup, dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya.
4: Campur-campur,
0: jadi langsung fanbase nya dicampur di satu grup.
4: Jadi satu grup situ.
0: Dan paling banyak di mana sih men?
1: Jawa ya.
4: Jawa,
0: di Jawa.
2: Sukabumi.
4: Sumatera.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Yeay. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Wah. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih,
1: buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana. Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
0: ada aktif terus.
2: Okay. Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin nggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Ya. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin Ute aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini

0: Bapak berdua, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput, September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
1: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oso pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Belum 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Yayan masih akan hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama Ayan di sini ya. Makin malam rasanya kayak rebahan itu waktu yang pas ya teman Pro 2. Rasa kayak healing gitu, apalagi sambil scrolling media sosial. Tapi kalau misalkan kita total, kira-kira berapa jam nih yang dihabiskan untuk scrolling setiap hari? Boleh jadi cukup banyak ya teman Pro 2, dan bisa meliputi berbagai macam media sosial, mulai dari Instagram, ya, TikTok, Twitter, dan masih banyak lagi. Sejak bangun tidur pun, benda pertama yang kita pegang itu adalah handphone, teman Pro 2 ya. Tapi memang teman Pro 2, kalau ini sudah terlalu sering dilakukan sampai mengganggu produktivitas juga, kayaknya tuh kamu butuh diet menggulir layar dulu. Batasi frekuensi dan juga durasi scrolling teman Pro 2 ya. Karena seperti orang-orang yang telah terlebih dahulu melakukannya, kamu juga bisa merasa hidup lebih tenang teman Pro 2. Katanya kalau misalkan kita bisa refleks dulu nih dari kehidupan media sosial. Yang pasti teman Pro 2, alasannya kenapa membatasi scrolling ini bisa bikin tenang ya, waktu kita tuh terasa berjalan begitu lambat, jadi tidak ada rasa terburu-buru di dalamnya. Kalau kamu pasti juga sering merasakan betapa waktu tuh tiba-tiba berjalan sangat cepat gitu ya, gara-gara keasikan scrolling. Niatnya cuman buka medsos aja sebentar biar ngantuknya hilang gitu kan, tapi ternyata sudah menghabiskan waktu sekitar 50 menit bahkan lebih. Dan memang menggulir layar yang semula tuh cuman dimaksudkan untuk selingan malah jadi aktivitas utama sepanjang hari teman Pro 2. Dan ketika pembatasan scrolling ini mulai kamu lakukan, waktu kamu tuh seakan-akan kembali, dan 24 jam ini rasanya kayak penuh gitu teman Pro 2. Kamu tidak lagi kaget tiba-tiba mendapati sudah jam sekian lantaran kelamaan scrolling ya. Malah setiap kali kita melihat jam itu, kita bisa melihat dengan sadar bahwa ternyata masih cukup pagi juga teman Pro 2. Dan mode terburu-buru ini ya, dan perasaan tidak punya waktu juga menjadi masa lalu.

0: Oke Bun, terus mundur ya, kiri dikit, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita berbicara tentang scrolling media sosial, memang terasa enak dan bikin betah ya, tapi seringkali tuh setelahnya malah timbul rasa bersalah. Karena diri kamu sebenarnya tuh tahu ya kalau aktivitas ini tuh kurang bermanfaat, teman Pro 2, malah cenderung merugikan. Selain banyak waktu terbuang percuma, kuota internet kita juga lekas habis ya, belum lagi kita harus menghadapi konten-konten hoax ya atau buatan AI gitu, teman Pro 2. Rasa bersalah yang muncul berulang kali itu pasti bikin tekanan mental juga. Nah, saat kita berani tegas ke diri kita sendiri untuk tidak terus-terusan main handphone, kita juga mengalihkan energi buat kegiatan yang lebih bermanfaat ya, seperti kerja gitu, beres-beres, denger musik, baca buku atau apa gitu kan. Kamu juga merasa menjadi pribadi yang lebih utuh dengan produktivitas itu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin kenapa membatasi scrolling itu bikin tenang ya teman Pro 2, yang pasti yang kita rasakan juga itu adalah kita bisa jauh dari kebiasaan membandingkan diri ikut berkurang juga. Karena memang di media sosial kita tuh bisa melihat begitu banyak cara hidup orang. Memang tidak semuanya tuh terlihat lebih baik daripada cara hidup kita teman Pro 2, tapi biasanya orang tuh sengaja lebih mengekspos kehidupan yang wah gitu. Terlepas dari keadaan aslinya seperti apa, kamu yang melihatnya tuh otomatis ikut membandingkan diri juga. Dan orang-orang seperti bisa makan di restoran tiap hari misalnya, sementara kamu tiap makan di luar hanya di pedagang kaki lima atau warteg. Mungkin teman Pro 2, kalau waktu main ponselnya tuh dikurangi, kesempatan membandingkan diri juga ikut berkurang teman Pro 2. Kamu juga tidak terpapar terlalu banyak cuplikan kehidupan orang lain, jadi kita tuh bisa lebih fokus juga ke kehidupan kita sendiri.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang alasan kenapa batasi scrolling itu rasanya kayak bikin tenang gitu ya teman Pro 2. Selain kita merasa waktu berjalan begitu lambat gitu ya, tidak terburu-buru. Kemudian kita bisa memakai waktu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain juga berkurang teman Pro 2. Dan yang lebih utama itu adalah kamu bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Bisa saja gitu sepanjang kamu scrolling juga berinteraksi dengan teman di ruang maya, misalnya dengan saling mengomentari.

orang yang tidak sengaja kamu temui di jalan. Karena memang kehadiran mereka tuh lebih nyata gitu ya, ketimbang sekedar percakapan secara virtual. Jadi sebenarnya stop sama sekali dari memakai media sosial, mungkin berlebihan juga ya, kalau kamu masih mendapatkan sejumlah manfaat seperti akses berita terkini yang sangat cepat dan ide buat pekerjaan kamu. Tapi tidak keseringan scrolling bakal bikin hidup kamu tuh lebih damai.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap, ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah, ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru, seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sering kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kejadian lama terus terulang di kepala, seolah waktu bisa diputar kembali. Tapi perlahan kamu menyadari, tidak semua kesalahan harus disesali. Apa yang sudah terjadi memberi pelajaran dan membuatmu bertumbuh. Penyesalan yang terlalu lama disimpan justru sering menghambat langkah. Semakin lama kamu menyalahkan diri sendiri, semakin berat perjalananmu ke depan. Oleh karena itu lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah untuk belajar. Biarkan ia menjadi pengingat bukan beban. Ingat juga, setiap orang pernah salah, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi pengalaman berharga. Maka malam ini tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu menutup bab lama dengan tenang.
1: Feel small again, same old story.

0: to what you use.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin secangkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa bergerak cepat, coba langkah kecil. Matikan ponsel selama beberapa menit, biarkan mata menatap langit malam atau lampu yang hangat. Merasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Dengan melakukannya, kamu tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menemukan energi baru untuk menghadapi kesibukan esok hari. Malam ini biarkan ketenangan itu menjadi hadiah untuk dirimu sendiri. Dan ingat, seberapapun padat hidupmu, selalu ada ruang untuk berhenti, menyadari diri, dan menenangkan hati.
1: Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Nama itu seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu. Menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu, dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini, tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus. Story in Radio.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Perdua yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, Rere Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Perdua dapat mendengar kan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Siaran RRI Pro 2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Rabu 29 Juli 2026. Mengawali siaran di pagi hari ini teman Pro 2, kami hadirkan sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Syaputra, SPD, MPD dengan topik keluarga dan salat. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Memiliki keluarga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga impian adalah keluarga yang taat kepada Allah dan konsisten di dalamnya. Di antara ketaatan yang patut untuk diperhatikan dalam keluarga adalah salat. Perhatikan ayat berikut ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita agar memerintahkan, memotivasi bahkan mengarahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat. Salat itu berat dirasakan oleh jiwa, sebab di jiwa kita terdapat nafsu yang tidak suka dengan ketaatan. Maka kita harus memaksakan diri dan keluarga untuk salat agar nafsu ini dapat ditundukkan. Jika nafsu ini tunduk, maka yang memenuhi jiwa adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Salat dalam keluarga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanakah sekiranya jika dalam sebuah keluarga ini tidak memperhatikan masalah salat, maka akan muncul generasi yang hanya akan mengikuti hawa nafsunya saja dan hidup dalam ketidakjelasan arah atau menyimpang. Perhatikan firman Allah berikut. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Bayangkan jika dalam sebuah keluarga salat menjadi sesuatu yang diabaikan, kira-kira keluarga tersebut akan seperti apa jadinya? Bayangkan jika dalam sebuah keluarga hawa nafsu yang menjadi pemimpin yang diikuti dan kehilangan arah hidup, kira-kira seperti apa mereka menjalankan kehidupan ini? Apakah keluarga impian itu mereka dapatkan? Seorang kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar dalam masalah ini, sebab dialah pemimpin dalam sebuah keluarga yang di hari kiamat nanti dialah yang akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pendamping dan penguat kepala rumah tangga dalam urusan ini, sehingga keduanya harus berkolaborasi agar sholat dapat dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Dalam petunjuk Nabi, anak-anak sudah harus diperintahkan sholat saat usia 7 tahun. Berarti, sebelum usia tersebut, orang tua sudah mulai memperkenalkan dan mengajarkan anak tentang sholat. Lalu jika usia 10 tahun tidak sholat, maka anak tersebut dapat dipukul dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan karena emosi. Pukulan yang menjadi sebab anak itu mengingat bahwa ternyata sholat adalah perkara penting, karena orang tua akan memukulnya jika dia tidak sholat. Di sini ada interval waktu 3 tahun. Hal ini menunjukkan selama masa ini terus ada nasihat, bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya tentang masalah sholat. Pendengar RRI yang semoga Allah menyayangi kita dan keluarga kita semua. Ayo memulai untuk menjadikan sholat sesuatu yang menjadi perhatian dalam rumah tangga kita. Saling mengingatkan dan memotivasi untuk melakukannya. Terus ingatkan dan perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan pesimis dengan keadaan. Jangan lupa saling mendoakan. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami serta anak keturunan kami sebagai orang-orang yang menjaga salat. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menjaga salat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2, itulah tadi sajian Inspira Kalbu. Selanjutnya kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
3: Pro 2 FM Jazz Music.
4: Teman terbaik.
3: Pro 2.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, menegaskan upaya membangun budaya bijak bermedia sosial di kalangan anak menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam melindungi hak anak-anak. Melalui berbagai program edukasi, DP3A terus mengajak anak, orang tua, dan masyarakat memahami pentingnya penggunaan media sosial secara positif sekaligus mencegah perundungan sejak usia dini. Fitriani Sinapoi menjelaskan langkah utama yang dilakukan DP3A adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, anak-anak, dan orang tua agar memiliki pemahaman yang baik tentang dampak penggunaan media sosial, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dalam program pencegahan bullying, DP3A memiliki kegiatan DP3A Go to School dan Go to PIMET. Kedua program ini menjadi sarana penyuluhan dengan berbagai tema, salah satunya pencegahan bullying di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui kegiatan ini, peserta diajak mengenali bentuk-bentuk perundungan, dampaknya terhadap korban, serta cara mencegah dan melaporkannya. Fitriani Sinapoi berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah terus diperkuat sehingga tercipta lingkungan yang aman, ramah anak, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Babak baru pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara resmi dimulai. Institut Agama Islam Negeri Kendari kini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kendari setelah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2026 tentang Universitas Islam Negeri Kendari. Perubahan status ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang pengembangan pendidikan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara. Selain memperluas mandat kelembagaan, transformasi ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing nasional hingga internasional. Adapun Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, mengungkapkan rasa syukur atas terwujudnya cita-cita besar seluruh sivitas akademika. Menurutnya, perubahan status bukan sekadar pergantian nama, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi, meningkatkan mutu akademik, memperluas pengembangan keilmuan, serta menghadirkan layanan pendidikan tinggi yang semakin berkualitas. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalis Geisha ini menandai comeback-nya lewat kolaborasi bersama Enau dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini sebelumnya menjadi salah satu karya dalam album Lingkaran milik Eno yang dirilis pada 2024 lalu. Melalui versi terbarunya, Enau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda mengisahkan dua insan yang saling mencintai tetapi harus menghadapi kenyataan pahit karena perbedaan keyakinan. Terinspirasi dari kisah nyata, lagu ini menggambarkan pergulatan antara mempertahankan cinta atau menerima bahwa tidak semua hubungan dapat berjalan. Adapun lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda sudah dirilis di berbagai platform streaming pada hari Selasa 28 Juli 2026. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam.
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.
10: Teman terbaik kamu.
11: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sepeda kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita bersama hingga pukul 10 pagi nanti teman Pro 2. Dan seperti biasa mengawali siaran di pagi hari, tadi sudah ada kita hadirkan sajian Inspira Kalbu, Jazz Musik, Info Pro 2. Kali ini Vivi mau updatein dulu info perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Nah, teman Pro 2, berdasarkan informasi ya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara pada hari ini didominasi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga sore hari. Jadi, di wilayah seperti Wakatobi, Buton Utara, Buton Tengah, dan Konawe Kepulauan juga diperkirakan menikmati cuaca yang relatif cerah hingga cerah berawan sepanjang hari nih, teman Pro 2. Tapi meskipun begitu ya, tetap nih kita dihimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Adapun untuk suhu udara sendiri berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berada pada kisaran 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi nih. Jadi buat kamu teman Pro 2 khususnya yang akan banyak beraktivitas di luar ruangan, dihimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan serta menggunakan pelindung diri dari paparan sinar matahari. Mengingat ya, musim kemarau ini masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia termasuk sebagian Sulawesi. Jadi kita dihimbau oleh BMKG juga untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG karena perakiraan cuaca dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfernya. Itu dia teman Pro 2, updatean info perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini. Dan tentunya ini masih jadi awal kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Banyak informasi yang up to date yang menarik untuk kamu tahu juga teman Pro 2, dan pastinya musik yang asik untuk menyemangati kamu di pagi hari ini. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pada selamat pagi teman Pro2. Siapa di sini yang mandinya hanya karena biar tidak telat berangkat kerja atau sekolah? Atau mandinya ya karena mau keluar nih teman Pro2. Kalau libur, duh, bisa ditanya berapa kali. Enggak bisa dihitung jari, kena enggak mandi. Aduh. Bahaya ya. Atau nih teman Pro2 ada yang baru sempat mandinya malam karena aktivitasnya padat. Waduh. Nah ternyata waktu kita mandi juga bisa berpengaruh ke kondisi tubuh ya. Selama ini kan kita menganggapnya mandi itu ya cukup asal badan bersih saja. Padahal menurut sejumlah informasi kesehatan, mandi di waktu tertentu itu bisa memberikan manfaat yang berbeda-beda nih. Misalnya kamu mandi di pagi hari, selain buat tubuh kamu terasa segar ya teman Pro2, mandi pagi juga membantu tubuh kamu tuh lebih siap memulai aktivitas. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan nih kalau mandi pagi itu bisa membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi rasa stres, sampai membuat kita tuh jadi lebih fokus menjalani hari. Air dingin di pagi hari juga ternyata disebut mampu merangsang tubuh agar lebih waspada dan juga berenergi. Kalau teman Pro2 termasuk yang rutin olahraga sebelum berangkat kerja atau kuliah nih, jangan lupa mandi ya setelahnya. Selain membersihkan keringat, mandi juga membantu mengurangi bakteri nih yang menempel di kulit sehingga tubuh tetap terasa nyaman. Jadi bukan hanya tentang wangi atau bersihnya, tapi juga bagaimana mandi itu bisa menjadi bagian dari menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau pagi itu punya banyak manfaat ya ketika kita mandi pagi, bagaimana dengan mandi malam? Katanya ada yang bilang tuh bikin masuk angin, tapi ada juga yang bilang nih justru buat tidur lebih nyenyak tuh mandi malam. Di next segment nanti Vivi bahas ya di ruang dengar teman Pro2. Kita dengerin dulu lagu yang buat kita tuh happy ya di pagi hari. Ada lagunya Gea Indrawari, 1000 kali.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

Teman berdua, yuk kita lanjut lagi bahas tentang mandi. Ada yang baru mau mandi atau udah mandi nih teman berdua di pagi ini? Kalau tadi kita bahas mandi pagi, sekarang kita mau bahas mandi malam. Emangnya boleh? Faktanya, teman berdua, mandi malam itu bukanlah sesuatu yang buruk. Justru, setelah seharian kamu beraktivitas, mandi dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks, menghilangkan kotoran dan juga keringat, serta membantu kualitas tidur menjadi lebih baik. Bahkan, proses regenerasi kulit juga berlangsung lebih optimal saat malam hari. Tapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, sebaiknya jangan langsung mandi setelah makan. Lalu, nih teman berdua, tubuh itu kan sedang fokus ya mencerna makanan, jadi berilah jeda sekitar 30 hingga 45 menit. Sebelum mandi dinilai ini teman berdua lebih baik agar proses pencernaannya tidak terganggu. Lalu buat yang suka berlama-lama di bawah air hangat, hati-hati juga. Durasi mandi yang terlalu lama, utamanya menggunakan air panas, justru bisa membuat kulit kehilangan kelembapan alami dan menjadi lebih kering. Bahkan menurut rekomendasi dari CDC, rata-rata durasi mandi sekitar 8 menit sudah cukup untuk menjaga kebersihan tubuh. Jadi intinya ya teman berdua, bukan ada waktu yang benar atau salah untuk mandi. Yang terpenting adalah menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga aktivitas kamu, serta hindari kebiasaan yang justru kurang baik bagi kesehatan. So mulai hari ini yuk, jangan cuma asal mandi, tapi mandi di waktu yang tepat dengan durasi yang pas, agar tubuh kamu tetap bersih, segar, dan tentunya lebih sehat. Dan ingat, jangan tidak mandi ya teman berdua. Aduh, harus mandi. Diusulkan mandi sebelum dan setelah beraktivitas. Itu berarti dua kali sehari. Pagi ini udah mandi belum teman berdua?

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

90.8 FM Prodio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Prodio masih seru-seruan bareng Vivi di pagi hari ini. Kalau tadi kita bahas seputar mandi, teman Prodio, sepertinya kurang lengkap kalau pagi hari kita tidak bahas seputar sarapan. Mana tahu nih teman Prodio belum sarapan, tungguin ditanya udah sarapan belum. Nah sekarang Vivi tanyain deh biar kamu semangat ya di pagi hari ini. Udah sarapan belum nih teman Prodio? Kalau belum yuk sarapan yuk teman Prodio. Biasanya salah satu menu sarapan yang banyak digemari orang-orang itu adalah oatmeal. Bukan hanya ringkas tapi sehat juga nih teman Prodio. Tapi kalau bicara tentang oatmeal pasti langsungnya terbayang yang manis-manis tuh oatmealnya. Pisang, madu, susu sebagai campuran di oatmeal itu atau buah-buahan lainnya. Memang selama ini oatmeal itu identik dengan menu sarapan manis ya teman Prodio. Tapi sekarang ada tren yang mulai banyak dicoba juga, utamanya buat kamu yang suka makanan gurih. Namanya savory oatmeal. Sesuai namanya teman Prodio, oatmeal ini tuh disajikan dengan cita rasa gurih. Jadi bukan pakai gula atau madu, melainkan dimasak menggunakan kaldu ayam, kaldu jamur, atau kaldu sayur. Ini oatmeal atau bubur ayam nih? Yes, ditambah juga nih teman Prodio topping seperti telur, ayam suwir, jamur, sayuran, tahu, tempe.

sarapan yang gurih, simple, dan tidak buat bosan ya, teman periode 2. Di next segment kita bakal bahas lebih lanjut lagi seputar Savory at Meal ini. So pastikan kamu stay tune terus di Periode 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Prodi teman terbaik kamu. Salah satu alasan Savory Oatmeal ini mulai banyak disukai adalah karena sangat fleksibel nih teman Prodi. Isinya tuh bisa kita sesuaiin dengan stok bahan yang ada di rumah kamu. Kalau mau yang praktis ya cukup tambahin aja telur setengah matang, daun bawang, dan sedikit kecap asin. Bisa juga dipadukan dengan oatmeal, tumis jamur, dan bayam. Atau ayam suwir dan wortel. Buat yang suka cita rasa lokal, tahu, tempe, sambal, bahkan bawang goreng juga cocok dijadiin topping ya. Cara buatnya juga sederhana. Kamu masak dulu oatsnya dengan kaldu hingga teksturnya tuh lembut dan creamy. Lalu tambahin topping favorit kamu. Kalau suka yang tekstur lebih encer, tinggal tambahin lagi sedikit kaldu saat proses memasaknya. Yang menarik ya teman Pro 2, tren ini tuh banyak dibagikan para pecinta oatmeal di media sosial dan forum kuliner. Banyak yang mengaku justru lebih menikmati oatmeal versi gurih karena rasanya lebih dekat dengan menu sarapan sehari-hari dibanding versi manisnya. Jadi kalau selama ini oatmeal terasa membosankan, mungkin yang perlu diubah bukan bahan utamanya, tapi cara mengolahnya ya, teman Pro 2. Siapa tahu nih, semangkuk Savory Oatmeal bisa jadi menu sarapan baru yang praktis, mengenyangkan, dan buat kamu semangat menjalani aktivitas sejak pagi hari. So, teman Pro 2, pagi hari ini gimana kalau kamu coba buat Savory Oatmeal, kalau ada stok oatmeal di rumah kamu ya, teman Pro 2. Tetap di Prodi FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu, teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2. Alright, teman Pro 2, buat kamu yang punya lebih dari satu kucing di rumah, pernah tidak sih merasa satu kucing mulai punya kebiasaan aneh? Beberapa hari kemudian kucing yang lain ikut-ikutan juga. Ternyata, nih teman Pro 2, itu bukan hanya perasaan kamu saja. Sebuah studi terbaru menemukan kalau perilaku nakal pada kucing ternyata bisa menular ke kucing lainnya. Bukan karena mereka janjian bikin onar ya, tapi karena kucing punya kemampuan belajar secara sosial atau social learning. Jadi ketika seekor kucing nih melihat temannya tuh berhasil naik ke meja makan, membuka pintu atau mencakar sofa, lalu mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, misalnya perhatian dari pemilik, makanan atau akses ke tempat favorit, mereka tuh akan mengingat pola itu dan mencoba melakukannya juga. Nah, para peneliti menjelaskan kalau kucing sebenarnya tuh cukup pintar nih dalam mengamati lingkungan. Mereka tuh belajar dari pengalaman, mengingat hasil dari suatu tindakan, lalu meniru perilaku yang dianggap memberikan keuntungan. Makanya nih, kalau di rumah kamu ada satu aja ya yang bisa dibilang ketua gengnya lah ya di situ. Siap-siap aja nih, kebiasaan itu bisa jadi tren di antara kucing-kucing lainnya. Jadi ternyata bukan hanya manusia saja yang bisa saling memengaruhi lewat kebiasaan. Hewan peliharaan pun ternyata melakukan hal yang sama. Nah, teman Pro 2, mulai sekarang kalau kucing kamu tiba-tiba kompak ya naik ke atas meja atau rebutan buka pintu, mungkin mereka lagi belajar satu sama lain nih. Jadi jangan cuma melatih satu kucing ya, teman Pro 2, karena yang lain bisa jadi lagi diam-diam memperhatikan.

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, teman terbaik kamu. Kali ini teman Produa, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia. Tim lari trail merah putih sukses menunjukkan kualitasnya di ajang Southeast Asian Trail Running Championship atau C3C 2026 di nomor vertikal 7K. Indonesia berhasil menyapu 2 medali emas di kategori putra. Putra Aldio tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 jam 3 menit 54 detik. Sementara di kategori putri, Fitri juga sukses finish di posisi pertama setelah mencatat waktu 1 jam 20 menit 59 detik. Nah, prestasi ini melengkapi pencapaian luar biasa kontingen Indonesia sepanjang C3C 2026, dan total Indonesia membawa pulang 6 medali emas dan 2 medali perak, sekaligus menegaskan ya dominasinya di kejuaraan lari trail tingkat Asia Tenggara. Teman Produa, lari trail memang berbeda ya dengan lomba lari di jalan raya. Para atlet tuh harus menaklukkan jalur pegunungan, tanjakan curam, hingga medan yang menantang. Jadi bukan hanya kecepatan yang diuji, tetapi juga ketahanan fisik, strategi, dan juga mental. Semoga prestasi ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus aktif bergerak, berani mencoba tantangan baru, dan tentunya semakin bangga dengan atlet-atlet Indonesia yang terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Kesel. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Teman Pro 2 mau bikin suasana rumah kamu semakin nyaman untuk keluarga tercinta. Wah, pas banget nih spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Benar banget nih teman Pro 2, rayain momen spesial ini dengan penawaran heboh. Ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik. Ada tambahan potongan hingga 1 juta berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi, ada banyak banget pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan nih teman Pro 2, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet hanya 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya teman Pro 2, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Belum jadi member? Gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.

Teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari olahraga bulu tangkis. Yep, Sobat Pro 2, Indonesia sukses membawa pulang satu gelar dari ajang China Open 2026 berkat penampilan luar biasa pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Di partai final, mereka tuh berhasil menaklukkan pasangan nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-woo dan juga So Sung-jae lewat pertandingan sengit 3 game dengan skor 16-21, 21-19 dan 21-19. Kemenangan ini terasa semakin spesial karena Fajar dan Fikri ini berhasil mempertahankan gelar mereka di China Open. Bukan hanya itu, ini juga menjadi gelar beruntun. Setelah pekan sebelumnya, mereka juga sukses nih menjadi juara di Japan Open 2026. Sementara itu, tuan rumah China mengoleksi dua gelar lewat sektor ganda campuran dan ganda putri. Di nomor tunggal putri, Akane Yamaguchi dari Jepang keluar sebagai juara. Sedangkan sektor tunggal putra dimenangkan Chou Tae-chen.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, kamu mau buat suasana rumah kamu semakin nyaman, apalagi untuk keluarga tercinta. Wah, sangat pas nih teman Produa. Spesial di perayaan anniversary ke-22 Informa, mau isi rumah kini jadi jauh lebih mudah dan hemat. Betul banget, rayain momen spesial ini dengan penawaran heboh, ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris serta setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Serunya lagi nih, ada sangat banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Bayangkan nih teman Produa, meja makan idaman kini bisa kamu miliki mulai dari 1,5 jutaan saja. Tidak hanya itu, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan. Mau ganti suasana ruang keluarga? Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan kamu mulai dari 170 ribuan saja. Ingat ya, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa. Berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau kamu belum jadi member, tenang, karena sangat gampang nih. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar lalu registrasi, dan langsung nikmati harga spesialnya. Yuk, tunggu apa lagi teman Produa? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikedia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.